0: Wasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
2: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
3: Siap.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
3: Demi Tuhan, saya berjanji.
1: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil

0: masyarakat.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
2: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
3: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya.

0: diambil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
1: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan yang melindungi sektor usaha.

0: mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurut

0: berhasil memecahkan rekor MURI.
1: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.

0: mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai.

0: Indonesia.
1: Pelaksanaan musabaqoh tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya musabaqoh cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional cabang Syarhil Quran Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.

0: Dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarul Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra, dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Tilawatul Quran Tingkat Nasional tahun 2026.
1: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Roab Beste, mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Kari Pro 3 RRI.
1: Dengan Irade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah.

0: jalan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam Presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Suku Dayak terkenal dengan keunikannya. Selain tato, telinga panjang menjadi identik suku Dayak. Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Keringak daru dalam bahasa Dayak Kayan disebut telinga panjang. Telinga dado atau belaung dalam bahasa Dayak Kenyah. Apang aru dalam bahasa Dayak Bahau. Kafeng daru bahasa Dayak Oheng. Tradisi menganut adat tersebut, tidak semua suku Dayak di Pulau Borneo mengikutinya. Namun, tradisi kuping panjang beberapa subsuku yang mengikuti, diantaranya Dayak Kayan, Bahau, Kenyah, Auheng, Penan, Kelabit, Taman, dan Punan. Adat ini memiliki beragam tujuan. Bagi Dayak Kayan, pria bangsawanlah yang memanjangkan cuping telinga, sedangkan untuk kaum perempuannya merupakan simbol kecantikan. Tradisi memanjangkan cuping telinga tidaklah diteruskan oleh generasi sekarang, sehingga suku Dayak telinga panjang yang akan ditemui usianya sudah lanjut, mulai dari 70 sampai dengan 90 tahun.
2: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kami perbarui informasi Anda dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik PLN hingga pelosok kampung yang belum teraliri listrik. Pemkab Kutai Barat menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan PLN untuk memperluas akses energi yang layak dan merata bagi masyarakat. Hal ini pendengar disampaikan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan jaringan listrik PLN pada desa belum teraliri listrik di Kalimantan Timur. Direktorat Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta pada Senin kemarin. Dalam pertemuan ini Fedrik mengapresiasi perhatian dan dukungan Kementerian ESDM terhadap pembangunan sektor kelistrikan termasuk di Kutai Barat. Ia juga berharap program listrik pedesaan dapat dilaksanakan secara menyeluruh agar masyarakat di wilayahnya yang belum terjangkau jaringan PLN memperoleh akses listrik yang layak dan berkelanjutan. Dengar informasi lebih lengkap Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami di 103,3 MHz. Dan tentunya jangan lewatkan, sesaat lagi pada pukul 9 akan Anda dengarkan Sendawar. Dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda, dan saya Dewi Puspa yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi

Anda? Kalau air bisa mendidih dan membeku dalam waktu yang sama? Ya, ini bukan sulap. Fenomena ini disebut triple point, di mana suhu dan tekanan tepat berada pada titik ajaib, sehingga air bisa dalam tiga wujud sekaligus, yakni padat, cair, dan gas.

0: Ternyata semesta memang menyimpan banyak rahasia untuk kita pahami ya.
1: Segar. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga segar banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
5: Setuju, setuju.
6: Beli ini. Ini.
7: Ah, nih, sama ini nih.
8: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
7: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
8: Beli apa aja? Mana lihat?
7: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih.
8: Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
7: Oh ya?
8: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
7: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
8: Ya enggak lah, Bu.
7: Lalu?
8: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
7: Pantas pesanan ibu nambah.
9: Game over.
10: Potek-potek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
11: Kenapa, Moni? Judi online, Le? Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel, nih.
10: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
12: Stop judi online.

0: Selamat pagi dan para pendengar Radio Republik Indonesia Samda, selamat sehat, salam sehat selalu untuk para pendengar juga yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga menggunakan aplikasi RI Digital ya, yang mendengarkan siaran kami di RI Digital tentunya. Di pagi hari ini tadi berkorelasi dengan Selamat Pagi Kalimantan Timur, kita membahas bagaimana menembus dengan topik yang menembus batas Mahakam Ulu, misi distribusi bantuan logistik saat kemarau ya. Kalau pendengar kita tahu bersama, kita masih dihadapkan dengan kemarau yang cukup panjang dan persoalan yang dihadapi masyarakat Mahakam Ulu juga bukan hanya panas dan kekurangan air. Ada persoalan yang jauh lebih besar, bagaimana kebutuhan pangan, energi, bahkan bantuan logistik tetap bisa sampai ke masyarakat di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Data pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mencatat kemarau panjang di tahun ini berdampak terhadap distribusi barang dan juga mobilitas masyarakatnya akibat surutnya Sungai Mahakam. Bahkan dari data dari Pemkab Mahakam Ulu menyebut bahwasanya 80% masyarakat masih mengandalkan jalur-jalur sungai sebagai sarana transportasi utama. Namun bagaimana sejauh ini dari jalur andalan tersebut, apakah bisa dipergunakan di tengah kemarau panjang dan surutnya Sungai Mahakam? Ya, tercatat juga pada pertengahan Agustus 2026 ini pemerintah provinsi juga menyalurkan bantuan yang menyasar di Long Pahangai bahkan hingga ke Long Apari di yang berada di kawasan Mahakam Ulu, dan Pemkab Mahakam Ulu kemudian menerima sekitar 9,7 ton bantuan pangan, dan bantuan tersebut terdiri atas kebutuhan pokok, kebutuhan energi, dan juga kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat. Sebelum ke Pak Kalak yang belum terhubung ya, Bung David ya, saat ini kami ingin mengobrol sebentar sama langsung ya, hadir luar biasa sekali Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Bang Gohen Merangkapulete. Selamat pagi Bang Gohen, apa kabarnya di kesempatan pagi ini yang sudah hadir di RRI?
1: Selamat pagi Pak Rizky, kabar baik.
0: Sehat ya Bang?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Ya. Bang, tapi bisa diceritakan sedikit, ini luar biasa sekali Mahakam Ulu di tengah kemarau, dan Bang Gohen juga selaku pengawas dari jalan pemerintahan di Mahakam Ulu, bisa diceritakan dari perjalanannya dari Mahakam Ulu hingga ke Samarinda, melihat karena Mahakam Ulu masih mengandalkan sungai ya saat ini, bahkan sungai saat ini saat kering. Nah, sejauh ini bagaimana terakhir Bang Gohen menggunakan infrastruktur di Mahakam Ulu hingga ke Samarinda nih, bisa ceritakan nih Bang?
1: Ya baik, terima kasih Mas Rizky. Perjalanan kita dari Mahulu ke Samarinda memang ada dua akses sebenarnya, yaitu selama ini masyarakat kita banyak menggunakan jalur air, tapi dengan kondisi kita saat ini itu kemarau panjang, rata-rata menyulitkan kita untuk melewati jalur air tadi, sehingga kita mau tidak mau harus lewat darat. Tapi bukan berarti jalan darat ini tidak bagus. Ya, puji Tuhan dengan adanya perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita di Kalimantan Timur, kondisi jalan kita di Mahulu sudah mulai membaik. Walaupun masih ada spot-spot yang memang belum dikerjakan karena memang terbatas dengan anggaran kita, tapi beliau berdua tetap berjanji untuk menyelesaikan akses kita mulai dari Kubar ke Mahulu.
0: Ketika surut Bang Gohen, mungkin jarak semakin juga terasa jauh, dan juga tantangan juga kita di tengah kemarau ini, kebutuhan masyarakat tidak ikut surut. Melihat juga lapangan, melihat konstituen Bang Gohen, melihat seperti apa tantangannya kita di Kabupaten Mahakam Ulu secara geografisnya juga di tengah kemarau ini?
1: Iya, tentunya tantangannya dengan kondisi geografis kita yang agak berjauhan di saat musim kemarau ini, kita sebelumnya

0: sehingga bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik di kedua kecamatan ini. Bukan berarti juga kecamatan yang lain itu tidak memerlukan bantuan, Mas Rizky. Tetapi karena memang kedua kecamatan ini memang paling ujung. Nah, kalau di kecamatan Longhubung, Laham, bahkan Longbagun itu masih bisa disentuh oleh kendaraan lah. Misalnya kalau seandainya sungai tidak bisa tembus, masih bisa jalur darat. Nah, kalau di kedua kecamatan yang di ujung ini sudah kemarau, tentunya kayak speed yang bias atau longboat itu sudah tidak berani jalan lagi. Adapun nanti dengan kendaraan mobil paling sampai di kecamatan Longpangai. Biasanya di Longlunuk itu nanti disambut lagi dengan perahu-perahu kecil untuk mendistribusikan ke kampung-kampung yang ada di pedalaman kita di Makamulu.
1: Nah, itu tantangan yang dilihat langsung oleh Ketua Komisi 2 ya, DPRD Kabupaten Makamulu. Kita beranjak nih Bang Oeng, kita ke Pak Kalak, ke Kepala Pelaksana Badan PBBD Kabupaten Makamulu, Pak Haji Agus Arman. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Pak Agus. Masih di mute nampaknya.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, Pak Kalak, di studio kami sudah ada Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Makamulu, Bang Gohen Merang Sapulyati. Ini bisa disapa via udara nih.
2: Iya, selamat pagi Bung Gohen.
0: Selamat pagi Pak Agus.
1: Iya. Sehat ya Pak Agus ya? Iya.
2: Sehat.
1: Guna menjaga juga apa misi distribusi juga bantuan logistik. Nah, dalam topik kita di pagi hari, Pak Agus, menembus batas Mahulu, misi distribusi bantuan logistik saat kemarau. Mungkin bisa diceritakan kepada khalayak luas, kepada pendengar kami dan juga pemirsa kami, Pak Agus, posisi terakhir yang kita menghadapi kemarau ini seperti apa? Apakah sungai kita bisa dilalui dengan surutnya Sungai Mahakam, dan juga bagaimana distribusi terakhir yang dilaksanakan atau yang diberikan bantuannya dari perintah Provinsi Kalimantan Timur? Pak Agus, silakan.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI di mana pun berada. Bisa kami sampaikan bantuan cadangan provinsi yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk Kabupaten Makamulu. Dalam hal ini, dua kecamatan yang berada di perbatasan itu sudah kami distribusikan sejumlah itu kurang lebih 1.570 kilo itu sudah disalurkan
1: beras,
2: dan ya beras CPP. Jadi tambahan-tambahannya dari pemerintah kabupaten juga memberikan apa namanya bantuan nutrisi untuk ibu hamil, untuk lansia, kemudian susu bayi itu kurang lebih 439 kotak, yang mana itu terdiri dari susu, kemudian dan makanan tambahan lainnya.
1: Ya,
2: kemudian
1: silakan.
2: Untuk total bantuan yang sudah diterima untuk ibu hamil dan lansia itu dari 439 itu ditambah 341 kotak lainnya. Berarti ada dua bantuan yang sudah kita distribusikan, CPP dan bantuan dari Bangkal Timtara juga sudah kita
1: distribusikan ya.
2: Antarkan kemarin bantuan Bangkal Timtara. Bangkal Timtara itu 555 paket yang dikirimkan khusus untuk Kecamatan Longapari, tiga kampung yang di pedalaman Longapari, Nahatibab dan Nahatilab.
1: Oke. Ya, Pak Agus, kondisi di Mahulu saat ini menghadapi kemarau, mungkin wilayah yang paling merasakan dampak kemarau kekeringan saat ini di wilayah mana? Selain disebutkan yang di bantuan tadi.

0: Ya, sementara yang paling parah memang kecamatan Long Apari dan Long Pangai. Tetapi tidak mengesampingkan tiga kecamatan yang ada di hilir. Karena memang moda transportasi di tiga kecamatan ini sudah beralih semua ke darat untuk penyaluran angkutan logistiknya. Jadi kami anggap masih tidak berpengaruh secara besar lah terhadap kondisi kekeringan saat ini. Tapi memang kedua kecamatan yang ada di perbatasan ini yang memang sangat sangat membutuhkan bantuan pemerintah, terutama kecamatan Long Apari, yang karena memang tiga kampung yang ada di kecamatan Long Apari ini akses daratnya tidak ada.
1: Oke. Pak, seberapa serius sih Pak Gus dampak kemarau yang dirasakan masyarakat kita di sana? Apakah dari kebutuhan air juga bersih juga terganggu, dan juga laporan terkini akses transportasi menuju wilayah yang terdampak seperti kemarau itu bisa diceritakan nih kepada masyarakat juga nih Pak?
0: Ya, perkembangan terakhir memang debit air mampem juga sudah sangat-sangat kurang di dua kecamatan tersebut. Jadi informasi di Kecamatan Long Apari itu sudah ada yang mulai terserang penyakit diare, karena memang air mahakam ini berada di tengah-tengah. Jadi alat kanyo mereka ini sudah sangat jauh sekali menuju mahakam, dan itu juga tidak hanya di Kecamatan Long Apari Long Pangai, tiga kecamatan ini juga mulai juga agak terasa lagi dampaknya, karena memang sungai mahakam kita ini kan kita masyarakat biasa, ya itulah kebiasaan masyarakat ini yang membuang sampah sembarangan ke sungai ini. Ini juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
1: Baik. Kita ke Bang Kohen kembali. Bang Kohen tadi sudah di paparkan juga dari atau diceritakan juga dari Pak Agus Darmawan. Mungkin Bang Kohen dari sisi Dewan mungkin melihat dampak kemarau ini kan juga multi layer efek yang dirasakan masyarakat, Bang Kohen. Mungkin bisa juga apa yang upaya yang dilakukan harusnya dilakukan Pemkab, dan seberapa besar keterangkan masyarakat makhluk terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah provinsi dan juga daerah lain. Silakan.
2: Iya. Terima kasih Mas Rizky. Jadi dari kita, khususnya dari DPR, juga melihat situasi ini, kita juga turut prihatin, karena memang kemarau kali ini ya cukup memberikan pukulan yang sangat keras lah kalau kita bilang untuk kabupaten kita, karena memang akses yang selama ini kita gunakan ya rata-rata jalur air untuk logistik. Tetapi dengan adanya kemarau, mau gak mau kita beralih ke darat, walaupun memang kecamatan yang ketiga, kecamatan yang disampaikan Pak Agus tadi, bukan kita mengesampingkan, tetapi juga ya memang kita prioritaskan yang memang tidak bisa ditembus oleh akses tadi, misalnya saat kemarau ini. Nah tentunya langkah yang harus tetap kita jaga atau ambil, khususnya untuk pemerintah kita tentu tetap melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang misalnya ada di Kecamatan Long Apari maupun di Long Pangai, bagaimana situasi dan kondisi ke depan, supaya juga kita tetap bisa mengantisipasi. Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik, tentunya kita tidak tahu situasi yang terjadi di sana. Dan sebagai anggota DPR dari Kabupaten Makamulu, tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat kita di tengah musim kemarau ini. Apa sih yang dibutuhkan selain logistik, tentunya juga dalam hal ini tentunya dalam kesehatan tadi yang disampaikan Pak Agus tadi, itu memang benar adanya bahwa memang kondisi sungai kita tidak sebersih yang dulu karena surut. Nah mau gak mau kita konsumsi juga air mahakam itu, biasanya Mas Rizky, kalau di tempat kita untuk kita makan misalnya MCK, ya MCK lah seperti itu. Jadi tentunya tetap melakukan pengawasan serta komunikasi yang baik supaya kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat pada saat kita menerima keterangan selanjutnya nanti, apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kita.
1: Baik, kita juga ingin undang para pendengar juga di line telepon kami di 0541 743445 atau di 0541 41736566. Sudah yang bergabung di masyarakat atau pendengar kami yang ada di Kabupaten Pasir Malahan ini yang ingin berstatement atau memberikan pesan masukannya. Selamat pagi untuk Bung Ridwan.
3: Pagi Bang Rizky, Pak Agus dari Mahkamulu ya.
1: Siap, Pak Kalak BPD Kabupaten Mahkamulu dan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Mahkamulu Bang Gohen.
3: Ya, salam tangguh buat Pak Agus, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Ini saya kritik ke Bang Pak Dewan nih, karena kalau Pak Kalak kan dia harus meminta itu apa yang diinginkan oleh masyarakat ketika terjadi bencana gitu. Pak Darmawan ya,
1: Bang. Pak Gohen,
3: Pak Gohen. Iya. Begini Pak Gohen, saya bingung ya, kita selalu membicarakan ini, tapi implementasi mitigasinya itu sedikit sekali, atau saya bisa katakan nol itu. Kemarin waktu pilkada, Pak Gubernur PJS katanya mau mengirimkan mobil tuh, kirim pakai helikopter gitu kan. Nah, banyak fasilitas kita sudah Pak Gohen, kenapa kita tidak minta itu ke Jakarta? Itu mereka itu di sana itu tiap hari baiki air, macet, jalan gitu, habis uang kita itu juga untuk proyek PSM ke sana gitu. Tapi di kita masih aja seperti ini, diteriaki oleh umanya gitu kan. Ini di pasar ini juga satu malaman ini air nggak ngalir juga, sedikit aja, saya pakai aqua aja terus ini. Maaf saya menyebutin itu tadi gitu kan. Nah, kita yang banyak air ini nunggu ini air, nunggu itu gini, apa sampai satu malaman terus ngantri kita minyak, sore-sore cari galon kita, iya kan, makanan terlambat, ibu-ibu ngomel semua, termasuk saya ngeluh ini, malam kita ngantri, listrik mati, lengkap penderitaan rakyat ini sudah Pak. Ini benar, ini setiap tahun kejadian ini, kemarau gitu kan. Saya teriakin itu, kasihan ke sana itu gitu kan. Kenapa kita tidak bisa menembus, walaupun tadi sudah kita bicarakan air itu kalau kemarau surut, kenapa kita tidak bisa menembus seperti di Jakarta sana, sudah semua fasilitas gitu kan. Kenapa Pak Rosen nggak teriak itu gitu loh. Ini yang sering saya anu kan. Jadi saya mimpi sama Mikardila jenuh dengar ini, katanya berapa kali saya mimpi itu dengar itu, tolong sampaikan kepada dewan-dewan itu, kata mereka gitu, jenuh saya dengar itu di kuburan tuh, jenuh sudah ini Pak. Dan saya suruh nyampaikan ini gitu kan, ini terus terjadi setiap tahun ini, saya nggak bisa nyuci apa ini, beras apa ini, mati juga di pasar ini gitu kan. Nah, saya tidak nyalakan ke Pak Agus, apa suara yang disuarakan oleh anggota dewan, pemerintah itu ke pusat itu, mana uang-uang itu gitu loh, buat jalanan itu berkali-kali umumnya itu bebui, mengatakan itu jalan macet, listrik apa semua, terjadi terus ini ya. Makanya saya teriakin juga sekalian gitu loh, saya gak marah ini, mana informasinya itu, setiap tahun terjadi, orang ngantri, listrik mati, air macet, galon, ngantri minyak gitu, semua setiap tahun ini kejadian Pak Gosen, Pak Agus. Nah, kasihan itu teman-teman.
1: Siap,
3: itu.
1: Siap, makasih Pak.
3: Tolong Pak Agus implementasikan itu Pak Agus, teriakin di sana itu, kalau perlu pukul meja mereka itu datangin ke Jakarta sana itu. Makasih, salam sehat.
1: Salam sehat untuk salam tangguh untuk Bung Ridwan dari Tanah Gerogot Kabupaten Pasir. Mungkin tanggapannya dulu dari Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus mungkin ada BPD ini sebelum ke penelpon kita jawab dulu dari pendengar, mungkin dari Pak Agus dulu dari tanggapannya lah dari masyarakat. Silakan Pak Agus.
4: Ya, terima kasih Pak Ridwan dari Pasir. Kami dalam hal ini memang sudah memitigasi, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mahkamulu telah memitigasi dampak dari bencana kekeringan ini. Karena memang pemerintah sudah memprogramkan kegiatan-kegiatan khususnya menanggulangi inflasi, yang itu ada kegiatan gerakan pasar murah, kemudian gerakan dari dinas, dari bagian ekonomi itu juga ada operasi pasar murah, dan itu semua kegiatan-kegiatan tersebut guna memitigasi kelangkaan atau kenaikan harga di wilayah Kabupaten Makamulu akibat dampak dari kekeringan. Tetapi karena memang kekeringan tahun ini memang agak panjang,
1: iya, cukup ekstrim,
4: sehingga sehingga apa yang telah dilakukan itu belum cukup untuk meminimalisir kenaikan harga barang. Sehingga kami juga dalam hal ini Ibu Bupati juga menetapkan status siaga darurat guna memaksimalkan bantuan kepada masyarakat. Nah, untuk infrastruktur memang sekali lagi nanti ada ranah dinas teknis yang menjelaskan tentang infrastruktur kita. Dalam ini kami BPBD leading sector untuk penanggulangan bencana saja. Dan mudah-mudahan nanti ini juga konsen, Ibu Bupati juga konsen terhadap perbaikan jalan yang menuju ke Tiongkokang. Dan sekarang ini sudah dikerjakan, Mas Rizky. Jadi sudah dikerjakan oleh PUPR Kabupaten, dibantu dengan PUPR Provinsi, agar bisa mobilisasi logistik lah dulu untuk ke ibu kota kecamatan Long Apari, sehingga bantuan logistik itu bisa semua terangkut di lewat darat. Karena kemarin kita sekian ton itu dengan menggunakan CES 13 unit itu susah payah juga dari Leong Lunuk ke Tiongkokang. Betapa susahnya kita mengangkut barang-barang bantuan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat jalur darat dari Leong Pakak menuju Tiongkokang itu sudah bisa digunakan, sehingga kita tidak terlalu kesulitan untuk mengangkut barang bantuan. Terima kasih
1: Pak Agus. Mungkin bisa ditanggapi Pak Bang Gohin, mungkin ada terobosan supaya tidak circle-nya terulang-ulang dari bencana kemarau kita ini. Silakan Bang.
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Ridwan yang sudah memberikan masukan untuk kita di DPR. Ya, Pak Ridwan, tentunya kami juga di DPR khususnya di Makamulu itu juga sudah melakukan komunikasi, bahkan baik dengan kabupaten, bahkan dengan provinsi, bagaimana jalan kita ini supaya bisa cepat bagus. Memang ya, kita juga bersyukur dengan perhatian provinsi saat ini sudah mengerjakan jalan dari Kubar ke Mahulu. Nah, khususnya lagi dari Long Bagun, Long Pangai ke Long Apari, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, akses mobil yang bisa sampai khusus jalur darat itu baru di Kecamatan Long Pangai, yaitu di daerah Long Lunuk kemarin. Tetapi saat ini memang Ibu Bupati kita juga mendengarkan masukan kita dari DPR, ya ada perbaikan yang sudah dilakukan walaupun belum sempat selesai, walaupun belum selesai saat ini, tapi ini juga merupakan bentuk kepedulian kita terhadap rakyat tadi. Hanya saja dengan kondisi kita yang memang letak geografisnya sangat berjauhan, ya memang membutuhkan waktu. Artinya kita sudah ada pergerakan, Pak Ridwan, ya semoga juga dengan masukan kita kepada pemerintah, keluhan-keluhan masyarakat kita yang ada di Makamulu ini tersampaikan dan bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah tadi untuk menanggapi situasi yang terjadi di Mahulu itu memang sudah dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Ya memang kita kalau dibilang apakah ini sudah cukup, memang jauh dari kata cukup, karena memang letak geografis kita agak berbeda dengan daerah-daerah lain, sehingga ini yang menjadi tantangan buat kita. Tapi bukan berarti ini melemahkan semangat kita, justru ini yang menjadi semangat kita di DPR untuk terus berjuang untuk masyarakat kita, terus berkarya supaya masyarakat kita ini juga bisa menikmati fasilitas sama orang-orang yang ada di kota. Mungkin itu tanggapan dari saya.
1: Kita ke pendengar kembali, Bapak-bapak sekalian, ada Bung Hanye dari Kabupaten Kutai Barat nih. Selamat pagi Bung Hanye.
5: Selamat pagi Bang Rizky. Selamat pagi Amai Gohen. Selamat pagi Amai.
2: Selamat pagi Pak Hanye.
5: Ya, mudah-mudahan selalu sehat ini. Ini Amai Gohen dari
1: Mahulu, Kabupaten Mahulu.
5: Bawakari.
1: Siap, ya, dari fraksi Golkar. Ya,
5: nyaman aja kalau dari Golkar itu sebenarnya, kalau memang mau minta audiensi apa namanya dengan pemerintah pusat. Nah, gubernur kita orang Golkar. Di pusat sana ada Ibu Hetipah. Minta audiensi apa Ibu Hetipah fasilitasi apa namanya audiensi dengan Kementerian PU dan apa PUPR itu di pusat sana. Kan aman itu, kalau Ibu Hetipah saya yakin bisa membantulah itu. Tapi mohon maaf, ini bukan apa namanya mengajari apa buaya berenang. Saya selama ini sudah sering, sebelum kemarau ini saya sering teriak akses jalan menuju ke daerah Long Apari itu harus segera dibangun. Nah, harus segera dibangun, kita jangan tunggu ada musibah. Nah, baru kita repot. Nah, apa namanya sudah mau kita buang air besar, baru kita cari lubang, cari ini kan. Ini kan repot. Nah, sementara namanya bencana ini kita tidak tahu kapan terjadi. Nah, bantuan, kalau menurut saya bantuan itu apa, ada bantuan itu paling bisa bertahan 2-3 hari aja, 2-3 hari. Nah, tetapi yang kita kepengen ini bagaimana akses jalan. Saya yakin masyarakat Long Apari sana kalau mau beli mobil, biar mau beli mobil 8 miliar, harga 8 miliar pun mampu, bisa. Tapi karena tidak ada akses jalan, ya mau apa lagi. Nah, membangun akses jalan itu kalau menurut saya ke Kabupaten Mahakam Ulu dulu kan dari Long Bagun ke Long Pahang kan TNI ya dulu, kalau tidak salah tahun berapa itu. Nah, dari Long Pahang naik ke Long Apari sana kalau bisa, itu minta bantu dengan TNI itu. Nah, minta bantu dengan TNI, kerahkan alat-alat mereka. Terus itu ada juga perusahaan apa KDT, Rodamas itu, minta bantu dengan mereka juga. Kita gotong royong, itu ada juga perusahaan-perusahaan sawit, kita gotong royong. Saya yakin di tengah badai efisiensi ini kan besar sekali pengaruhnya itu. Nah, bagaimana lah perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di Mahulu, kita sama-sama gotong royong, kita membangun apa akses jalan menuju ke kampung-kampung saudara-saudara kita. Amai Gohen, Amai Agus, saya berapa kali mendengar keluh kesah atau warga dari Long Apari sana tentang jaringan signal Telkomsel. Wah, berbulan-bulan katanya tidak diperhatikan. Aduh, dalam hati saya bagaimana nasib saudara-saudara saya di daerah perbatasan sana. Nah, saya sedih kalau saya sudah merenung melihat apa nasib saudara-saudara kita di daerah Long Apari apa Tionghoang sampai ke Long apa kampung Long Apari yang di ujung sana. Betapa kasihan mereka-mereka itu. Nah, bandingkan dengan saudara-saudara kita di daerah Apokayan yang jauh di sana. Tetapi saya lihat dengan terbangunnya jalan yang Sumalindo sudah tidak lagi ini dibangun oleh masyarakat orang-orang Tionghoa, ternyata bagus. Dan saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan orang dari ini, warga dari Long Mawang. Dia jemput keluarganya karena pesawat tidak ada yang masuk ke sana. Ya, alhamdulillah bagus katanya. Terus saya bilang bagaimana tentang barang-barang. Nah, barang-barang itu katanya kami belanja ke Malaysia sana. Loh, bagus jalannya. Kami lewat jalan perusahaan kayu ke daerah Kapit sana. Waduh. Nah, inilah perlu kalau menurut saya peran dari perusahaan-perusahaan itu bukan hanya mencari untung saja, tetapi ayolah sama-sama membangun akses jalan. Nah, saya berharap ini kalau bisa Ibu Bupati Pak Gohen bagaimanalah itu minta audiensi dengan PUPR, dengan pemerintah pusat, supaya mereka tahu, mendengar. Nah, apa tuh kesah? Jangan kalau sudah pemilu saja baru datang. Nah, terus yang terakhir itu kita lihat di kota Samarinda itu sedimentasi lumpur itu ngeri sedap juga. Hati-hati loh, kalau sudah musim penghujan air itu nanti akan kemana-mana itu nanti. Jangan nanti kalau sudah nanti Tuhan kenapa kau berikan cobaan yang luar biasa begini, Tuhan sudah kasih tunjuk begini, tapi kita yang tidak peka. Sampai kawan, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi untuk bunganya dari Kabupaten Kutai Barat, bisa ditanggapi langsung secara umum saja terlebih dahulu dari Pak Agus atau Pak Kalak nih Pak. Silakan nih Pak.

0: dilaksanakan dengan baik oleh teman-teman dinas PUPR, sehingga memang kondisi dalam masa bencana kekeringan ini bisa teratasi lah gitu, sehingga harga-harga juga tidak melambung tinggi akibat apa namanya mahalnya distribusi apa namanya logistik pedagang. Ya.
1: Pak, ya, ongkos kebutuhan logistik yang disalurkan itu bagaimana Pak? Charge-nya apakah dari Pemkab Maulu sendiri yang membayarnya atau berbagi atau win-win solution gitu kepada penerima apa namanya pemberi bantuan gitu Pak dari Pak Pemsi?
0: Kami dalam hal ini sudah menetapkan status sehingga anggaran BTT bisa keluar dan itu bisa membiayai seluruh biaya transportasi dari Samarinda ke Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kabupaten ke dua kecamatan tersebut. Okay. Karena bantuan yang pertama, kloter pertama yang 9 ton itu memang dari provinsi, tetapi yang selanjutnya yang totalnya kan ada 62 ton. Jadi 35 tonnya itu sudah kita biaya sendiri untuk didistribusikan ke dua kecamatan.
1: Baik, kita kembali ke Bang Kohen. Bang Kohen, tadi harapan dari masyarakat di Kabupaten Kutai Barat, harapannya dari orang dari fraksi tentunya yang bisa diaudiensikan kepada PUPR dari pemerintah pusat dan juga dikerjasamakan TMMD masuk desa di TNI dan juga peran dari CSH perusahaan, kira-kira untuk apa nih, kira-kira untuk diperjuangkan nih. Silakan Bang.
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Rizky. Saya juga mengucapkan terima kasih ini untuk saudara saya Pak Hanya yang ada di Kutai Barat. Masukannya luar biasa untuk kita di DPR untuk menyuarakan kebutuhan atau aspirasi-aspirasi masyarakat kita yang ada di Maulu. Tentunya Pak Hanya, kita berbicara masalah fraksi tadi ya. Kita juga sudah berbicara juga dengan Pak Gubernur termasuk Ibu Hetipa, bagaimana caranya untuk memberikan bantuan kepada daerah kita yang ada di Kabupaten Makam Ulu. Dan ini sudah mulai terrealisasi Pak Hanye, walaupun dari Kubar Mahulu dulu, yaitu dari Tering ke Uju Bilang nanti itu akan sudah dikerjakan walaupun belum selesai. Kemudian setelah ini selesai baru lanjut lagi dari Longbagun ke Longapari. Jadi sudah kita melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur kita. Dan ya memang kondisi saat ini kita semua tahu bahwa keuangan negara kita sedang efisiensi, tetapi tidak menjadi lemah semangat kita. Kita terus berjuang. Nah, kemudian masukan yang untuk kita audiensi, kita akan tetap melakukan audiensi dengan pihak-pihak pemerintah, bahkan jalur pemerintah maupun politik, gimana caranya kita bisa dapat bantuan untuk Kabupaten Makam Ulu. Karena kita tahu juga perjuangan ini tidak mudah, tetapi kita terus semangat Pak Hanye agar masyarakat kita tetap bisa memperoleh jalan darat yang bagus. Karena kita juga bagian dari warga negara Indonesia. Itu juga yang sering saya sampaikan bahwa kami ini juga bagian dari NKRI, walaupun kami berada di perbatasan, tetapi tolong juga lah memperhatikan kami yang ada di pedalaman ini. Dan syukur puji Tuhan ya, kita tahu bahwa di pemerintah ini ada aturan-aturan yang memang harus dilengkapi, terus harus ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Dan ya kita bisa melihat sudah ada realisasi dari Pak Gubernur kita, bahkan ada kerjasama dengan Ibu Bupati untuk jalan-jalan kita yang saat ini belum tersentuh oleh aspal ataupun rigid atau semenisasi. Dan sudah mulai ada lah bentuk yang lumayan bagus di Makam Ulu. Hanya saja ya seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Maulu ini geografisnya itu berbeda dengan daerah lain, agak berjauhan, bahkan gunung-gunung. Nah, jadi membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Jadi inilah tantangan kita. Itu juga yang kita sampaikan di pemerintah kita, bahwa dalam hal ini kita tidak bisa mengandalkan satu kekuatan saja. Tentunya kita harus bersatu, baik dari DPR, pemerintah kabupaten, bahkan sampai dengan provinsi.

0: walaupun seandainya agak kesusahan kita memperoleh dana atau kekurangan dana di kabupaten maupun provinsi, ya kita melakukan kerjasamalah sampai ke pusat, bagaimana pusat bisa melihat keseriusan kita, kesusahan kita di Mahkam Ulu, sehingga kita juga berharap pusat tetap memberikan bantuan dana untuk perbaikan jalan kita, sehingga harapan kita jalan kita dari Kubar, yaitu dari Tering sampai Uju Bilang, bahkan sampai ke Longopari bisa terrealisasi dengan baik nanti ke depannya. Ya.
1: Terkait kerjasama kan TMMD tadi, Tentara Manunggal Masuk Desa, dan juga peranan dari perusahaan seperti apa nih? Apakah bisa Dewan sendiri mendorong ke arah sana untuk perbaikan akses jalan itu, Bang Goen?
0: Ya, tentunya kita tetap bisa menyuarakan itu, Mas Rizky, kepada Bupati nanti. Tinggal nanti kita melakukan audiensi bersama, kita juga melihat dari kemampuan para pihak-pihak terkait. Dan apa yang bisa mereka bantu, ya kita syukuri. Dan harapan kita memang harus ada yang bisa mereka bantu, karena biar bagaimanapun mereka ini kan berinvestasi di tempat kita. Paling tidak ada juga feedback yang bisa mereka kasih ke kita, atau karya yang mereka bisa tinggalkan ke kita lah.
1: Legacy
0: yang,
1: ya.
0: Ya betul, yang berdampak positif. Itu harapan kita dari DPRD.
1: Ya, kita kembali lagi ke Pak Kalak BPD. Pak Kalak BPD, mungkin selain cadangan beras, yang mungkin yang diperlukan masyarakat yang paling mendesak dari inventarisir dari BPD sendiri di kawasan yang terdampak kekeringan cuaca ekstrim di Kabupaten Mahkam Ulu apa nih Pak Kalak? Bisa diceritakan juga.
2: Sebenarnya yang paling urgent itu masukan dari masyarakat itu BBM. BBM itu kan sudah ada subsidi satu harga. Cuma menurut informasi dari pengusaha yang mengurusin BBM itu, itu tidak cukup gitu loh. Tidak cukup, malah mereka menombok gitu kan. Jadi dalam hal ini masyarakat ini perlunya itu sebenarnya sebagian itu BBM, memang bahan bakar, karena memang mereka berkegiatan kan menggunakan BBM. Nah, selain itu juga pemerintah kabupaten juga menerima keluhan dan juga sudah belanja, ini dinas sosial sudah mulai belanja susu formula, makanan bayi, kemudian beberapa kebutuhan dari lansia itu sudah kita tinggal distribusikan saja, Mas Rizky. Tapi yang paling utama ini memang BBM, karena memang BBM ini menyangkut banyak kan, belum lagi untuk PLN dan sebagainya, rumah sakit, sehingga memang BBM ini tidak boleh lama stoknya, sehingga kalau itu lama akan mengganggu semua aktivitas masyarakat di dua kecamatan
1: tersebut. Pak, BBBD apakah memiliki cadangan logistik untuk kondisi darurat seperti sekarang ini Pak, jika kemarau berlangsung lebih panjang lagi nih Pak?
2: Ya, kami sudah menetapkan status, kemudian gudang logistik sudah kita siapkan, sehingga mungkin ke depan kalau memang analisa BMKG ini makin panjang, kita akan buffer stok dan menyimpan logistik di ibu kota kabupaten. Kita sudah siapkan skenario tersebut.
1: Berapa Pak besaran untuk mungkin storage yang dipersiapkan dari BBD dan cadangan logistiknya Pak?
2: Kita belum belum bisa memastikan berapa jumlah, tetapi kalau kita lihat dari hitungan awal yang dibantu oleh provinsi ini kan sekitar 62 ton yang dibantukan seluruhnya ke dua kecamatan. Mungkin enggak jauh dari itulah kalau kita memang untuk menyuplai dua kecamatan saja.
1: Apakah ada lanjutan lagi Pak dalam hal bantuan logistik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur untuk Kabupaten Mahkam Ulu Pak?
2: Sementara CPP itu nanti kita lihat ke depan apa prediksi-prediksi dari BMKG. Kalau itu bisa sampai bulan November, mungkin kita akan siapkan untuk 2 bulan ke depan untuk kabupaten ya. Tapi kalau provinsi kita belum belum ada info lagi ke depannya untuk bantuan yang akan diterima oleh baik itu cadangan provinsi atau cadangan pangan pusat juga sudah bergerak melalui cadangan pangan pusat yang sudah ada penerimanya, ada sudah ada daftar penerimanya itu desil 1 sampai desil 5.
1: Jadi BPBD tidak memetakan langsung secara langsung ya, nanti sudah ada pemetaannya gitu Pak ya di lapangan ke, untuk prioritas bantuan gitu.
2: Ya, jadi yang kita prioritaskan memang dua kecamatan ini dulu karena memang jauh.
1: Baik, baik. Baik, kita ke ketua kembali Pak Anu Bang Ketua, bahasanya tadi masyarakat yang memerlukan tuh BBM. Nah, ini kan kaitannya juga ada kebijakan satu harga, bahkan mau enggak mau dari pelaku usaha di sana menaikkan harga BBM-nya. Ini kaitannya seperti apa untuk yang diinginkan dari Dewan sendiri?
0: Ya. Harapan kita sih ya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, karena memang yang sangat dibutuhkan masyarakat kita selain logistik tadi untuk mobilitas sehari-hari yaitu BBM. Karena di tempat kita sering terjadi kelangkaan, bahkan ada juga yang menyampaikan kepada kita bahwa harganya itu naik. Nah, kenapa bisa naik? Ya, karena di tempat kita ini kelangkaan ya, mau tidak mau masyarakat kita harus ambil ke Kubar sehingga harus mengeluarkan biaya kos yang kos tambahan lah.
1: Dan adanya kenaikan biaya transportasi dan akhirnya ikut menaikkan harga kebutuhan pokoknya seperti apa? Mungkin kepada harapan kepada masyarakat juga nih Pak, Bang Gohen.
0: Ya, harapan kita kepada masyarakat dengan adanya kondisi kemarau kita seperti ini tentunya pasti ada perubahan harga lah kalau menurut kita. Tapi kita juga dari pemerintah berupaya bagaimana ketersediaan logistik kita atau barang-barang kita tetap bisa masuk ke depan supaya harga ini tidak naik. Nah, ini juga menjadi tantangan kita tadi Mas Rizky yang saya sampaikan di awal. Kalau seandainya BBM juga tidak langka di Maulu, tidak terjadi kelangkaan, tentunya masyarakat kita tidak perlu repot-repot untuk membeli di luar Maulu untuk dibawa ke Maulu. Nah, sehingga logistik juga tidak akan naik harganya. Nah, makanya kita untuk kecamatan yang 3 kecamatan di Ilir saya pikir masih bisa terjangkau karena akses darat masih bisa tembus. Tetapi untuk yang 2 kecamatan yaitu Kecamatan Longpangai dan Longapari memang ini juga mengalami kesulitan baik dari segi BBM-nya begitu juga dari harga pasti naik, Pak.
1: Terakhir tembus berapa dong ongkos kira-kira kalau terakhir uang?
0: Nah, mungkin Pak Agus bisa jawab
1: gitu. Gitu, Pak. Baik. Pak, mungkin diperlukan tidak subsidi transportasi dari Pemkab untuk kepada masyarakat untuk menjaga bapak ting kita agak stabil ya, minimal ya ada kos sedikit lah, tidak terlalu melebihi dari pendapatan kita di sana gitu, hidup layak kita di Makambulu gitu, Bang.
0: Ya, harapan kita nanti dengan pemerintah bagaimana kita bisa menyediakan juga bantuan seperti BBM. Ini harapan kita ya, ya supaya ya. Para pelaku usaha mereka bisa membelinya misalnya terhadap misalnya koperasi pemerintah tadi. Jadi harganya juga tidak naik. Nah, kalaupun nanti sudah bisa kita itu subsidi tadi, tentunya kalaupun seandainya mereka naikkan harga atau juga mereka juga beli yang harga subsidi, jadi tidak ada alasan kenaikan lagi untuk ya, harga-harga sembako yang ada di Makambulu.
1: Baik. Dan saya rasa di penghujung acara kita nih bapak-bapak sekalian, mungkin kaitannya dengan masih di logistik, mungkin ketika solusi yang diinginkan masyarakat atau menginginkan solusi permanen, bapak-bapak sekalian, mungkin dari Pak Agus kembali, perlu tidak peraturan pemerintah dalam hal untuk tidak terulang ya, circle-nya ini seperti ini jika ketika apa sungai surut jadi kita masih mengandalkan apa kendaraan darat untuk menyalurkan distribusi logistik. Mungkin apa yang diinginkan dari BPBD sendiri yang lebih untuk rencana jangka panjangnya lah, silakan nih dari Pak Agus terlebih dahulu sekaligus closing statement-nya Pak Agus, silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi tidak ada hal yang paling penting dari jalan itu, Mas Kiki. Jadi jalan di Makambulu ini harus segera terbangun dari ibu kota sampai dengan perbatasan. Itu tidak ada tawar-menawar lagi. Jadi memang perlu percepatan pembangunan jalan tersebut. Kami juga dalam hal ini kesulitan dalam menanggulangi bencana, apabila ada bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, itu jalur transportasi yang sangat-sangat kami butuhkan. Percuma kita punya peralatan banyak, tetapi kita tidak bisa menyupport sampai ke kampung-kampung karena akses jalannya itu tidak baik. Begitu. Jadi mungkin itu permintaan masyarakat juga sangat menginginkan jalan dari ibu kota sampai dengan perbatasan di Longapari.
1: Baik. Kita ke Bang Goyen kembali. Mungkin ADPRD memiliki target tentunya dan juga rekomendasi konkret yang ingin diterapkan, rencana jangka pendek atau jangka panjangnya, harapan seperti apa. Mungkin kemarau tidak berlangsung panjang, mungkin terakhir juga apa yang diinginkan atau jaminan yang ingin DPRD sampaikan kepada masyarakat nih, kepada mereka yang tidak menghadapi kemarau saat ini. Silakan Bang Goyen.
0: Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi kita dari DPR ini tentunya akan tetap berjuang, terus berjuang untuk masyarakat kita, walaupun di saat musim kemarau kita tetap mencari solusi supaya masyarakat kita yang ada di Makam Ulu tidak mengalami kesusahan. Sekalipun ada kesusahan, ya tidak terlalu parah lah. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian prioritas kita ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa jalan ini merupakan titik fokus kita. Karena kalau seandainya musim kemarau ini terus berkelanjutan, ini kita tidak mendoakan, semoga saja ada hujan yang turun dalam waktu dekat ini. Kalau jalannya sudah tembus, biar kemarau itu barang tetap bisa sampai, mulai dari Tering ke ibu kota kabupaten yang saat ini sudah bisa diakses dengan baik. Begitu juga sampai dengan ke Longapari, khususnya dari Longbagun ke Kecamatan Longpangai, dari Longpangai ke Longapari. Kalau sudah tembus, saya rasa masyarakat kita, seperti yang sudah mereka sampaikan ke kita, bahwa kami ini hanya butuh jalan, Pak, ya, supaya jalannya bisa cepat bagus walaupun musim kemarau. Kalau jalan ini tembus, kami masih bisa mendapatkan logistik yang masuk ke tempat kami. Tetapi dengan kondisi kemarau seperti ini, bagaimana kami bisa mendapatkan logistik kalau jalannya tidak tembus, karena hanya menggunakan jalur air saja. Nah, ketika kemarau seperti ini, ya kita kesulitan, Pak. Ini yang dapat mereka sampaikan ke kita. Dan tentunya komitmen kita atau jaminan kita sebagai anggota DPRD, sebagai perwakilan rakyat dari Kabupaten Makam Ulu, akan terus memperjuangkan, menyampaikan kepada pemerintah bagaimana caranya supaya percepatan pembangunan jalan ini bisa segera dilakukan, baik dari kabupaten, seandainya anggaran kita kurang, bagaimana kita bisa ke provinsi untuk menyampaikan kekurangan anggaran kita. Kalaupun dari provinsi kita kekurangan, ya kita gotong royong lah, bagaimana caranya kita bisa ke pemerintah pusat untuk menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Makam Ulu ini, karena kita ini masyarakat yang ada di pedalaman, sehingga kita juga tidak kesusahan walaupun di saat musim kemarau ini.
1: Baik, pendengar, tadi dari perbincangan pagi hari ini ada satu hal yang kami catat sangat jelas, bahwasanya kemarau ini Makam Ulu ini bukan hanya sekedar berkurangnya air, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup ketika akses semakin terbatas. Kondisi geografis bahkan yang disebutkan Bang Goyen tadi tidak sederhana ya. Wilayah ini kan memiliki hampir 15.315 km persegi, dan masyarakat yang banyak bermukim di sepanjang daerah aliran sungai, ketika surut tantangan distribusi pun semakin nyata. Bahkan pemerintah daerah mengakui tingginya biaya angkut, tadi dikatakan Pak Agus, menjadi salah satu kendala utama dalam memastikan kebutuhan masyarakat di wilayah hulu tetap terpenuhi. Tetapi di tengah keterusan tersebut, pemerintah tidak boleh berhenti pada persoalan bagaimana bantuan dikirim. Yang lebih jauh penting adalah bagaimana bantuan benar-benar tiba tepat sasaran dan tepat waktu, dan menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan atau masyarakat di pelosok Kabupaten Makam Ulu. Ya, akhir kata saya Rizky Mulyanata, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Agus dan Mawas selaku Kalak BPD Kabupaten Makam Ulu. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Dan juga Bang Gohen Merang Sapulete selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Makam Ulu. Terima kasih Bang Gohen.
0: Sama-sama Mas Rizky.
1: Dan semoga distribusi bantuan yang masyarakat Makam Ulu tidak hanya mampu menjawab kebutuhan hari-hari ini, dan juga menjadi bagian sosi harapan jangka panjang ya, dari apa tadi yang diharapkan untuk infrastruktur jalan terpenuhi. Saya Rizky Mulyanta, Bung David dan juga Bung Destanyata untuk diri. Berjumpa lagi pada topik berbeda di Halo Kalimantan Timur. Sampai jumpa dan sekali di udara, tetap di udara.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mo. Sudah-sudah, daripada kok berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, 5 masker 7 jam buang sembarangan,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Prosedur RRI Sendawa ya, saat ini sudah pukul 10 lewat 2 menit ya. Baru saja kami menghadirkan program Halo Kaltim pukul 9 tadi bersama Prosedur RRI Samarinda. Saya ditemani pendengar di pagi ini, di pagi jelang siang edisi siar hari Selasa 15 September 2026. Baik pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar RRI Sendawar yang masih terus bersama kami memonitor siaran kami, atau mungkin bagi yang baru saja bergabung di frekuensi 103,3 MHz. Dimanapun Anda berada memonitor siaran kami, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, amin. Baik pendengar, mengisi ruang dengan Anda, kami hadirkan sajian lagu-lagu manca hingga nanti pukul 11 kami hadirkan program musik info sajian lagu-lagu manca. Dan tentunya juga akan kami hadirkan informasi ya ke ruang dengar Anda. Baik, selamat pagi jelang siang dan selamat mendengarkan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...103,3 FM RRI Sendawar.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Saudara pendengar, kami sampaikan informasi dikutip dari rri.co.id. Pendengar ya. Ya, pendengar, sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kutai Barat menyoroti tingginya anggaran belanja dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kenaikan belanja tersebut menjadi perhatian DPRD karena pemerintah hanya memiliki waktu terbatas untuk merealisasikan program setelah perubahan APBD ditetapkan. Pasalnya, belanja daerah dalam RAPBD perubahan 2026 naik dari 3,52 triliun menjadi 4,65 triliun atau bertambah sekitar 1,13 triliun. Sementara pendapatan daerah hanya meningkat dari 2,96 triliun menjadi 3 triliun atau sekitar 37,23 miliar. Pendengar, fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Gerindra Demokrat Keadilan, maksud kami Demokrat ya, Gerindra Demokrat Keadilan ya, DPRD Kubar meminta pemerintah daerah memastikan kenaikan belanja tersebut benar-benar menghasilkan program yang tepat sasaran dan manfaatnya terbagi masyarakat. Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna 7 masa sidang 3 DPRD Kubar pada Senin kemarin 14 September 2026. Mendengar,
1: tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

Selanjutnya mendengar masih dikutip dari rri.go.id. Pemerintah Kutai Barat mendorong percepatan pembangunan jaringan listrik PLN hingga pelosok kampung yang belum teraliri listrik. Pemkab Kubar menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan PLN untuk memperluas akses jaringan yang layak dan merata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Kubar Frederick Edwin dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan jaringan listrik PLN pada desa belum teraliri listrik di Kalimantan Timur. Di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Senin 14 September 2026 mendengar. Dalam pertemuan tersebut, Frederick mengapresiasi perhatian dan dukungan Kementerian ESDM terhadap pembangunan sektor kelistrikan termasuk di Kutai Barat. Ia berharap program listrik pedesaan dapat dilaksanakan secara menyeluruh agar masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN memperoleh akses listrik yang layak dan berkelanjutan. Ya, pendengar, listrik ini memang menjadi kebutuhan penting ya bagi masyarakat. Selain jalan, tentunya air bersih ya. Sehingga ketika sampai saat ini di tahun 2026 ya, masih ada desa-desa di manapun itu ketika belum teraliri listrik, maka kita bisa lihat bagaimana susahnya mereka dalam apa ya? Menjalani kehidupan ini ya, dalam arti ya pasti menjadi sangat terkendala khususnya dalam hal penerangan gitu ya. Walaupun pada zaman dahulu mungkin ya listrik mungkin sama-sama kita rasakan, banyak yang belum merasakan penerangan listrik gitu ya. Ketika masak masih menggunakan kayu bakar, masak nasi misalkan ya. Saat listrik masuk maka berubah menjadi rice cooker gitu ya. Tapi ada pilihan dari masyarakat ya, ketika listrik itu ada maka pilihan menjadi banyak bagi masyarakat dalam hal memasak misalkan. Bisa menggunakan rice cooker, bisa menggunakan tungku api ya. Artinya listrik itu penting memang untuk mempermudah lagi masyarakat dalam menjalani kehidupan ini pendengar ya. Ketika mungkin sedang tidak fit atau mungkin ada kendala apa gitu ya dalam hal rumah tangga misalkan, maka memasak menggunakan rice cooker menjadi pilihan praktis lah untuk mereka-mereka yang mungkin terkendala begitu ya. Ya, penerangan pada saat dulu penerangan mungkin menggunakan lampu minyak atau mungkin petromak begitu ya. Nah, di saat listrik sudah masuk, ya pasti hal tersebut akan ditinggal ya. Hanya saja untuk beberapa kebiasaan seperti memasak mungkin ada yang masih menggunakan cara lama, tapi itu sah-sah saja dan yang penting ada pilihan untuk bisa memakai listrik gitu ya. Untuk penerangan pasti semuanya sudah ditinggalkan untuk lampu-lampu yang menggunakan minyak tadi ya. Yang jelas masyarakat juga khususnya anak-anak ya dalam belajar juga bisa lebih terang ketika malam hari dan bisa menyalakan peralatan-peralatan elektronik yang bisa menjadi hiburan atau mempermudah juga urusan dari masyarakat itu sendiri. Jadi pendengar, kita sangat dukung nih apresiasi kepada Bupati Kutai Barat yang terus mendorong ya percepatan listrik ya ke desa-desa atau kampung yang masih belum teraliri listrik hingga sampai saat ini 2026. Barangkali ya ada yang belum teraliri listrik, kita doakan semoga mereka bisa segera mendapatkan listrik ini barangkali. Ya, untuk mendapatkan listrik ya khususnya di area Barong Tongkok ya, bagi yang mungkin belum mendapatkan atau baru mau menyambung listrik ya, itu persyaratannya mudah sekali dan pemasangannya juga cepat ya, tidak membutuhkan waktu yang sampai berbulan-bulan gitu ya. Justru yang agak lama malah memasang air PDAM ya pendengar ya. Untuk memasang air PDAM itu prosesnya agak lama pendengar. Saya pribadi pernah ya ingin memasang air PDAM tapi karena masa tunggunya cukup lama akhirnya ya beralih ke sumur bor gitu pendengar.
Jadi kalau untuk masyarakat yang ingin memasang menyambung listrik PLN itu prosesnya mudah, syaratnya juga mudah. Datang saja ke kantor PLN terdekat Anda ya. Kalau di Barong Tongkok ini ada di Jalan Menteweng itu ada juga kantor PLN di situ, Pak Rehan. Kalau di Melak itu ada di kantor di Melak sendiri ya, tidak jauh dari kantor camat Melak, Pak Rehan. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar. Kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan di ruang dengan Anda.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik, berdengar pukul 10 sudah lewat 41 menit ya. Masih di informa dengan sajian lagu-lagu maca ya. Baik, berdengar, kami sampaikan informasi tentang, ya ini masih berhubungan dengan PLN ya, berdengar ya. Jadi berhubungan dengan musim kemarau ini, berdengar, karena juga terjadi karhutlah, kemudian juga rawan kebakaran pemukiman gitu ya. Atau mungkin juga karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang lebih buruk lagi ketika terjadi kebakaran itu ya. Ya, sehubungan dengan hal ini pendengar, sehubungan dengan adanya gangguan pada pembangkit yang berdampak pada sebagian wilayah kerja PLN ULP Melak, maka akan dilakukan penghentian sementara aliran listrik pada hari ini Selasa 15 September 2026. Dimulai padam pukul 17 sampai dengan pukul 22 WITA berdengar. Adapun wilayah padam yaitu Simpang Raya, Rejo Basuki, Mencime, Kampung Lumuk, maksud kami Kampung Lomuk ya. Kampung Angkuni Pasek, Kampung Eheng, Kampung Muut, Kampung Terajo, Kampung Temula, Demparkah, Sembuan, Jontai, Jalan Dimba sebagian, Muara Bunyut, Kampung Bangun, Melak Seberang, Kampung Karangan, Gadur, Muara Jawa, Sakatada, Kelumpang Gemuruh, Meraya, Kampung Abid, Jalan Dewi Sartika Barong, Jalan Swadaya, Jalan Damai Raya, Simpang Raya, dan sekitarnya. PLN terus mengarahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat proses pemulihan gangguan dan meminimalkan dampak kepada pelanggan. PLN juga mengajak seluruh pelanggan untuk berpartisipasi menjaga keandalan pasokan listrik dengan menggunakan listrik secara bijak, khususnya pada pukul 18 sampai 21 WITA. Pelanggan dihimbau mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, mengatur penggunaan pendingin ruangan pada suhu di atas 24 derajat Celcius, serta mengoptimalkan penggunaan peralatan hemat energi sebagai bagian dari pemanfaatan energi yang lebih bijak. Pendengar. Ya pendengar, ternyata menyalakan listrik di jam-jam sore itu sampai sekitaran pukul 21 itu ya, karena mungkin serentak gitu ya, sehingga membuat daya listrik PLN itu mungkin menjadi lebih berat begitu ya. Nah, sehingga ketika tidak mati listrik pun ya, mari kita apa ya, mengurangi penggunaan peralatan-peralatan elektronik khususnya yang memakan energi lebih banyak seperti AC gitu ya, agar bisa dikurangi dulu ya di jam-jam sore itu pendengar ya. Ya, mengingat di jam sore itu memang mungkin serentak semuanya menyalakan lampu gitu ya. Ya, baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Sendawara.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.
0: Seratus tiga koma tiga FM RRI Sendawa.

0: Pendengar, kangkung adalah salah satu sayuran favorit masyarakat Indonesia ya. Dan mudah ditemukan, harganya juga sangat terjangkau. Nah, di balik kelezatannya, saat disajikan di meja makan, sayuran ini ternyata punya banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah bisa menjaga kesehatan mata, mencegah anemia, meningkatkan sistem imun ya, karena ada kandungan vitamin C yang tinggi dan bertindak sebagai antioksidan kuat untuk membantu tubuh melawan infeksi dan menetralisir radikal bebas. Bisa juga melancarkan pencernaan. Sebagai sayuran berdaun hijau, kangkung adalah sumber serat yang sangat baik untuk menjaga kesehatan usus dan mencegah sembelit. Serta mineral kalium di dalamnya berperan mengendurkan pembuluh darah sehingga sirkulasi menjadi lebih lancar dan tekanan darah lebih stabil. Tapi ingat pendengar, ketika Anda membeli kangkung di pasar itu jangan lupa untuk cuci yang bersih kangkungnya dan dibawa air mengalir ya. Pastikan mencuci bersih setiap helaian daun dan membelah batangnya untuk membuang kotoran, sisa pestisida maupun organisme kecil yang kerap bersembunyi di rongga batang. Lalu bagaimana ketika Anda menanam sendiri dan secara alami gitu ya? Ya, tetap dicuci dengan air yang mengalir pendengar, namun tidak seribet ketika Anda mungkin membeli kangkung di pasaran yang mungkin saja itu adalah ada pestisidanya. Bagi penderita asam urat, meskipun sehat, tetap ya kangkung mengandung purin. Jadi penderita asam urat ini disarankan untuk membatasi porsi konsumsinya agar tidak memicu nyeri sendi. Sampai di sini mendengar program musik info sajian lagu-lagu manca dihadirkan. Memasuki pukul 11, kami hadirkan ke ruang dengan Anda selanjutnya program acara moderasi beragama.
1: ...103,3 FM RRI Sendawa.
2: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan

0: tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Selamat siang mendengar, jumpa lagi di program Moderasi Beragama bersama saya Dia, hari Selasa 15 September 2026. Mendengar, moderasi adalah sikap atau proses menghindari kekerasan dan keekstriman dengan mengambil proses di dengan mengambil posisi di tengah, adil serta seimbang. Ya, jadi moderasi beragama adalah sikap kita atau proses menghindari kekerasan dan keekstriman dengan mengambil posisi di tengah, adil serta berimbang, dalam ini khususnya dalam beragama, pendengar ya. Jadi pendengar, ketika bicara soal agama, kita semua menganut agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya pendengar ya. Namun yang menjadi potensi konflik atau perpecahan dalam hal agama kadang-kadang terjadi tidak hanya kalangan penganut agama satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang di dalam satu penganut agama yang sama-sama kita percayai pun, satu agama, terkadang di dalamnya terjadi perpecahan ya. Misalkan ada orang-orang yang mungkin terlalu ekstrim dalam beragama, kemudian mengatakan mungkin agama yang dijalankannya mungkin seolah-olah tidak sesuai dengan syariat misalkan, atau kalau tidak memakai doa tertentu misalkan dianggap tidak satu golongan, atau ibadahnya tidak sah misalkan ya. Di dalam sesama penganut ya terkadang juga terjadi ini ya, konflik atau perpecahan karena perbedaan pandangan tadi pendengar ya. Harusnya tidak ya pendengar ya, karena satu agama tentu satu kepercayaan Tuhan yang sama, kemudian juga kitab yang sama gitu ya. Tapi ya kadang-kadang terjadi perpecahan di situ ya pendengar ya. Bicara soal moderasi beragama, tentu bagaimana kita sejauh ini sudah beragama dengan menjalankan sikap yang

posisi kita di tengah, tidak memihak sana, tidak memihak sini, adil dan berimbang, tidak ekstrim dan menghindari kekerasan. Sudah belum kita pada sikap yang seperti ini? Nah, ketika kita sudah pada sikap yang seperti ini, maka tentu kita dalam menjalankan agama atau dalam kehidupan beragama tentu akan berjalan selaras, seimbang dan saling menghargai pendengar ya.

Pendengar, dengan kita bersikap moderasi ini khususnya dalam beragama, maka akan tercipta atau upaya untuk menjaga kerukunan, menghargai perbedaan, serta menolak kekerasan atas nama agama. Pendengar, kemudian toleransi tentunya juga akan tercipta. Dari situ akan terhindar anti kekerasan, penghargaan pada budaya lokal, dan komitmen kebangsaan.

0: Pendengar, penyebab konflik dalam kehidupan beragama umumnya dipicu oleh perbedaan pemahaman teologis Tuhan gitu ya. Kemudian fanatisme kelompok serta kepentingan politis atau ekonomi mereka. Ya, sikap yang berlebihan yang menganggap kelompok atau ajarannya paling benar sambil meremehkan keyakinan pihak lain, ini menjadi penyebab konflik yang kerap terjadi juga mereka gitu ya. Nah, ini tentu tidak boleh, bahkan ada undang-undangnya pendengar, bisa terkena kasus ya pidana ketika kita menghina agama orang lain atau menjelekkan agama orang lain, baik itu menyebut Tuhannya mereka, cara beribadahnya mereka, itu sudah menyalahi pendengar. Kemudian faktor utama penyebab konflik antar umat beragama yang berikutnya adalah perbedaan penafsiran doktrin, cara pandang atau penafsiran yang kaku terhadap teks dan ajaran agama sehingga menimbulkan kesalahpahaman antar kelompok. Pendengar, ada satu cerita, ini mungkin tidak ada hubungannya dengan agama ya, tapi ini berhubungan dengan tradisi atau kebiasaan orang berbeda-beda. Nah, karena dalam hal agama kan juga kita berbeda-beda ya, pendengar ya. Kita punya agama masing-masing, ada yang sama mungkin seiman, tapi ada juga yang beda keyakinan, dan itu menjadi sah-sah saja, terserah, karena agama adalah hak seseorang untuk memilih begitu. Nah, ketika bicara soal tradisi, kebiasaan, budaya, itu juga setiap daerah punya, setiap masyarakat itu di setiap daerah itu beda-beda ya. Ya, di setiap provinsi ya itu juga beda-beda, khususnya di Indonesia. Nah, dalam hal ini pendengar, ada satu kisah nyata di mana ada orang Indonesia yang menikah dengan orang India di Nepal, pendengar. Ya. Kemudian tradisi di sana, kebiasaan orang di sana adalah ketika hari-hari tertentu itu mereka ada tradisi atau kebiasaan, yaitu membersihkan rumah, bahkan mengepel lantai rumah yang masih tanah itu ya, itu menggunakan tanah liat yang dicampur menggunakan air, kemudian dicampur dengan kotoran kerbau, di seperti adonan begitu ya, dibuat seperti adonan, lalu ada kain lap gitu ya yang dicelupin ke adonan tersebut, kemudian untuk mengepel lantai tanah yang ada di Nepal atau lantai rumah yang memang masih tanah begitu ya, itu dipel dengan apa ya tanah liat dan juga kontoran kerbau tadi. Ketika saya melihat komenan-komenan netizen orang Indonesia khususnya yang mengkomentari bahwa hal tersebut mayoritas tidak sejalan ya dengan apa ya kehidupan yang seperti itu, cara mereka melakukan kebiasaan membersihkan rumah dengan cara seperti itu. Ini kebanyakan di sini Indonesia, dan menyayangkan gadis tersebut kenapa harus menikah dengan orang luar di mana mengikuti pihak suami yang seperti itu kebiasaannya, yang jauh berbeda sekali dengan di Indonesia misalkan. Kemudian bahkan ada yang sampai menyebut, wah masih lebih baik di Indonesia ya, mungkin kurang-kurangnya masyarakat Indonesia dalam kehidupan ekonomi misalkan, pasti tidak ada yang sampai mengepel atau membersihkan rumah malah dengan kotoran kerbau misalkan ya. Nah, inilah pendengar, sikap-sikap seperti ini tentu kita tidak boleh ya, karena setiap tradisi, kebiasaan, adat istiadat itu berbeda-beda pendengar. Kita patut menghargai ya. Dan untungnya orang Indonesia yang menjalani itu, mereka orang tersebut juga bahagia-bahagia saja dan apa enjoy, senang melakukannya, dan sudah menjadi bagian dari kehidupannya juga ya, karena dia juga sudah menjadi istri orang di sana gitu ya, tentu juga menghormati atau menghargai ya. Nah, bagaimana kita mencontoh sikap-sikap yang seperti itu benar? Jadi ketika kita sudah beragama, tentu dalam agama kita juga pasti berbeda dengan agama yang sebelah gitu ya. Dan ya, kita harus bersikap sebagaimana yang dianjurkan dalam konteks moderasi beragama ini, pendengar. Ya, fanatisme dan sikap egosentris. Ya, ini juga kerap muncul ya. Jadi sikap berlebihan yang menganggap kelompok atau ajaran paling benar sambil meramaikan keyakinan pihak lain. Dalam hal yang tadi ya, menganggap wah, kebiasaan kita orang Indonesia jauh lebih baik dong dibanding mereka. Ya, misalnya ada yang menganggap seperti itu. Wah, tradisi kita jauh lebih baik ya daripada mereka misalkan. Nah, itu sudah salah juga ya, pendengar ya. Ini sekedar informasi ya, pendengar ya. Kemudian dalam hal pendirian rumah ibadah, ketegangan administratif, penolakan sosial atau hambatan dalam proses perizinan tempat ibadah yang kerap memicu gesekan di tengah masyarakat. Misalkan ya, pendengar ya. Di salah satu kabupaten misalkan, di situ mungkin mayoritasnya di kabupaten tersebut misalnya mayoritasnya mungkin agama apa gitu ya, lalu ada kelompok minor yang ingin mendirikan tempat ibadah di lokasi tersebut, di area kecamatan tersebut misalkan, tapi dipersulit karena mayoritas misalnya di situ agamanya apa, kemudian menganggap wah, ini nanti jadi kurang bagus nih ya, dari sisi apa pandangan, mungkin dari sisi apa ya, lingkungan ya, dengan adanya tempat ibadah agama yang lain ya, tentu akan mungkin dianggap seperti apa gitu ya, seperti mengganggu lah seperti itu ya, lainnya juga tidak boleh, sehingga ada apa ya, hambatan atau dipersusah perizinannya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang mungkin juga muncul seperti itu. Kemudian politisi agama berengar ya, pemanfaatan isu keagamaan oleh pihak tertentu untuk kepentingan kekuasaan kelompok atau kompetisi politik, berengar. Kurangnya komunikasi efektif, minimnya dialog terbuka antar pemeluk agama yang menyebabkan prasangka buruk dan mudahnya terpancing provokasi. Pendengar, sebenarnya dalam kehidupan beragama masyarakat di Indonesia itu akan berjalan selaras, seimbang, rukun, itu dengan catatan ya, kita semuanya saling menghargai dan menghormati agama yang kita peluk masing-masing, baik itu apa ya, secara apa ya, nyata maupun dalam hal yang tidak nyata. Secara nyata misalkan ketika mereka ingin mendirikan bangunan ya, tempat ibadah mereka ya, bagaimana kita juga bisa mendukung dalam hal ya, mereka untuk bisa mempunyai tempat ibadahnya sendiri tanpa kita mempersulit atau tanpa kita memusuhi begitu ya. Secara tidaknya langsung ya, tentu saja kita bisa menghargai apa yang mereka percayai dalam hal ini ya, kita bisa melakukan masih tetap menjalin hubungan kayak secara sosial, secara apa ya, kemanusiaan, secara hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan agama mereka gitu ya, dan tidak juga berkaitan dengan agama kita. Jadi masih menjalin sikap sesama manusia, secara makhluk sosial gitu ya. Tentu itu akan sangat bagus ya, kita terapkan seperti itu, pendengar. Nah, ada penyebab konflik umat beragama yang lain juga nih, pendengar ya. Kami bahas sesaat lagi, tetaplah di Pro 1 RRI Sundawara.
1: RRI Sundawara 103,3 FM RRI Sundawara.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: Mendengar, konflik merupakan hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki tujuan saling bertentangan. Demikian disampaikan oleh Profesor Dr. Muslih Sabir, Guru Besar IAIN Sunan Ampel Semarang. Ya, pendengar, selanjutnya dijelaskannya, apabila konflik itu menyangkut masalah keagamaan, yakni pertentangan yang menggunakan simbol dan ideologi keagamaan, maka konflik tersebut dinamakan konflik keagamaan. Konflik keagamaan memiliki beberapa unsur, yaitu adanya dua belah pihak, baik satu agama ataupun beberapa agama yang terlibat konflik atau partisan. 2. Adanya tujuan tertentu yang menjadikan munculnya konflik. Adanya perbedaan pemikiran, perasaan, dan tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan hasil atau tujuan dari konflik. Berikutnya, adanya kepentingan di antara dua belah pihak yang saling bertentangan, baik itu pribadi maupun kelompok. Untuk menghindari konflik keagamaan sehingga tercipta suasana damai dan rukun, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menonjolkan persamaan, melibatkan pemeluk agama lain dalam kegiatan sosial, menjauhi sikap egoisme, pembinaan individu, dan saling membantu. Ya, itulah pendengar, ya, cara bagaimana kita bisa menghindari konflik yang berhubungan dengan keagamaan, ya, itu tadi ya, menonjolkan persamaan, ya, melibatkan pemeluk agama lain dalam kegiatan sosial. Dalam kegiatan sosial, ya, kita jangan menyangkut pautkan lagi, ya, sebaiknya tidak menyangkut pautkan lagi agamanya apa begitu, ya, dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial yang seperti apa sih? Ya, kegiatan yang kita semuanya harus terlibat dalam satu kampung itu, misalkan. Dalam satu kampung itu tentu ada yang beda agama, ya, dan hal tersebut ya tentu kita harus tidak melihat agama, menyampingkan masalah agama. Dia mau beragama apa, mau memeluk agama apa. Yang terpenting adalah saat ini sedang ada kegiatan sosial. Jadi yang menjadi fokus adalah kegiatan sosial itu bisa berjalan dengan baik, itu saja ya. Berikutnya, mendengar, menjauhi sikap egoisme, ya, jelas ya. Jadi misalkan ada ya, mungkin dalam menjalankan agama itu mungkin ada yang supaya lebih kelihatan apa, jelas, atau mungkin supaya lebih ada apa ya, suasana ramainya, mungkin menggunakan pengeras suara, ya. Nah, di dalam agama apapun mungkin ada ya beberapa agama yang memang selalunya itu memang nggak bisa dengan kalau nggak pakai pengeras suara gitu ya, memang harus pakai pengeras suara gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang sekiranya tidak perlu pakai pengeras suara dan tidak pakai pun tidak masalah, ya sebaiknya kita tidak egois ya. Kalau misalkan memang ada keberatan dari agama lain yang mungkin sudah terlalu sering ya, apa ya, semua kegiatan di agama tersebut selalu menggunakan pengeras suara gitu ya, semuanya. Nah, kalau sekiranya sudah sangat mengganggu karena apa-apa menggunakan pengeras suara, nah ini kita terus jangan mengatasnamakan agama, terus seolah-olah melarang umat agama lain melakukan ini itu, terus kita egoisme dan yang melarang dianggap tidak agamis ya, tidak mau menghormati ya. Jangan-jangan kita nih yang terlalu egoisme misalkan. Berikutnya, pendengar, pembinaan individu. Nah, ini juga penting ya. Dari apa ya? Dari kantor Kementerian Agama misalkan, atau para pemuka agama ya, untuk bisa bagaimana membina umatnya sendiri, jamaahnya sendiri gitu ya, supaya menghindari konflik tadi dan tentunya saling membantu, baik beda agama pun ya saling membantu, ini menjadi baik. Baik, mendengar, sampai di sini program Moderasi Beragama, semoga bermanfaat ya. Tetap bersama kami, pukul 12 kami akan merilai dinamika olahraga.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RR.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
6: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
7: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
8: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
7: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
13: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
14: Pendengar, kami sudahi program Moderasi Beragama dan pukul 12 saat ini kami ajak Anda mendengarkan berita siang, maksud kami Warta Olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

0: Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A.
1: 2026.
2: Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI.

0: klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.
1: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangquah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
2: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
3: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdurrahman Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang.

Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track bending. Dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor ada terasi kamar keres dan juga hal lain termasuk kelistrikan semua dipersiapkan dan sudah selesai termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sani Social Club itu akan diresmikan di bulan ini sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: negari, sebangsa, dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saudara pendengar, bersama RRI Sendawar lagi ya di FM 103,3 MHz. Demikian tadi hubungan kami bersama Pro 3 menyiarkan dinamika olahraga. Dapat Anda ikuti dinamika olahraga setiap harinya pukul 12 WITA untuk Pro 1 RRI Sendawar pendengar. Baik, untuk saat ini pukul 12 lewat 36 menit ya, menemani suasana siang Anda. Kami akan hibur dengan sajian lagu-lagu nostalgia dan juga informasi. Kami hadirkan program Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia hingga nanti merapat ke pukul 13. Jangan lewatkan, nanti pukul 13 akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Ragam Etnis Baho. Bersama saya di, kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan

Selamat siang mendengar pada siang hari ini ya. Ada kami sukukan dengan sajian lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu era 90-an ya. Telah dia tadi lagu pembuka dari Laula Terakel dengan Anggur Merah dan juga Kasih Sayang yang Hilang. Ini dari Ratih Purwasih ya, lagu yang dirilis tahun 97 ya. Suasana di siang hari ini cukup panas nih mendengar ya. Matahari sudah mulai menyengat ini panasnya ya, karena mungkin kabut asap juga mulai berangsur-angsur hilang gitu ya. Namun ini juga ada kabar di media sosial ya, info kubar nih. Kabarnya juga ada lagi di kampung mana gitu ya, arah Depar atau mana tadi, yang kembali terjadi kebakaran atau karhutla ya. Pendengar sembari Anda mungkin merasa santai di siang hari ini melakukan aktivitas ya, mungkin sembari makan siang atau mungkin santai sejenak lah ya, menghilangkan penat setelah setengah hari ini kita mungkin disibukkan dengan berbagai aktivitas kita masing-masing mendengar. Ya mendengar, ketika siang hari biasanya otak sudah mulai melemah ya, untuk fokusnya ya. Maka penting sekali untuk kita sejenak memejamkan mata tidur siang ya, karena tidur siang ini memiliki banyak sekali manfaat. Tidur siang ini tidak membutuhkan waktu yang cukup lama mendengar, bahkan 15 menit saja dengan tidur yang baik ya, tidak terganggu, pulas ya, sekitar 15 menit itu sudah cukup ya untuk mengembalikan fokus kita, otak kita juga untuk kembali ke fit lagi mendengar.

Ya mendengar apa yang terjadi ketika kita mengalami kurang tidur ya. Kurang tidur di sini bisa jadi karena masalah kesehatan atau mungkin juga karena orang tersebut memiliki kebiasaan begadang sehingga tidurnya jarang sekali. Ada juga ya pendengar ya. Jadi ketika siang juga jarang tidur siang, malamnya malah juga bekerja atau yang lainnya gitu ya. Nah ini bisa bahaya sekali mendengar ketika kita kurang tidur ya, dampak jangka panjangnya adalah bisa menurunkan fungsi otak, menyebabkan sulit konsentrasi, sering lupa, lambat mengambil keputusan, dan gangguan emosi. Berikutnya mendengar, memicu tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, dan obesitas. Menurunkan produksi sitokin sehingga tubuh rentan terkena infeksi dan peradangan, serta meningkatkan risiko kecemasan dan depresi. Merusak regenerasi sel kulit sehingga memunculkan keriput dan kusam lebih cepat, pendengar.

0: Duduklah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kami sudahi program acara Senda Brosing ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia dan informasi tadi. Masuknya pukul 13, saat ini sudah lewat 4 menit ya. Kami akan hadirkan ragam etnis Bahau ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat siang, pendengar. Jumpa lagi di Etnis Bahu siang hari ini bersama saya ini ya. Silakan yang mau bergabung di Etnis Bahu boleh bergabung di jalur telepon 08 12 525 23 938.

Ya, silakan berkarya, mau bergabung kami tunggu atensinya di 0812-505-2398 di Anis Baho ya, di siang hari ini. Edisi hari Selasa 15 September 2026.

0: Penjama Putra Kusut di Ombu. Halo, selamat siang Putra Kusut.
1: Halo, selamat siang Don Edi, rekam etnis Bahau.
0: Etnis Bahau, betul
1: sekali. Selamat ngedau bahasa Bahaunya.
0: Oke, ya. Oke, silakan.
1: Ya. Lagunya Anak Ula.
0: Anak Ula, ya.
1: Ya. Salamnya. Semoga pendengar RRI yang setia bisa bergabung di siang hari ini di etnis Mahau, juga Mbak Aninya semoga juga bisa bergabung sehat selalu siang hari ini. Salam untuk semua-muanya aja Bang Edi. Bang Edinya semoga sehat selalu juga bersama
0: amin,
1: keluarga.
0: Amin. Ya.
1: Kalau cuaca Bang Edi di sini panas pol.
0: Oh, panas banget ya.
1: Panas
0: pol. Iya, iya. Oke deh.
1: Ya, itu aja Bang Edi. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang ya Putra Kusut di Ombo. Terima kasih atensinya. Sama Bang, di sini panas banget ya juga.

adat istiadat, keramatamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Adat istiadat, gerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo.
3: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Mendengar masih di Etnis Bahu bersama saya di, silakan yang mau bergabung di Etnis Bahu silakan ditunggu atensinya 0812 505 2393 8 pendengar.

Pendengar, suku Dayak ini ada beberapa rumpun ya. Rumpun utama suku Dayak di Pulau Kalimantan terbagi berdasarkan wilayah dan rumpun bahasa ya. Ada Dayak Ngaju, yaitu mendiami wilayah aliran sungai seperti Kapuas, Kahayan, Katingan hingga Barito di Kalimantan Tengah. Berikutnya mendengar ada Dayak Apokayan, berasal dari daerah hulu sungai Kayan dan dataran tinggi Usun Apo, meliputi suku Kayan, Kenyah, dan Bahu. Kemudian Dayak Iban, banyak tinggal di Kalimantan Barat bagian utara hingga wilayah Sarawak, Malaysia. Dayak Klemantan, yaitu atau Dayak Darat atau Bidayuh, bermukim di bagian barat Pulau Kalimantan. Dayak Murut berasal dari dataran tinggi di bagian utara Kalimantan, termasuk wilayah Sabah, Sarawak, dan Brunei. Dayak Punan dikenal sebagai kelompok yang tersebar di pedalaman Kalimantan Timur, Utara, dan Tengah. Dayak Ot Danum atau Rumpun Barito tersebar luas di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, hingga sebagian Timur dan Barat. Pendengar, bahasa Bahau, suku Bahau ya, atau Dayak Bahau berasal dari Pulau Kalimantan. Bahasa Bahau ya, khususnya di wilayah pedalaman Provinsi Kalimantan Timur, pendengar. Bahasa ini dituturkan oleh suku Dayak Bahau ya. Pusat penyebarannya berada di Kabupaten Mahakam Ulu seperti di Kecamatan Long Hubung, Laham, Long Bagun, Long Bahange, dan Long Apari, serta sebagian di Kabupaten Kutai Barat. Bahasa Bahau masuk ke dalam rumpun bahasa Bahau Dayak Kayan, pendengar.

0: Halo Putra Galuh, selamat siang. Silakan.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Iya, selamat siang juga. Putra Galuh, silakan.
1: Hah?
0: Ya, silakan. Boleh request lagu, silakan.
1: Iya, kami di sini ada musibah.
0: Musibah?
1: Kebakaran.
0: Kebakaran. Waduh.
1: Iya, sebelah utara Nyebegung Baru ini.
0: Kebakaran apa? Nah, kebakaran rumah atau kebakaran lahan?
1: Iya, nggak bisa di anu ini. Ya. Habis lahan karet berapa puluh hektar ini.
0: Oh, lahan karet. Iya, iya.
1: Iya.
0: Aduh, sayangnya karetnya mau panen ya.
1: Iya, masih apinya masih sekarang ini.
0: Apinya masih nyala atau sudah dipadamkan?
1: Iya.
0: Gitu ya. Iya ya, semoga ini dimonitor nih oleh petugas damkar. Ya, mudah-mudahan ya cepat padam apinya. Ya,
1: lagunya ini siapa nih?
0: Etis Baho.
1: Hah?
0: Baho.
1: Iya, ngikut lagi siapa yang maksudnya
0: ini? Yang ikut aja berarti ya?
1: Ikut saja.
0: Oke, siap.
1: Nah, salamnya buat semuanya dari A sampai Z.
0: Baik ya.
1: Nah, itu ya. Selamat siang
0: Putra Galuh, terima kasih untuk atensinya, turut berduka ya untuk musibah yang melanda di tempat tadi yang disebut Putra Galuh, katanya sih lahan karet apa tadi ya, mudah-mudahan cepat dipadamkan ya. Kalau karet ini agak ini enggak sih, kuat agak kuat nggak sih kalau pohon karet ini, soalnya dengar-dengar akarnya itu cukup ini juga ya, dalam atau gimana gitu ya. Tapi kalau kebakaran ya merugi juga ya. Ya itulah pendengar ya, musim kemarau kebakaran, musim hujan kebanjiran itu. Mudah-mudahan lah ya tidak ada musibah-musibah lagi, baik kebakaran ataupun kebanjiran gitu ya. Nah, tadi ada informasi mengenai mati lampu ya di kawasan yang saya sebut tadi. Semoga menjadi perhatian ya, khususnya untuk Simpang Raya, informasinya mati lampu, jangan lupa untuk mempersiapkannya. Iya, hati-hati saat menggunakan lilin ya, khususnya karena lilin tersebut kalau tidak diawasi khawatirnya merembet ke tempat yang bahaya, yang mudah terbakar ya. Kami sampaikan lagi ya, untuk mati lampu di Selasa 15 September pukul 17.00 sore hari ya sampai malam pukul 22 WITA. Untuk wilayah Simpang Raya nih, tempat saya nih Simpang Raya. Kemudian Rejo Basuki, Mencime, Kampung Lomuk ya, Kampung Engkuni Pase, Kampung Eheng, Kampung Muut, Kampung Terajuk, Temula, Dempar, Sembuan, Contai, Jalan Dimba sebagian, kemudian Muara Bunyut, Kampung Bangun, Melak Seberang, Kampung Karangan, Gadur, Muara Jawa, Sakatada, Kelumpang, Gemuruh, Meraya, Kampung Abid, Dewi Sartika Barong, Jalan Swadaya, Jalan Damai Raya, Simpang Raya, dan sekitarnya. Nah, ya, jangan lupa masak nasi. Iya, kemarin saya kurang tahu masalah mati lampu, jadi tahu-tahu mati lampu, HP lobet, nasi habis, bingung akhirnya. Oke, Bapak dengar tadi Putra Galuh minta lagu, terserah ya. Jadi kita coba pilihkan ini lagu dari siapa ini? Pokoknya ini judulnya Tevara Kerine ini. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, sudah pukul 15 kami sudahi program Etnis Baho di siang hari ini, edisi hari Selasa 15 September 2026. Kami ajak Anda selanjutnya mendengarkan warta berita siang Pro 1 RRI Samarinda. Saya Edi mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.
1: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Muhammad Fadel. Selamat siang. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur setelah areal konsesi mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mewajibkan pemulihan ekosistem serta menyiapkan proses pidana jika pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran. Kita simak laporan Niswar Kula.
2: Karhutla di Kalimantan Timur kini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyasar tanggung jawab pemegang izin atas kondisi kawasan konsesi. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan yang areal konsesi mereka terdampak kebakaran di Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Paser. Total area terbakar dari 3 kasus tersebut mencapai sekitar 661,76 hektar, dengan areal terluas berada di Kabupaten Paser sekitar 531 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembekuan izin menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap pemegang izin yang memiliki kewajiban menjaga kawasan konsesi.
3: Pertama, PT Puji Sampurna Lestari ini berlokasi di Berau, PBPH Hutan Alam, terbit PBPH-nya tahun 2021 dengan luas PBPH seluas 14.605 hektar. Luas terbakar sekitar 82,26 hektar. Itu pertama. Yang kedua, PT Dipa Perdana Pesona, lokasi di Kutai Timur, ini PBPA Hutan Tanaman, terbit SK 2018. Luas PBPH 29.429 hektar dengan luasan terbakar 48,5 hektar. Ketiga, PT Tani 1 Tanah Grogot.
2: Pemerintah menilai penindakan tersebut penting agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga memastikan ada tanggung jawab terhadap lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, pemerintah pusat menyebut kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan, meski masih terdapat ratusan hektar lahan yang dalam penanganan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi prioritas karhutla, sementara Kalimantan Timur dinilai memiliki kondisi yang relatif lebih baik.
4: Untuk Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, itu lebih besar daripada Kalimantan Timur dan Utara yang kebakaran. Nah, kenapa demikian? Karena setiap tahun tiga provinsi itu selalu kebakarannya besar dan dijadikan provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk Kaltim, ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan di tiga provinsi yang saya sampaikan ya. Kalbar, Kalteng, Kalsel, memang sudah ada sekitar 4.000 lebih, 4.000 hektar yang terbakar di Kaltim sampai hari ini. Kemarin masih ada 700 hektar lebih bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dan Udara 400, hari ini sedang memadamkan 300-an hektar.
2: Kondisi kawasan IKN menjadi perhatian khusus karena kebakaran terjadi di sejumlah titik yang berada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Selain pemadaman darat, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan memantau potensi pertumbuhan awan hujan untuk membantu penanganan karhutla. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengatakan, areal yang terdampak kebakaran di kawasan IKN mencapai sekitar 671 hektar, termasuk kawasan Bukit Tengkorak yang mengalami kebakaran berulang.
5: Otorita juga bersama dengan TNI Polri dan seluruhnya melakukan penyuluhan untuk PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar. Okay. Jadi kita ada 100 petani yang kita training sampai sekarang untuk tentang PLTB tersebut. Ya, jadi karena tanpa itu nanti selalu berulang. Ini yang selalu harus kita adakan patroli. Karena selalu berulang untuk pembukaan lahan ini.
2: Ya. Upaya pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, karena lahan yang telah terbakar membutuhkan pemulihan agar fungsi lingkungan dapat kembali. Selain itu, pemerintah pusat kini menggabungkan 3 langkah dalam penanganan karhutla, yaitu pemadaman untuk menghentikan api, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar, serta pemulihan ekosistem di lahan terdampak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula melaporkan.
1: Polda Kalimantan Timur memperkenalkan teknologi canggih bernama Artindo 31 untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Alat milik Korps Brimob Polri ini dipamerkan dalam forum Sespimti Polri di Balikpapan. Berikut laporan Apriani Guntur.
6: Dan kegiatan strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini.
7: Polda Kalimantan Timur memperkenalkan teknologi canggih bernama Artindo 31 untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Alat milik Korps Brimob Polri ini dipamerkan dalam forum Sespimti Polri di Balikpapan. Teknologi ini dirancang khusus untuk mengatasi medan sulit di lahan gambut. Alat tersebut mampu memutus jalur api dan mendinginkan bara di dalam tanah agar tidak menyala lagi. Widyai Suara, Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Pol Muhammad Sabilul Alif, menjelaskan fungsi penting alat tersebut.
6: Mendengar dan melihat langsung dan secara langsung diperagakan oleh Dasat Brimob, yaitu tentang kimikal suatu bahan Artindo 31. Artindo 31 ini dimiliki Polri sejak tahun 2022. Bagaimana Artindo ini bukan hanya untuk memadamkan, tapi menjadi trick fire dan sekaligus menjadi penetrasi pendinginan, sehingga dapat mencegah bukan hanya memadamkan, tapi bagaimana membuat sebuah kanalisasi. Ya, mungkin juga rekan-rekan wartawan belum tahu. Nah, nanti rekan-rekan media juga bisa melihat bahwa Polda Kaltim itu punya alat seperti itu.
7: Perangkat ini sudah teruji sejak tahun 2022. Polri berharap para calon pemimpin tinggi yang mengikuti forum group discussion dapat memahami teknologi tersebut. Dengan begitu, mereka bisa memimpin penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat di wilayah tugas masing-masing. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Samarinda melakukan kesiapsiagaan lebih awal agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Salah satunya mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah menghadapi kekeringan. Kita simak laporan Deni Kartikasari.
8: Pemerintah Kota Samarinda memilih bergerak lebih awal menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kesiapsiagaan disiapkan berdasarkan prediksi El Nino dan data berbasis sains untuk mengantisipasi kemarau panjang. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, skenario penanganan sudah disiapkan meski saat potensi El Nino diumumkan, kondisi Samarinda masih diguyur hujan.
9: Keadaan karhutla atau sejak diumumkannya bahwa ada potensi El Nino, itu masih keadaan hujan waktu sekali sana. Kami telah menyiapkan skenario kesiapsiagaan untuk sama ini. Kenapa? Karena kita percaya terhadap data yang berbasis saintis.
8: Pemerintah Kota Samarinda mewaspadai dampak kemarau panjang yang dapat memicu kekeringan dan mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat. Untuk mencegah api berkembang menjadi kebakaran besar, posko pengaduan kebakaran disiagakan di sejumlah wilayah Samarinda. Posko tersebut dilengkapi tangki air, sehingga petugas dapat melakukan pemadaman sedini mungkin ketika menerima laporan kebakaran. Pemerintah Kota juga menargetkan waktu respon maksimal 10 menit untuk lokasi yang berada di wilayah terdekat. Sementara untuk lokasi yang lebih jauh, waktu respon ditargetkan maksimal 15 menit dengan melibatkan para relawan. Orang nomor satu di Kota Samarinda itu mengatakan, jika api membesar dan sulit dijangkau melalui jalur darat, pemerintah Kota Samarinda menyiapkan waterbombing untuk membantu proses pemadaman. Pemerintah juga mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah menghadapi kekeringan sekaligus menjaga ketersediaan air. Karena itu, masyarakat diminta menjadi bagian penting dalam pencegahan karhutla dengan tidak membakar lahan sembarangan. Warga juga diminta segera melapor apabila menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sebelum meluas. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Kemarau panjang surutkan Sungai Mahakam dan membuat distribusi logistik ke pedalaman Mahakam Ulu terkendala. Namun BPBD dan DPRD memastikan bantuan tetap tersalurkan. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: kemarau panjang berdampak terhadap akses transportasi dan distribusi logistik masyarakat di Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur. Kondisi paling berat dirasakan masyarakat Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai yang berada di wilayah perbatasan. Kepala Pelaksana BBBD Mahakam Hulu, Agus Darmawan, kepada RRI mengatakan, debit sungai Mahakam saat ini mengalami penurunan signifikan. Yang menurut Agus, kondisi tersebut membuat distribusi bantuan melalui jalur air semakin sulit dilakukan, terutama menuju kampung-kampung pedalaman. BBBD Mahulu kemudian menyesuaikan moda transportasi dengan menggunakan jalur darat dan dilanjutkan dengan perahu kecil. Yang Agus menyebut, bantuan cadangan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah disalurkan kepada masyarakat di dua kecamatan tersebut. Bantuan itu berupa beras banyak 570 kg, serta bantuan nutrisi untuk ibu dan hamil dan lansia serta bayi. Selain itu, sebanyak 555 paket bantuan juga dikirimkan khusus untuk tiga kampung pedalaman di Kecamatan Long Apari.
10: Tambahan-tambahannya dari pemerintah kabupaten juga memberikan bantuan nutrisi untuk ibu hamil, untuk lansia, kemudian susu bayi, itu kurang lebih 439 kotak yang mana itu terdiri dari susu, kemudian dan makanan tambahan lainnya. Total bantuan yang sudah diterima untuk ibu hamil dan lansia itu dari 439 itu ditambah 341 kotak lainnya. Berarti ada dua bantuan yang sudah kita distribusikan.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Gohen Merang Sapulete, kepada RRI mengatakan, kemarau membuat akses jalur air selama ini menjadi andalan masyarakat semakin terbatas. Gohen menilai kondisi geografis Mahulu membuat distribusi bantuan membutuhkan penanganan khusus, terutama untuk wilayah yang belum memiliki akses jalan darat. Gohen pun mendorong pemerintah juga menjaga komunikasi dengan masyarakat di Long Apari dan Long Pahangai untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera diketahui.
11: Lewat darat, tapi bukan berarti jalan darat ini tidak bagus. Puji Tuhan dengan adanya perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur kita di Kalimantan Timur, kondisi jalan kita di Mahulu sudah mulai membaik. Walaupun masih ada spot-spot yang memang belum

0: distribusi bantuan tetap berjalan selama kemarau berlangsung. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun akses jalan darat menuju Kecamatan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengatasi kendala jalur transportasi sungai. Berikut laporan Muhammad Imron.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus membuka akses jalan darat dari Kecamatan Long Pangai menuju Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di kawasan pedalaman. Pembangunan akses tersebut dinilai penting karena selama ini masyarakat Long Apari masih banyak mengandalkan transportasi melalui Sungai Mahakam untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan distribusi barang. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu, menyampaikan progres pembangunan jalan darat terus berjalan menuju Kampung Tiong Ohang dengan panjang sekitar 25 km. Pembangunan tersebut menjadi bagian penting dalam membuka konektivitas jalur darat menuju wilayah Long Apari. Akses tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat menekan tingginya harga barang dan inflasi yang selama ini masih menjadi tantangan di wilayah Hulu Mahakam.
3: Kita bersyukur dan berterima kasih kepada OPTD, baik OPTD provinsi maupun OPTD kita, kabupaten, progres pembangunan ataupun pemeliharaan jalan luar biasa. Sebenarnya sudah bisa, sudah lumayan akses dipermudahkan. Hanya mungkin nanti kekurangannya dari Long Lunuk ke Tionghang. Ya, harapan kita ke depan dengan waktu beberapa hari ke depan ini, ataupun nanti pada saat penyaluran tahap 2 ini, kita bisa maksimal menggunakan jalur darat sampai ke Tionghang. Nanti dari Tionghang baru kita pakai alternatif sungai untuk ketiga kampung.
2: Selama ini, penggunaan jalur sungai membutuhkan biaya transportasi yang relatif tinggi dan menghadapi tantangan perjalanan. Sejumlah titik Sungai Mahakam memiliki perairan dangkal, arus deras, serta riam berbatu yang harus dilalui masyarakat, terutama ketika muka air sungai mengalami perubahan. Dengan terbukanya akses jalan darat secara bertahap, pemerintah berharap ketergantungan masyarakat terhadap jalur sungai dapat berkurang. Selain memperkuat konektivitas antar wilayah, pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Samarinda mematangkan persiapan menghadapi Auditor Assessment Pemerintah Digital atau PEMDI yang dijadwalkan mulai 21 September 2026. Berikut laporan Julfikar Ali.
4: Pemerintah Kota Samarinda mematangkan persiapan menghadapi tahapan penilaian pemerintahan digital atau PEMDI. Persiapan dilakukan melalui rapat yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda pada Senin 14 Desember 2026 dengan melibatkan perangkat daerah terkait dan tim pendamping dari Digitama. Kepala Bidang Aplikasi dan Layanan E-Government Diskominfo Samarinda, Rahadi Rizal, mengatakan, Pemkot Samarinda telah menyelesaikan tahap self-assessment sekaligus menyiapkan bukti dukung untuk 20 indikator penilaian PEMDI. Rahadi menyebut auditor assessment dijadwalkan mulai 21 September 2026. Namun hingga saat ini, Pemkot Samarinda masih menunggu jadwal pelaksanaan penilaian untuk Kota Samarinda.
5: Jadi kami minta sharing terkait PEMDI ini karena ini akan hal yang baru, dan dari indeks yang SPB sudah kami capai 3,85 ini juga kami menyesuaikan. Itu juga masukan dari teman-teman Digitama bahwasannya untuk indeks PEMDI itu semua se-Indonesia akan turun. Makanya kita menargetkan di tahun ini untuk evaluasi PEMDI kita di angka 1,9. Bagaimana per indikator itu yang mesti kita jawab untuk kemungkinan hal-hal yang akan ditanyakan oleh tim asesor nanti.
4: Perubahan SPBE menjadi PEMDI juga mengubah sistem penilaian. Jika sebelumnya terdapat 47 indikator, kini evaluasi PEMDI menggunakan 20 indikator. Dengan penilaian yang lebih menekankan dampak layanan digital terhadap masyarakat. Dalam rapat tersebut, Diskominfo Samarinda bersama Digitama membahas kemungkinan pertanyaan dan materi yang akan dihadapi saat wawancara dengan asesor. Hasil self-assessment Samarinda mencapai sekitar 2,13. Pemkot Samarinda menargetkan nilai sekitar 1,9 pada evaluasi PEMDI 2026. Persiapan difokuskan pada pemahaman setiap indikator dan bukti dukung.

0: agar perangkat daerah dapat memberikan penjelasan saat proses wawancara asesor. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga. Usai mengasah kemampuan di kejuaraan kabupaten, atlet bulu tangkis Paser mantapkan diri menghadapi 3 event besar dari provinsi hingga nasional. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
2: Pengurus Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kabupaten Paser telah tuntas menyelenggarakan Kejuaraan Kabupaten atau Kejurcup Bulu Tangkis Paser Open yang terselenggara dari tanggal 8 hingga 12 September 2026 kemarin di Gor Bulu Tangkis Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Tanah Grogot, di mana Kejurcup tersebut menjadi ajang pemanasan sekaligus seleksi atlet dalam persiapan menghadapi kejuaraan provinsi di Balikpapan pada tanggal 26 hingga 30 September nanti. Ketua Pengcap PBSI Paser Kurniawan menjelaskan, melalui Kejurcup tersebut menjadi modal atau tiket Paser untuk turun mengikuti kejuaraan provinsi. Melalui hasil kejuaraan ini, para atlet yang juara akan turun membela Paser pada Kejurprov mendatang.
3: Kejurcup ini agenda rutin dan tiap tahun harus dilaksanakan, karena Kejurcup ini dasar untuk mengikuti Kejurprov. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan Kejurcup, kita tidak boleh ikut Kejurprov kali ini. Itu kalau bulu tangkis. Nah, jadi hasil dari sini sampai juaranya kelas-kelasnya, nah itu yang akan kita bawa nanti Kejurprov. Ya, di Balikpapan tuan rumahnya nanti tanggal 26 sampai 30 September. Ya. Nah, selain itu juga memang ajang pemanasan untuk Poprov nanti, karena yang kelas prestasinya kan akan turun di Poprov nanti. Nah, itu salah satunya. Yang kedua juga ajang pemanasan untuk Sirnas nanti juga.
4: Sirnas.
3: Iya.
2: Kemudian Kabupaten Paser saat ini juga tengah diupayakan oleh Pengprov PBSI Kaltim agar mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah kejuaraan bulu tangkis bergengsi, yakni International Challenge 2027 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Kurniawan bersama Bupati Paser dan Pengprov PBSI Kalimantan Timur tengah intens membahas persoalan tersebut, mulai dari anggaran yang benar-benar harus dipersiapkan agar bisa berjalan dengan maksimal.
3: Nah, makanya ini salah satu syaratnya venue kita sudah standar internasional. Nah, nanti yang akan menyurvei ke sini itu bukan cuma dari BBSI Jakarta, bukan. Badminton Asia langsung yang turun ke sini.
4: Iya, Pak, ya.
3: Badminton Asia guru.
4: Federasinya langsung.
3: Iya.
4: Oke, berarti misalnya kita mendapatkan kuota untuk sebagai tuan rumah.
3: Iya.
4: Pasar menyatakan siapnya, berarti.
3: Kenyataan siap itu akan disurvei pertama venue-nya, di sekitarnya, sampai dengan perhotelannya.
2: Selain venue yang dirasa sudah tidak ada masalah, ada pun juga penilaian dari jarak hotel ke venue pertandingan, kemudian hotel minimal harus berbintang 4. Syukurnya, Paser juga sudah memiliki tempat penginapan tersebut, yakni Hotel Kriyat Sadurengas. Jika mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah, Kurniawan yakin dan optimis program sport tourism di Paser bisa berjalan dengan maksimal, sekaligus meningkatkan roda ekonomi masyarakat sekitar. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Selanjutnya mari kita dengarkan pesan dan harapan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman, Bibit Suhatmadi, serta Guru Sekolah Islam Terpadu Subulus Salam, Hesti Rahmawati, memperingati Hari Jadi ke-81 RRI dan Hari Radio tahun 2026.
5: Saya ucapkan selamat ulang tahun RRI. Saya rasa sebagai media yang core bisnisnya adalah memberikan penyampaian informasi, itu selayaknya RRI harus bertumbuh lebih dewasa setiap harinya, okay, memberikan informasi-informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, membawa informasi-informasi yang punya nilai manfaat, gitu. Itu kalau dari saya, nilai manfaat, dan juga mengusung yang namanya, kalau di daerah itu ada kearifan-kearifan lokal, kearifan-kearifan lokal yang mungkin harus lebih banyak, lebih gencar dimunculkan lagi terkait itu, karena di dalam kearifan lokal itu, ya, atau local wisdom ya, ada yang namanya pengetahuan lokal atau local knowledge. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini diberitakan, disampaikan, dijadikan pengetahuan yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitar, sehingga masyarakat tuh bisa menyampaikan sesuatu yang dapatnya dari RRI. Karena sekarang ini kan informasi luar biasa dari mana aja kita nggak tahu ya, informasi itu valid benar atau salah atau bernuansa apa kita nggak pernah tahu gitu. Nah mudah-mudahan RRI menjadi satu yang memberikan kebenaran, kebaikan yang ada di dalamnya.
6: Ibu Hesti Rahmawati sebagai wali kelas 4A.
7: Sebelumnya pernah dengar RRI atau radio?
6: Pernah.
7: Apa yang menarik dari mendengar radio dibandingkan media elektronik, media cetak, atau media sosial?
6: Kalau mendengarkan radio yang menariknya itu kita bisa mendengarkannya sambil bekerja yang lain, beraktivitas yang lain. Ya, kalau misalnya media sosial yang lain kan harus melihat HP ya. Kalau radio kita mendengarkan sembari misalnya cucian, masak dan lain-lain.
7: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan oleh RRI ke depannya?
6: Mungkin untuk membuat program-programnya lebih terkenal lagi, lebih diketahui oleh banyak orang, terutama di grup atau apa ini namanya? Gen Z ya, yeah, Gen Z Gen gitu, Z, ya. Gen Z, ya Gen Z. Kemudian misalnya ada podcast-podcast yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, itu informasinya podcastnya jam berapa, dan itu disebarkan di media sosialnya agar semua tahu jamnya gitu.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur setelah areal konsesi mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mewajibkan pemulihan ekosistem serta menyiapkan proses pidana jika pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun akses jalan darat menuju Kecamatan Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengatasi kendala jalur transportasi sungai. Demikian berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, Anda mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Selvira juga menemani Anda dalam rangkaian Sendawar Sore untuk Anda pendengar, semoga masih terhibur ya ini, dan juga mungkin Anda yang sedang menjalankan aktivitas juga tetap semangat di hari ini. Buat yang lagi kerja atau lagi santai, atau juga pendengar yang lagi berkendara, ya ini juga kami akan hadir biarkan ke ruang dengar Anda, menemani waktu Anda, dan juga tentunya berbagi hiburan dan juga lagu-lagu pilihan di sore hari ini. Seperti biasa, dalam sesi Pro Dangdut kita akan undang pendengar jalur telepon, SMS, dan juga via WA 0812 505 239 38. Pendengar juga bisa gunakan jalur SMS atau via WA kami di nomor yang sama ya, sekali lagi di jalur telepon, SMS, dan juga WA 0812 505 239 38. Seperti biasa, sajian Pro Dangdut ini sampai nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan untuk Anda yang tidak kebagian yang kemarin, silakan untuk bergabung bersama kami di hari ini ya pendengar. Boleh berbagi informasi terkait dengan cuaca atau kegiatan apa saja di wilayah Anda ya, berbagi info ya, silakan bersama kami di jalur telepon, SMS, dan juga via WA. Kita juga mau nyapa pendengar kita di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga selamat mendengarkan untuk Anda. Tentunya bisa juga bergabung bersama kami ya. Silakan tinggal memilih lagu pilihan untuk temani Anda di lagu dangdut sore ini. Dan buat Anda juga yang lagi berkendara, tetap berhati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan lagu-lagu pilihan di sore hari ini bisa menghibur Anda pendengar di mana saja Anda tengah berada.

0: Kita terima penelpon dari siapa nih, Bang Mentalur ya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Bang Mentalur?
1: Baik, baik, sehat selalu.
0: Ya, amin. Bang Mentalur di mana posisi sekarang nih?
1: Posisinya di wilayah seputaran Awai.
0: Oh, di Awai. Cuaca juga di sana gimana? Apakah kabut asap atau ini masih ini ya? Reda begitu.
1: Wah, kalau kabut asap ini agak lumayan di sini. Matanya agak pedih-pedih.
0: Agak pedih ya.
1: Cuman api aja enggak kelihatan. Kalau asap ini gelap betul.
0: Iya, dari kapan tuh? Pagi tadi atau baru saja?
1: Aku baru siang ini tadi ke ladang ini. Habis ngambil ladang baru meluncur ke sini, lihat ternak di atas ini.
0: Baik, baik, baik. Iya. Baik ya. Baik, terima kasih informasinya, Bang. Ya, Kampung Awai di Kecamatan Nyuatan ya, Bang ya.
1: Iya, oke.
0: Baik, baik. Silakan, lagunya apa untuk sore hari ini?
1: Dangdut ya?
0: Iya, betul. Dangdut ya.
1: Dangdut. Cinta sampai di sini.
0: Oh ya, cinta sampai di sini. Baik, ada Mansur S, ada Ike Nurjana. Lagu yang mana?
1: Yang Mansur aja.
0: Yang Mansur. Oke. Baik.
1: Ya.
0: Silakan. Silakan, mau mungkin bingki salamnya sore hari ini.
1: Waduh, karena Bang Mentalur ini lama betul enggak pernah dengar radio, baru hari ini juga. Radionya, radionya juga baru dibeli, baru juga di setel.
0: Oh, gitu.
1: Nah, jadi enggak tahu siapa siapa, menyapa dengan siapa. Pokoknya lupa sudah teman-teman yang dulu-dulu itu.
0: Waduh.
1: Oh iya, Mbak B aja.
0: Iya,
1: anakku malah dengar.
0: Oh iya.
1: Apa dia malah ingat.
0: Iya, Bang.
1: Ya, itu aja. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih.
0: Iya. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar dari warga Kampung Awai ya. Ini Bang Mentalur sudah gabung di RRI Sendawar. Lagunya Ditunggu Saja, Cinta Sampai di Sini, dengan penyanyi Mansur S ya. Ini kita akan segera hadirkan dalam sesi pertama kita dalam sajian program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Yang lain boleh nih, kita masih terima penelpon ya. Ini yang baru saja mungkin bergabung, ini program acara apa? Ini sesi Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kami hadirkan sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Kita juga mengundang pendengar kami yang lagi monitor di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar. Juga silakan ya, kita masih akan terima dalam sesi Pro Dangdut ya. Baik, boleh yang lain juga ya. Ini kita akan hadirkan beberapa lagu sebelum diputar ya. Dan ada atensi juga pendengar kita yang gabung di jalur SMS Putra Banjar dari Muara Pahu. Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Pestamu, dukaku spesial buat pendengar RRI. Salam seberataan aja. Oke, makasih ya buat Putra Banjar dari Muara Pahu, gabungan di RRI Sendawar ya. Ini Pestamu, dukaku. Siapa ya penyanyinya ini ya? Kayaknya ada beberapa juga nih ya penyanyinya. Pesta, oh dari Yulia Citra. Ya benar ya, mudah-mudahan pas ya lagunya ya. Silakan juga yang lain ya, masih kita terima sebelum kami cukupkan untuk di sesi pertama ini. Ya, yang gabungan di RRI Sendawar ya, boleh jalur SMS atau via WA untuk gabungan di RRI Sendawar. Dari Gleo ada Bunda Rima, saya juga menyapa ya, ini ada Bunda Rima, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Elvira.
0: Iya, selamat siang jelang sore ya. Baik, apa kabar Bunda Rima di Gleo?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Iya, gimana?
2: Cuacanya cerah betul ini.
0: Cuaca cerah, kabut juga nggak di situ tuh Bunda Rima?
2: Enggak
0: ya? Baik, Bunda Rima, sore ini lagu dangdut apa yang mau dihadirkan?
2: Jatuh Bangun.
0: Oke, Jatuh Bangun. Iya, Jatuh Bangun dari Vita Alfia, ada Maggie Z, Christina. Yang mana?
2: Dari Vita Alfia.
0: Oke, Vita Alfia. Siap, ini disiapkan. Silakan.
2: Foto salamnya buat Bunda Rosi itu, semoga sehat selalu. Ada Bunda Dahlia juga. Buat kakakku yang lagi sakit di Samarinda, semoga cepat sehat. Buat Wanda yang ada di Muara Benanga juga nih, semoga cepat sehat. Buat semuanya aja di mana pun berada. Semoga yang lagi sakit semoga cepat sehat. Buat yang lagi beraktivitas semoga lancar. Buat kru-kru RRI ini juga selamat beraktivitas, semoga lancar, sehat selalu. Buat Mbak Elviranya nih, semoga sehat selalu, sukses selalu bersama keluarga. Amin. Lagunya ditunggu Mbak Elvira ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya, terima kasih atas waktunya Mbak Elvira. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih ya Bunda Rima di Gleo. Sudah gabungan di RRI Sendawar, lagunya ditunggu aja. Jatuh Bangun ya, ini dari pendengar kita Vita. Oh, penyanyi Vita Alvia. Rilis lagu tahun 2020. Ya, mungkin juga pendengar yang disenggol-senggol dikirim salam dari Bunda tadi, mudah-mudahan lagi monitor juga ya sore ini yang lagi dengerin. Dan semoga tersampaikan ya salamnya. Ya, terima kasih untuk sudah meramaikan di sore hari ini. Yang mau gabungan nanti di sesi kedua ya, nanti ya Bunda Eti dari Penajam Pasir Utara. Kita dengarkan dulu lagu, kita awali dari Mansyur S dengan Cinta Sampai Di Sini.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarungkung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, silahkan untuk bergabung kembali di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. 0812-505-23938. Sesi kedua di penelpon pertama kita dari Kota Bangun ada Mbak Siska. Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar Mbak Siska?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, Mbak Fira.
1: Baik, iya. Mbak Siska, sore ini lagunya apa?
2: Lagunya Daun Merah Jambu.
1: Bisa diulangi?
2: Daun warna merah jambu, kalau nggak apa itu.
1: Daun warna merah jambu.
2: Iya.
1: Sebentar ya, saya cari dulu ya. Daun warna merah jambu. Adanya Cinta Merah Jambu. Adanya Cinta Merah Jambu. Yang ini kah maksudnya? Yang ini ya?
2: Ya itu aja.
1: Baik. Silakan.
2: Mau sapa salamnya buat semua, mau nyanyi Mbak Elvira.
1: Ya.
2: Ini mau nggak bisa menyapa Mbak Elvira. Iya. Kami mau ke Balikpapan ini sore ini.
1: Wah, baik baik. Selamat beraktivitas saja nih Mbak ya.
2: Iya, besok mau berangkat ke kampung.
1: Oh iya, baik. Baik, apa-apa Mbak?
2: Ya. Itu aja Mbak, aku nyambi tunggu sementara belum berangkat.
1: Iya.

0: Ya.
1: Apa kamu buat semuanya ya?
0: Iya.
1: Mbak Elvira, terima kasih buat sehat keluarga.
0: Sama-sama. Iya.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat sampai tujuan ya Mbak Siska. Dari Kota Bangun sudah gabungan di RRI Sendawar ya. Yang lain boleh gabungan di 103,3 FM RRI Sendawar. Sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini, sesi kedua ya. Dari pendengar kita Muyup Aket Putra Rantau juga ikut menyapa sore ini Pro Dangdut.
2: Halo, selamat berian.
0: Selamat siang. Selamat sore.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar nih dari Muyup ya?
2: Ya, sehat-sehat. Ya, cuma kabut ini mungkin depan makam ini. Depan makam ini, kena kabut ini. Bersyukurnya, bukan Jawa itu beritahu kena. Aku dengar di RRI ini, nanti ada pertanyaan masalah sudah, apa itu kebakaran hutan maupun di lahan-lahan. Aku kasihannya orang kebun karet.
0: Kasihannya. Oh iya,
2: tundanya perlu tuh diberitakan itu. Siapa tahu namanya api itu tahu garap-garap. Ya, jadi lagunya ini tetap berdoa aja hujan minggu malam minggu aja nih.
0: Ya, gimana?
2: Ya, supaya kabutnya kurang di sini juga.
0: Ya, hujan malam minggu ya.
2: Ya, tunggu. Jadi sakannya saya gagal rata tuh muda lagi ini mendadak dicari hulu hilir darat bawah seberang ujung seberang
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Hujan di malam minggu dari Bintang ya, ini penyanyinya nih ya. Mudah-mudahan bisa menghibur juga pendengar yang lain. Sama-sama nih harapan kita ya. Mudah-mudahan bukan hanya malam minggu, tapi malam ini juga bisa hujan ya. Soalnya kabut asap nih mulai lagi nih ya. Sayang sekali. Ya, saya mau terima lagi penelpon berikutnya dari Bunda Erni Balo Asa. Baik, Pro Dangdut. Halo.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar nih dari Balo Asa? Sehat ya? Iya, kembali lagi ya.
3: Lagunya masih boleh Mbak Isira?
0: Boleh, lagu apa itu?
3: Lagunya Gubuk Derita.
0: Gubuk Derita, iya. Ada tuh lagunya ya.
3: Kita sekarang ini kayaknya ya. Lagu Gubuk Derita sekarang ini.
0: Iya.
3: Sungai-sungai kecil tuh hampir sumur juga kadang dada bisa naik. Sudah terlalu banyak penderitaan kita ini, barang-barang pada naik juga harganya.
0: Iya betul.
3: Mana akhir hidup ini Mbak Elvira, kalau panas kemarau ini panjang.
0: Iya. Iya.
3: Masih mendingan Mbak Elvira kan masih ada juga bulannya ditunggu.
0: Iya.
3: Kalau kita di kebun karet nih paling getahnya turun juga itu Mbak Elvira. Sekarang getahnya kurang juga sekarang ini sudah. Pinjam jalur dulu.
0: Silakan.
3: Salamnya buat adik Milata itu semoga sehat selalu dan keluarganya. Mudah-mudahan di perjalanan beliau tuh tetap sehat aja, selamat sampai tujuan. Buat Taman Jam juga ditunggu kebukunya, semoga sehat selalu, tikar lampit, angsa putih juga, Mang Keterjagat, Mang Diung, Putra Galang juga. Ananda Andriku yang juga semoga sehat selalu, Presusit juga, Mbak Ani, Mbak Lina, Mbak Putri Pasir juga, buat Mang Juhari Mentari, semoga sehat selalu di Murah Batu sana. Mudah-mudahan api yang kabar-kabar angin itu mudah-mudahan bisa dipadamkan. Pokoknya daerah seberang di daerah seberang Tenturu sana katanya banyak api loh Mbak Elvira.
0: Daerah seberang ya.
3: Di seberang sana. menyaksi informasinya dari teman-teman tadi itu. Sudah meluas juga apinya. Mudah-mudahan dia cepat padam semuanya, Mbak Elvira.
0: Amin.
3: Buat Mbak Elvira semoga tetap sehat selalu ya. Kalau pulang nanti hati-hati. Terima kasih. Ada waktunya, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih juga buat Bunda Erni dari Balo Asa sudah gabungan di RRI Sendawar ya. Lagunya ditunggu saja. Terima kasih juga informasinya yang sudah disampaikan pendengar kita ya di sesi kedua ini. Lanjut lagi ya, kami akan hadirkan ini ada 3 lagu yang siap diputarkan buat yang gabungan nanti di sesi ketiga. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal

0: 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Baiklah pendengar, saat ini pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah ya. Kita di penghujung sesi Pro Dangdut. Dan saya akan bacakan atensi nih pendengar kita dari Ani di Ongko Asa. Mat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Imam S. Arifin tak direstui buat Mbak Elvira. Selamat bertugas, terima kasih ya buat pendengar kita. Mbak Ani dari Ongko Asa, gabungan di RRI Senawar. Pendengar yang lain juga untuk jalur telepon juga masih bisa ini pendengar ya, silakan 0812-505-23938. Sebelum kami tutup ya ini jalur teleponnya ya, jalur WA kita juga nih. Selamat sore Mbak Elvira, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Minta lagu Racun Cinta dari Iis Ariska. Sapa salam buat semuanya aja, buat Mbak Elviranya semoga sehat bersama keluarga. Dan ini nomor WA Bang, oh Bang Edi Permana. Terima kasih ya Bang Edi Permana. Oke, nanti kita save ya. Selanjutnya Putra Kusut di Ombau, saya mau siapa? Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Mbak Elvira.
0: Selamat sore Bang, apa kabar?
1: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Oke, Atas Nama Cinta. Baik, saya cari ya, dulu ya.
1: Salamnya untuk semua muanya aja, semoga sehat selalu untuk Mbak Elvira ini juga, semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Di sini padam lampu Mbak Elvira, jadi jaringannya.
0: Oh begitu. Ini Leo Waldi ya penyanyinya, Atas Nama Cinta.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ya itu aja Mbak Elvira, sekian dan terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami. Dan informasinya juga katanya lagi mati lampu tuh di Ombau ya. Baik, ini juga sudah ada dua lagu yang akan siap diputarkan juga untuk sesi terakhir kita dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kemudian ini juga saya cari lagunya Racun Cinta, mudah-mudahan ada ya lagunya dari pendengar kita ini juga yang request ya. Evita Mala nih Racun Cinta. Dari Is Ariska, tapi ini Evita Mala enggak apa-apa ya, Racun Cinta. Dan pendengar, kita sudah di sesi terakhir Pro Dangdut. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik itu jalur telepon, SMS dan juga via WA. Sehat-sehat selalu berserta keluarga. Saya Elvira pamit undur diri dalam sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami. Selanjutnya nanti kami akan hadirkan program Kentongan ke Ruang Dengar Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan

setelah ditemukan kebakaran hutan dan lahan yang merupakan area konsesi perusahaan. Hal itu dikatakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan di kawasan Bukit Tengkorak yang terbakar bagian dari Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan dialiniasi atau berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara IKN pada Senin kemarin. Perusahaan yang dicabut izin yakni PT Fuji Sempurna Lestari di Berau dengan PBPH Hutan Alam seluas 14.605 hektar dengan area terbakar 82,26 hektar. PT Diva Perdana Pesona di Kutai Timur dengan PBPH Hutan Tanaman seluas 29.429 hektar dan area terbakar 48,57 hektar serta PT Inhutani 1 Tanah Grogot di Paser dengan PBPH Hutan Tanaman seluas 15.336 hektar dan area terbakar 531 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan penanganan karhutla di Kaltim dilakukan melalui operasi udara dan darat termasuk waterbombing, operasi modifikasi cuaca atau OMC, serta pemadaman darat oleh personel gabungan Manggala Agni Kementerian Kehutanan KPH atau Kawasan Pemangkuan Hutan, Otorita IKN, TNI Polri, dan perusahaan. Pada kesempatan itu, juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Soeharyanto menegaskan kawasan IKN menjadi prioritas penanganan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono juga menambahkan bahwa total area terdampak karhutla di kawasan IKN mencapai 671 hektar, termasuk 460 hektar di Tahura Bukit Soeharto dan 163 hektar di Wonotirto. Seperti diketahui, Wonotirto berada di Kecamatan Samboja bagian timur selatan IKN sekitar 70 km dari Balai Kota Nusantara Bukit Tengkorak masuk Kecamatan Semoy, dulunya bagian dari Kutai Kartanegara. OIKN bersama TNI Polri, Manggala Agni, dan masyarakat juga melakukan penyuluhan pembukaan lahan tanpa bakar atau PLTB. Ada sebanyak 100 petani telah mengikuti pelatihan PLTB untuk mencegah karhutla berulang. Selain itu, operasi modifikasi cuaca terus dilakukan dengan dukungan BMKG dan juga BNPB.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Senawar program Kentongan. Pendengar, BNPB melaporkan krisis air bersih akibat kemarau panjang meluas ke sejumlah daerah. Ada 3 daerah yang tercatat mengalami krisis air, diantaranya Kabupaten Pemalang dan Klaten, Jawa Tengah, serta Kabupaten Sindreng, Rapah, Sulawesi Selatan. Pelaksana teknis Kapus Datin BNPB Berton Panjaitan mengatakan berkurangnya curah hujan selama musim kemarau yang berlangsung sejak Juni 2026 menimbulkan penurunan debit air yang signifikan, saudara. Berton menyebutkan tercatat ada belasan ribu keluarga yang mengalami kesulitan air di Pemalang, Klaten, dan Sidrap. Sebagai langkah penanganan, Berton menyebutkan BPBD Pemalang bersama PMI, Basnas, dan PDAM setempat telah mendistribusikan 173 ribu liter air bersih pada Minggu 13 September untuk melayani 2.525 KK atau 8.837 jiwa yang terdampak. Sementara di Klaten, krisis air melanda setidaknya ada 11 desa di 5 kecamatan yakni Kemalang, Cawas, Jatinomon, Wedi, dan Bayat. Pihak berwenang dilaporkan juga telah mengerahkan 9 armada tangki yang memuat 45 ribu liter air bersih untuk 557 KK atau 1.780 jiwa. Di Kabupaten Sindreng, Rapeng, BNPB juga menerima laporan kekeringan di Kecamatan Telu, Limpo, dan Watangpulu yang berdampak pada 50 KK atau 158 jiwa. Demikian informasi ini yang kami lansir dari Media Kompas terkait dengan kemarau panjang. BNPB ungkap krisis air meluas di Pemalang, Klaten, hingga Sidrap. Informasi ini kami cukupkan dalam sesi program Kentongan Pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk menyimak di frekuensi 103,3 FM. Dan semangat sore juga kita masih akan hadirkan ke ruang dengar Anda ya pendengar. Ya mungkin Anda yang baru saja pulang dari perjalanan kerja, ya kami ucapkan hati-hati di jalan. Yang lagi santai di rumah atau juga mungkin sedang menikmati secangkir kopi sore atau teh ya, tetap semangat dan tetaplah bersama kami di RRI Senawar. Setelah ini pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan nantikan Pro 1 RRI Samarinda untuk mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Eh, kayaknya ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
2: Innalillahi wa innalillahi rojiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
1: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
2: Nah, ini nih yang salah.
1: Maksudnya, salah gimana?
2: Kamu mau ke sana, emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
3: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah turut mendukung upaya dan kinerja petugas pemadam kebakaran. Pesan ini disampaikan oleh Pro 1 RRI Samarinda.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Edisi hari ini siaran Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Bang Fadel. Selamat sore Bang Fadel, apa kabar?
1: Selamat sore juga rekan Mada. Alhamdulillah kabarnya baik meskipun di tengah cuaca musim panas saat ini ya. Sebaliknya bagaimana rekan Mada di Banjarmasin?
0: Alhamdulillah rekan di sini juga kru bertugas sehat walafiat, dan untuk cuaca hari ini sore-sore agak-agak mendung Bang Fadel di sini ya, tapi masih ada kabut-kabut tipis ya. Kalau Samarinda masih berkabut juga atau seperti apa Bang Fadel?
1: Ya, untuk kabut masih karena di beberapa titik masih terjadi kebakaran lahan ya rekan Mada.
0: Baik. Untuk informasi sore hari ini ada apa dari Samarinda?
1: Ya, masih terkait dengan karhutla, yaitu di mana ada 3 perusahaan Kalimantan Timur yang dibekukan terkait karhutla rekan Mada.
0: Waduh, silakan informasi selengkapnya, Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Timur setelah areal konsesi mereka terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah juga mewajibkan pemulihan ekosistem serta menyiapkan proses pidana jika pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Karhutla di Kalimantan Timur kini tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menyasar tanggung jawab pemegang izin atas kondisi kawasan konsesi. Kementerian Kehutanan membekukan izin usaha 3 perusahaan yang areal konsesi mereka terdampak kebakaran di Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Paser. Total area terbakar dari 3 kasus tersebut mencapai sekitar 661,76 hektar, dengan areal terluas berada di Kabupaten Paser sekitar 531 hektar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembekuan izin menjadi bagian dari penegakan hukum terhadap pemegang izin yang memiliki kewajiban menjaga kawasan konsesi.
3: Pertama, PT Puji Sampurna Lestari ini berlokasi di Berau, PBPH Hutan Alam, terbit PBPH-nya tahun 2021 dengan luas PBPH seluas 14.605 hektar. Luas terdaftar sekitar 82,26 hektar. Itu pertama. Yang kedua, PT Dipa Perdana Pesona, lokasi di Kutai Timur, ini PBPH Hutan Tanaman, jadi SK 2018. Luas PBPH 29.429 hektar dengan luasan terbakar 48,5 hektar. Ketiga, PT Tani 1 Tanah Grogot.
2: Pemerintah menilai penindakan tersebut penting agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman, tetapi juga memastikan ada tanggung jawab terhadap lingkungan yang terdampak. Di sisi lain, pemerintah pusat menyebut kondisi karhutla di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di Kalimantan, meski masih terdapat ratusan hektar lahan yang dalam penanganan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan menjadi provinsi prioritas karhutla, sementara Kalimantan Timur dinilai memiliki kondisi yang relatif lebih baik.
4: Untuk Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, itu lebih besar daripada Kalimantan Timur dan Utara ini. Nah, kenapa demikian? Karena setiap tahun 3 provinsi itu selalu kebakarannya besar dan dijadikan provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk Kaltim, ini relatif lebih baik kondisinya dibandingkan 3 provinsi yang saya sampaikan ya. Kalta, Kalteng, Kalsel, memang sudah ada sekitar 4.000 lebih, 4.000 hektar yang terbakar di Kaltim sampai hari ini. Kemarin masih ada 700 hektar lebih bisa dipadamkan oleh Satgas Darat dan Udara 400, hari ini sedang memadamkan 300-an hektar.
2: Kondisi kawasan IKN menjadi perhatian khusus karena kebakaran terjadi di sejumlah titik yang berada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Selain pemadaman darat, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan memantau potensi pertumbuhan awan hujan untuk membantu penanganan karhutla. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengatakan, areal yang terdampak kebakaran di kawasan IKN mencapai sekitar 671 hektar, termasuk kawasan Bukit Tengkorak yang mengalami kebakaran berulang.
5: Otorita juga bersama dengan TNI Polri dan seluruhnya melakukan penyuluhan untuk PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar. Okay. Jadi kita ada 100 petani yang kita training sampai sakar untuk tentang PLTB tersebut. Ya, jadi karena tanpa itu nanti selalu berulang. Ini yang selalu harus kita adakan patroli. karena selalu berulang untuk pembukaan lahan ini.
2: Ya. Upaya pemulihan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, karena lahan yang telah terbakar membutuhkan pemulihan agar fungsi lingkungan dapat kembali. Selain itu, pemerintah pusat kini menggabungkan tiga langkah dalam penanganan karhutla, yaitu pemadaman untuk menghentikan api, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar, serta pemulihan ekosistem di lahan terdampak. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya, rekan Mada, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar juga pemirsa dari Tarakan, sore ini ada rekan saya di sana, Agus Maulana. Selamat sore Agus, bagaimana kabarnya di sana?
1: Selamat sore Mada. Kabar angkasawan-angkasawati Tarakan pada sehat semua, cuma ya
0: alhamdulillah,
1: cuaca di luar panas menyala Mada. Gimana Banjarmasin?
0: Banjarmasin tadi siang sih panas ya, tapi menuju sore hari ini udah mendung. Udah ada hujan belum Tarakan, Bang Agus?
1: Sudah, beberapa hari kemarin sudah. Untungnya
0: ya. Alhamdulillah ya. Kita berdoa di Banjarmasin ini segera hujan ya, karena sudah
1: merasa dengan
0: hujan. Amin ya.
1: Seluruh Kalimantan lah ya.
0: Tarakan. Iya, betul. Iya, betul amin. Sekali ya. Baik. Ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Agus?
1: Iya, dari Tarakan ada informasi di mana PT Pelni Kalimantan Utara menyambut positif usulan rute kapal feri Tarakan, Balikpapan dan Surabaya, Mada.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Agus.
1: Baik, terima kasih Mada. Menanggapi usulan pembukaan rute baru feri Tarakan Balikpapan hingga Surabaya dari DPRD Kalimantan Utara, pihak PT Pelni Persero Cabang Tarakan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat.
2: Untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada Mbak, karena kami ini kan pihak shipping ya selaku operator.
3: PT Pelni Persero Cabang Tarakan hingga saat ini mengkonfirmasi belum menerima pemberitahuan resmi maupun teknis terkait pembukaan rute feri Tarakan Balikpapan Surabaya. Kepala Cabang PT Pelni Persero Tarakan Feri Roni Masing menjelaskan bahwa sebagai operator badan usaha milik negara di bidang transportasi laut, pihak Pelni pada dasarnya mendukung penuh setiap upaya peningkatan layanan rute layanan bagi masyarakat. Namun, keputusan penugasan rute kapal secara resmi tetap berada di bawah kewenangan pemerintah.
2: Dengan pemberitaan ini, mungkin ya kami mengapresiasi ya, itu bentuk langkah dari wakil masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Sejauh ini kami dari PT Pelni sendiri, untuk informasi yang jelas maupun detailnya secara teknis belum ada Mbak, karena kami ini kan pihak shipping ya, selaku operator yang mewakili pemerintah dalam penugasan kapal-kapal milik pemerintah ya, karena apapun itu bentuk layanan yang diusahakan oleh pihak pemerintah itu kami sangat mendukung Mbak sejauh ini.
3: Pelni menegaskan menyambut positif dan menyatakan dukungannya terhadap rencana penambahan modal transportasi bagi masyarakat dan akan menunggu tindak lanjut berupa koordinasi lebih lanjut dari kementerian terkait mengenai kepastian operasional rute tersebut. Setiap dari RR Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian Mada informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Terima kasih Agus Maulana dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Kami ajak Anda pendengar kita kembali ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik pendengar juga pemirsa, BMKG Syamsudinor jelaskan perakiraan cuaca saat peristiwa KM Virgo tenggelam. Kapal nelayan dihimbau tetap waspada terhadap gelombang tinggi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
1: Kepala Stasiun Meteorologi Syamsudinur, Ota Weli Jinitalo menjelaskan kondisi cuaca saat tragedi KM Virgo tenggelam pada Minggu 13 September 2026 lalu. Berdasarkan pemantauan BMKG, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut berada dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Ota menyampaikan analisis kondisi cuaca dilakukan untuk periode 13 September 2026 pukul 00.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Tengah. Data tersebut diperoleh berdasarkan citra satelit dan analisis model gelombang laut InnoWave BMKG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara visual tidak terdapat indikasi cuaca hujan lebat di sekitar lokasi kejadian pada periode tersebut. Meski demikian, BMKG mencatat adanya kondisi angin yang perlu menjadi perhatian di perairan sekitar lokasi.
2: Untuk kondisi cuaca, tanggal 13 September 2026, pukul 00 hingga 2 WITA. Berdasarkan citra satelit, kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian cerah hingga cerah berawan. Tinggi gelombang pada kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter.
1: Lebih lanjut, kondisi cuaca perairan pada 14 September 2026, pukul 10.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Tengah, diperkirakan umumnya cerah berawan. Ota mengatakan, arus laut secara umum bergerak menuju barat daya dan perlu mendapat perhatian khusus pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah, karena kecepatannya diperkirakan meningkat hingga 1-3 knot.
2: Dalam pencarian, kapal-kapal kecil mungkin tidak bisa untuk merapat di daerah-daerah itu karena gelombangnya cukup tinggi, 2,5 meter dan arusnya cukup kencang. Tidak disarankan untuk mendekat di area itu. Kapal-kapal nelayan itu kategori waspadanya ada di 1,25 meter. Untuk kapal-kapal besar masih bisa untuk melintas.
1: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dan nelayan diimbau memperhatikan perkembangan cuaca, gelombang, dan arus sebelum melakukan aktivitas di laut. Kewaspadaan terutama diperlukan pada pukul 16.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah saat arus diperkirakan mencapai kecepatan maksimum hingga 3 knot. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya

0: ini sudah ada rekan saya di sana, Angel. Apa kabar Angel sore hari ini?
1: Halo juga Mada, kabar baik sore hari ini. Cuaca juga sangat cerah sekali.
0: Alhamdulillah, ya baik. Dari Nunukan ada informasi apa Angel?
1: Dari Nunukan ada informasi terkait dengan data sensus ekonomi Nunukan harus cerminkan kondisi real masyarakat.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Pemkab Nunukan menilai data sensus ekonomi harus mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di tengah karakteristik wilayah Nunukan yang beragam. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Nunukan memiliki karakteristik ekonomi yang cukup khas. Ada wilayah perkotaan, perbatasan, kepulauan, kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa. Karena itu menggambarkan kondisi ekonomi Nunukan tidak cukup hanya dengan melihat angka secara umum. Oleh sebab itu membutuhkan data yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat sampai ke lapangan.
3: Tujuan utamanya mendapatkan data dasar struktur ekonomi nasional sebagai landasan perencanaan evaluasi pembangunan di bidang ekonomi. Melalui sensus ini akan dicatat seluruh aktivitas dan struktur masyarakat yang bergerak di bidang usaha ya, di luar sektor pertanian, usaha mikro, UMKM, bahkan skala besar.
2: Ia juga mengatakan sensus ekonomi ini sebagai dasar pemerintah pusat dalam mengurus kebijakan strategis, terutama untuk penegakan tiga hal penting, yakni pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan juga penanggulangan tingkat pengangguran.
3: Komitmen bersama BPS dengan Pemda dan juga stakeholder penting untuk selalu melaksanakan koordinasi, memastikan seluruh rangkaian itu terlaksana dengan baik dan hasil datanya lengkap, akurat, dan berkualitas. Berdasarkan informasi tadi disampaikan, hari-hari ini menjelang akhir ya, secara penjadwalan proses pendataan. Namun demikian, secara proses keseluruhan, sesuai ekonomi masih berlanjut. Ada tahapan pemeriksaan dan lain-lainnya sampai validasi, evaluasi, dan sebagainya.
2: Ia menyebut dalam pelaksanaan sensus ekonomi di masyarakat mengalami kendala seperti masih banyak data kartu keluarga dan unit-unit usaha yang belum berhasil didata oleh petugas. Sehingga nanti hasilnya dikhawatirkan tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi atau struktur ekonomi Kabupaten Nunukan. Dali Tahreri melaporkan.
1: Rekan Mada, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Baik, terima kasih banyak rekan saya Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini sudah ada rekan saya di sana, Listia. Selamat sore Listia, bagaimana kondisi cuaca serta kabarnya ya bersama rekan-rekan di sana? Silakan Listia.
1: Selamat sore juga rekan Mada. Di sini cuaca sore hari, berharapnya ada terik matahari begitu ya. Tapi sore hari ini masih saja diselimuti oleh kabut asap, sehingga masyarakat pun harus kayaknya double masker deh untuk bepergian kalau keluar-keluar rekan Mada. Tapi alhamdulillah kita semua di sini insya Allah selalu diberikan kesehatan.
0: Amin ya, kita titip jaga selalu kesehatan. Karena kalau melihat beberapa waktu yang lalu juga sempat sampai warnanya kuning sekali ya, udara oranye ya di Palangkaraya. Baik, informasi apa di sore hari ini Listia dari Palangkaraya?
1: Masih terkait kebakaran, jadi kebakaran besar yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Ini di kilometer 20 Jalan Jeriwut rekan Mada.
0: Waduh, baik, silakan informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Cilikriwut kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi. Damkar TNI Angkatan Darat turut memadamkan api dan melakukan pembahasan pembasahan lahan untuk mencegah kebakaran meluas dan mengurangi dampak asap. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.

0: Jadi kita tinggal. Jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
1: Kebakaran besar terjadi di Jalan Cilikriwut, kilometer 20 Kota Palangkaraya pada Senin pagi yang menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat tersebut berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam oleh petugas pemadam kebakaran TNI Angkatan Darat. Pemilik lahan Batarung mengatakan dirinya bersama keluarga telah memantau kondisi lahan selama beberapa hari karena sebelumnya terjadi kebakaran di sekitar area tersebut yang sempat berhasil dipadamkan. Namun bara api dari wilayah yang terbakar kembali menyala dan merembet hingga menghanguskan lahan serta bangunan rumah lama milik orang tuanya.
0: Dan kejadian ini sebenarnya sudah kita laporkan kemarin, api itu dari belakang. Nah, tapi kita sudah upaya lakukan dan juga ada pemadam oleh apinya juga sudah mulai kecil malam tadi. Jadi kita tinggal. Jadi ternyata pagi tadi 6:30 apinya sudah besar.
1: Setelah berhasil memadamkan api, Komandan Regu Damkar TNI Angkatan Darat, Gibran, masih menurunkan pasukannya untuk melakukan pembasahan lahan. Menurutnya, pendinginan dan pembasahan penting dilakukan untuk mencegah bara kembali menyala, terutama saat kondisi angin kencang pada malam hari.
2: Kalau sudah padam masih ada potensi kebakaran karena kalau malam itu angin sangat kencang, jadi bara-bara apinya bisa hidup lagi dan membakar lagi. Makanya kami lembapkan ini tanaman-tanaman yang kering agar malam tidak merambat baranya ke tanaman kering. Kalau malam kan bisa menjadi kebakaran besar juga.
1: Lebih lanjut, Gibran menjelaskan, proses pemadaman sempat terkendala oleh sumber air yang cukup jauh dari lokasi kebakaran. Tim kemudian mengambil air di kilometer 21 karena air di sekitar jembatan dikhawatirkan kotor dan dapat mengganggu sistem penyaringan mobil pemadam. Petugas memastikan pembasahan lahan dilakukan secara optimal untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dari bara yang masih tersisa. Kondisi lahan yang kering dan angin kencang menjadi perhatian utama agar kebakaran tidak kembali meluas ke area sekitarnya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Mada di Banjarmasin. Mada.
4: Terima kasih Listia dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, meluluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat sore pendengar di mana saja Anda tengah berada. Sendawar sore kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kami akan hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, kami akan sajikan beberapa lagu terlebih dahulu sebagai membuka kebersamaan kita di rangkaian Sendawar sore. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan.

Tahukah pendengar kabar wanita dalam uang pecahan Rp1.000? Ia adalah Cutnyak Mutia, lahir di Keurote, Pirang, Aceh Utara, pada tanggal 15 Februari 1870. Cutnyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cutnyak Mutia dikenal sebagai sosok pemberani dan memiliki semangat juang yang tinggi, serta tekad kuat mengenyahkan para penjajah. Cutnyak Mutia bertempur melawan Belanda bersama suaminya Tengku Muhammad atau lebih dikenal sebagai Teku Cik Tuno. Mereka bersama-sama melalui perjuangan yang panjang. Namun pada akhirnya, Teku Cik Tuno ditangkap oleh pihak Belanda pada bulan Maret tahun 1905. Teku Cik Tuno kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Belanda di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, ia berpesan pada sahabatnya, Pang Nagruk, agar mau menikahi istrinya dan merawat anaknya sepeninggal dirinya kelak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, masih kami pancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13, Kecamatan Barong, Tongkok, Kutai Barat. Rangkaian Senawar Sore kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Zona Petang dengan hadirkan lagu religi Islami hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tangisnya, kasihan. Kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Então...

0: Boden.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
2: One.

0: Un
1: dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.

kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Kami masih hadirkan musik religi islami ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: mewariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
1: Ini mancing apa nih, Pak? Teknik apa, Pak?
2: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapat dapat. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
3: Pak. Kita mancing dari tadi, gak dapat-dapat, palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu, tuh lihat banyak sampah di sungai.
2: Ntar, yuk, strike. Akhirnya dapat juga ikannya. Yah, kok karung sih?
3: Tuh kan, Pak, Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
4: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

bin Al-Ash akan wafat. Ia menangis tersedu-sedu, kemudian memalingkan mukanya ke arah dinding. Sedang putranya memanggil, "Ya Abatah, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira kepadamu akan dapat ini dan itu? Pahala yang besar." Maka Amru lalu menghadapi anaknya dan berkata, "Sebaik-baik yang kami sediakan ialah kalimat syahadat, La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya telah mengalami 3 tingkatan masa. Pertama, saya telah membenci pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiada keinginanku waktu itu melainkan mendapatkan kesempatan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan saya mati waktu itu, pasti saya ahli neraka. Kemudian, setelah Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Ulurkan tanganmu, saya akan berbaiat kepadamu. Ketika Nabi mengulurkan tangannya, saya tarik tanganku. Nabi bertanya, Mengapakah hai Amru? Jawabku, saya minta syarat. Syarat apakah? Syarat harus diampunkan semua dosaku. Bersabda Nabi, Apakah kau tidak mengetahui bahwa Islam itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya? Dan hijrah itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan haji itu juga menghapuskan dosa yang sebelumnya. Dan pada suasana yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang lebih aku sanjung, aku muliakan, atau saya kasih lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga saya tidak berani mengangkat mataku di hadapannya karena hebatnya. Karena itu, andaikan orang bertanya kepadaku tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak sanggup menerangkannya, sebab saya tidak pernah berani melihat sepenuh mataku kepadanya. Andaikan saya mati ketika itu, niscaya saya dapat mengharapkan surga. Kemudian pada masa yang ketiga, kami memegang beberapa jabatan yang saya sendiri kini belum mengetahui bagaimana keadaanku. Karena itu, jika saya mati, jangan diikuti oleh tangisan dan jangan dihantar dengan api. Dan apabila kamu mengebumikan saya,

tuangkanlah tanah kepadaku pelan-pelan. Kemudian sesudah itu, kamu tinggal di sekitar kuburku sekedar seorang menyembelih ternak dan membagikan dagingnya, hingga saya dapat merasa senang dengan adanya kamu, dan sampai saya dapat mengetahui apakah jawabanku kepada pesuruh Tuhanku yang mengujiku itu. Hadis riwayat.

bahwa salat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab. Quran Surah Al-Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kamu tidur, kelak aku akan menemani gelap di alam kematian. Ayat Kursi berpesan, bacalah aku selepas sholat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan surga. Quran Surah Al-Ikhlas berpesan, bacalah aku sebanyak 10 kali.

Rakyat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua, biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai, kemudian dianyam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah pendengar, semut tidak mempunyai mimpi karena mereka tidak pernah tidur. Babi tidak tahu matahari dan bulan karena mereka tidak bisa mengangkat kepala untuk melihat langit. Kupu-kupu tidak pernah ulang tahun karena mereka hidup hanya selama 47 hari. Jadi, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa. Belajarlah untuk tidak mengeluh dan selalu ingat bahwa kamu itu istimewa.

Lagu Hari Merdeka diciptakan Habib Hussein Al-Mutahar atau yang dikenal dengan Mutahar adalah Bung Karno yang tengah dalam keadaan genting akan dibuang ke Sumatera, menitipkan pada Habib Hussein Mutahar bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan di sela-sela mempertahankan kemerdekaan bersama masyarakat Indonesia. Mutahar kemudian menciptakan lagu Hari Merdeka sebagai penyongsong semangat kemerdekaan yang tengah menggebu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro Satu Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan sesi karir dan bisnis ya pendengar, dan informasi yang pertama di karir dan bisnis pada malam hari ini masih kita kutip dari rri.co.id. Aldi Cipta ya, ubah kreativitas menjadi cuan kuliner. Aldi Cipta membuktikan kreativitas anak muda Flores mampu berkembang menjadi bisnis kuliner dengan identitas lokal dan pasar luas. Pemilik Flores Fried Chicken, Fun Cafe, dan Nadal Bar tersebut membagikan pengalaman usahanya melalui talkshow obrolan Spada Pro 2 RRI ND Selasa 11 Agustus 2026. Berbekal pendidikan desain komunikasi visual, Aldi mengawali karir sebagai fotografer sejak SMA sebelum sempat bekerja sebagai barista. Saat pandemi COVID-19, ia melihat peluang bisnis kuliner sekaligus minimnya merek lokal anak muda Flores yang berdaya saing luas. Fun Ice Cream kemudian dikembangkan dengan konsep visual bergaya Jepang untuk menarik perhatian konsumen muda melalui modal relatif hemat. Flores Fried Chicken turut dibangun dengan mendaftarkan hak merek resmi serta memadukan motif tenun ikat manuhu khas Maumere. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu

usia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai negara-negara lain.

Informasi selanjutnya pendengar, masih terkait Aldi Cipta ya, yang mengubah kreativitas menjadi cuan kuliner. Pendengar, dalam menjalankan bisnis, Aldi menekankan pentingnya disiplin mengelola cash flow serta memisahkan biaya produksi dari kebutuhan pribadi. Standar rasa dijaga melalui penimbangan gramasi bahan secara akurat, sedangkan karyawan menjalani pelatihan intensif selama 1 bulan. Inovasi produk dilakukan sekitar 2 bulan sekali untuk menjaga minat konsumen sekaligus mengikuti perkembangan pasar kuliner. Aldi juga memanfaatkan personal branding dan media sosial, terutama TikTok, sebagai saluran promosi sekaligus memperkuat kedekatan dengan pelanggan. Pengalaman membangkitkan kembali outlet yang sempat sepi menjadi salah satu pencapaian paling berkesan dalam perjalanan bisnisnya. Melalui kisah tersebut pendengar, Aldi mendorong anak muda Flores tidak takut memulai usaha dari ide sederhana dengan berencana matang. Maksud kami dengan perencanaan matang, kreativitas, konsistensi kualitas, pengelolaan keuangan, inovasi, serta pemanfaatan teknologi menjadi modal penting menghadapi persaingan kuliner. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: salatilqa imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Informasi di bisnis dan karir selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Personal branding jadi bagian dari persiapan karir mahasiswa. Jadi pendengar, memasuki dunia profesional tidak hanya membutuhkan bekal akademik, tetapi juga kemampuan untuk mengenali potensi diri dan menunjukkan kompetensi secara tepat. Di tengah perkembangan era digital, mahasiswa dituntut mampu membangun citra diri yang positif agar dapat menjadi bekal dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Hal tersebut menjadi perhatian Kementerian Sumber Daya Manusia atau Kemen SDM, Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI, UIN, Seizu Purwokerto melalui program kerja workshop Personal Branding in Career Preparation 2026. Kegiatan tersebut dibahas dalam program Special Talk Pro 2 RRI Purwokerto pada Sabtu 12 September 2026 dengan menghadirkan Menteri Kemen SDM Dema Febi Putri Dwi Serawati serta staf Kemen SDM Dema Febi Muhammad Ikrom dan Fania Konitasari. Personal branding menjadi salah satu kemampuan yang dinilai penting bagi mahasiswa karena perkembangan teknologi membuat informasi mengenai seseorang semakin mudah ditemukan melalui ruang digital. Jejak digital bahkan dapat menjadi gambaran awal mengenai seseorang sebelum adanya interaksi secara langsung. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
1: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani dialog negara Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id dan masih membahas terkait personal branding yang menjadi bagian dari persiapan karir mahasiswa. Jadi pendengar, kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh pencapaian akademik, kemampuan mengenali kelebihan dan kekurangan diri, memetakan potensi serta mengembangkan soft skill menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sejak masa perkuliahan. Keresahan tersebut kemudian menjadi salah satu alasan Kemen SDM Dema Febi menghadirkan workshop Personal Branding and Career Preparation 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mulai memahami kemampuan yang dimiliki sekaligus mengembangkan cara memperkenalkan dirinya secara profesional. Pentingnya personal branding juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui media sosial ya pendengar. Putri menilai bahwa identitas seseorang di ruang digital dapat menjadi salah satu hal yang diperhatikan orang lain sebelum mengenalnya secara langsung. Dan pendengar, kita lanjutkan dengan satu buah lagu dari Remlode ya, dengan judul Dunia Yang Nanti ya. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: ikan adalah makanan dianjurkan untuk masuk dalam menu makanan sehari-hari. Apapun jenis ikannya, lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak tak jenuh, mudah dicerna oleh tubuh dengan baik. Mengkonsumsi berbagai jenis ikan beberapa kali dalam seminggu mencukupi kebutuhan gizi untuk diet seimbang, karena ikan menyimpan begitu banyak nutrisi penting di dagingnya, mulai dari protein, omega-3, DHA, magnesium, dan zat besi. Selain itu, kandungan omega-3 dalam ikan lebih tinggi daripada sumber protein hewani lainnya.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel,

pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya, memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah

0: bombing, di mana di Provinsi Kalimantan Timur luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu data pada tanggal 14 September 2026 estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
0: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
2: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
0: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
5: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
6: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
5: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot, namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
4: Sementara itu kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala Sekolah Reni El

0: diawasi oleh wali kelas masing-masing.
1: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini?
0: Iya, untuk pembelajaran PTN ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
2: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
5: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
4: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan engkau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau apa untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
5: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
6: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
5: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
3: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
7: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
8: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
9: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin ya, Pak, yang 300 pegawai pajak itu, Pak.
10: Sebagian ada.
9: Berarti karena itu, Pak.
10: Karena itu ya, Pak. Sebagian ya.
11: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
10: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
11: Mancing apa, Pak?
10: Mancing ikan mujair, gila.
11: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
10: Pak Pur, gue punya kolam di belakangnya, bisa mancing belakang rumah, beng lamun. Kenapa dipecat, gitu.
8: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
12: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
8: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
14: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
13: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari.
14: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai.

0: partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
4: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerai batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
3: Babinsa Kodam 22 Tambun Bunga ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau.

0: Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
1: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
2: Tadi malam sekitar jam 8, jam 8. Soalnya masih menjual Pertalite, masih menjual. Ya, lalu sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kamu menyesal, kalau mencari kamu lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antre ya. Soalnya tidak ada apa-apa, tidak ada pasolar ya.
1: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan.

0: Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
1: Diperiksa TNI yang membuat TNI dan bisa melayani seluruh STNK sesuai dengan kendaraan. Lalu di foto kamar yang misi ya. Jadi foto-foto yang
0: antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
4: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemainnya itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum fighting, belum apa. Rupanya pemainnya itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
5: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

103.3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi cermin kehidupan. Dan di cermin kehidupan, informasi yang pertama ya pada malam hari ini masih kita kutip dari rri.co.id. Pikiran dan perbuatan baik, cerminan iman umat Katolik. Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ND, Veronica Angelo SAG, mengajak umat Katolik menjadikan kehidupan mereka sebagai sumber kebaikan bagi sesama. Pesan tersebut disampaikan dalam program Mimbar Agama Katolik RRI, maksud kami RRI Pro 1 ND pada Minggu 13 September 2026 pendengar, dengan tema Kita Bisa Menjadi Pohon Yang Baik Bagi Sesama. Dalam renungannya, Veronica mengangkat perumpamaan tentang pohon dan buah dalam Injil Lukas 6 untuk menggambarkan kualitas iman seseorang. Pendengar, menurutnya pikiran, perkataan, dan perbuatan menjadi buah kehidupan yang memperlihatkan apakah seseorang telah menjalani hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ia menjelaskan pembaptisan tidak hanya memberikan identitas sebagai umat beriman, tetapi juga membawa panggilan untuk menjadi murid sekaligus saksi Kristus. Panggilan tersebut diwujudkan melalui tindakan nyata dan kehidupan yang memberikan manfaat bagi orang lain. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
0: E-medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Dan pendengar, Veronica mengingatkan tantangan untuk menghasilkan buah yang baik semakin besar ketika manusia berhadapan dengan persaingan hidup, ambisi, karir, dan keinginan memperoleh jabatan. Karena itu pendengar, umat diajak tetap rendah hati serta memohon rahmat Tuhan agar tidak kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Menurutnya, menjadi pohon yang baik bukan sekedar berbicara tentang iman, melainkan bagaimana iman itu tercermin dalam tindakan sehari-hari. Sikap peduli, perkataan yang membangun, serta perbuatan yang membawa kebaikan merupakan bentuk kesaksian iman yang dapat dirasakan langsung oleh sesama. Di akhir renungan, Veronica mengajak para pendengar berdoa agar senantiasa diberi kerendahan hati dan kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Ia berharap umat semakin mampu menjalankan panggilan sebagai murid dan saksi Kristus dengan menghasilkan buah kehidupan yang baik bagi sesama. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, per tanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan minggu. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tuh kasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan kita ikuti bersama mini drama dengan judul Merdeka dari Prasangka, produksi RRI Cirebon. Selamat mendengarkan.
2: Parah, masih nggak ada di rumah loh Pak Kadus. Gimana ya? Tinggal 3 hari lagi tanggal 17.
3: Masih belum ada juga. Waduh, banyak yang harus disiapin nih. Belum perlengkapan lomba, belum beli hadiah, belum buat hiburan, konsumsi. Kemana sih sebenarnya Pak Kadus? Masa ngilang gitu aja?
4: Wah, ini kacau sih. Berkali-kali saya udah chat tapi nggak balas. Telepon juga nggak aktif. Sekalinya aktif, dibaca doang. Sampai-sampai nih saudara-saudaranya juga gak ada yang tahu dia kemana. Sorry nih ya. Jangan-jangan duit kita dibawa pergi.
3: Asli, beberapa hari lalu sempat lihat story si Teddy anaknya lagi liburan di Jogja. Apa mereka sekeluarga jalan-jalan ya?
5: Pak Kadus kayaknya bukan orang yang gitu deh. Cuma kalau si Teddy emang sering pamer liburan, nongkrong, hedon lah anaknya.
4: Gini aja deh, aku udah minta tolong ke tetangga Pak Kadus yang di sebelah rumahnya itu buat ngabarin kalau misalnya nanti Pak Kadus pulang. Nanti begitu dia pulang, kita langsung grebek aja samperin rumahnya. Mau siang kek, mau tengah malam kek, yang penting ada kejelasan soal duit ini, duit warga.
3: Oke oke, nanti kita grebek aja biar clear.
6: Ayo ayo ayo ayo.
3: Ayo ayo.
5: Eh, si Tio ngabarin nih, Pak Kadus pulang katanya. Tapi lewat jalan belakang.
3: Yalah, kita samperin aja yuk, mumpung dia ada di rumah.
5: Assalamualaikum Pak Kadus. Assalamualaikum. Yuk, bener kan? Gak salah info.
4: Bener kok. Ayo kita kotok lagi. Udah ada orang juga kan di rumahnya. Itu tuh di pintu belakang tuh.
5: Pak Kadus, kami tahu Bapak di dalam. Bisa bicara sebentar gak? Warga nanyain loh Pak, kejelasan acara 17-an kita.
4: Pak Kadus, keluar Pak Kadus. Bapak main-main ya sama uang rakyat.
7: Ish. Gak boleh gitu dong Tio.
8: Pak Kadus, ini saya Pak Arif. Bisa kita bicara sebentar Pak? Bapak tenang saja, kami hanya ingin bertanya soal kejelasan acara kita Pak. Kita bicarakan baik-baik ya Pak.
9: Aduh, Pak, maafkan saya ya, Pak. Demi Allah, Pak, saya nggak makan uang warga sepeser pun.
8: Tenang, Pak. Kita duduk dulu ya. Ceritakan ke kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Pak Kadus sulit sekali dihubungi? Kenapa, Pak?
9: Saya malu, Pak. Ini aib keluarga saya. Anak saya, Teddy, kecanduan judi online. Dia berutang di mana-mana, Pak. Bahkan sampai pinjam uang lewat pinjol lagi untuk berjudi. Sejak itu rumah kami terus diteror, Pak, penagih hutang.
8: Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Pak?
9: Ya, saya sudah berkali-kali, Pak, melunasi hutangnya. Tapi dia mengulanginya lagi. Kemarin saya bahkan menggadaikan rumah ini, Pak, dan mencarinya sampai ke luar kota. Ya itulah sebabnya saya tidak bisa dihubungi, Pak.
5: Lalu bagaimana uang iuran warga, Pak?
9: Ya saya hilaf. Uang iuran terpaksa saya pakai untuk menutup utang anak saya. Saya tahu itu salah, Pak. Saya siap bertanggung jawab. Bahkan kalau Bapak-bapak ingin melaporkan saya ke polisi, saya ikhlas, Pak.
4: Wah. Jadi uangnya beneran dipakai nih, Pak?
8: Tio, tenang dulu. Pak Kadus, kami tidak menyangka masalahnya sampai seperti ini, Pak.
5: Pak, dari awal kami percaya sama Bapak. Terus terang, kami kecewa. Kalau dari awal Bapak jujur, mungkin kita bisa cari jalan bersama.
9: Iya, Pak. Saya minta maaf ya. Saya mau bertanggung jawab, Pak.
8: Sudah. Yang penting sekarang kita cari jalan keluarnya, Pak. Pak Kadus sudah mau bertanggung jawab. Kita pikirkan bersama bagaimana acara 17-an ini tetap berjalan dan uang warga bisa dikembalikan.
6: Nggak bisa lah. Enak aja, udah mepet ini pak waktunya. Kita nggak bisa lanjut kalau gini. Uang warga dipakai tanpa izin. Udah, mending proses aja secara hukum dah. Laporin ke polisi.
10: Benar.
8: Tio, sabar dulu Tio. Gini pak, kami belum memutuskan apapun. Tapi satu hal yang pasti, uang warga harus kembali. Apa masih ada cara yang bisa bapak lakukan? Apa masih ada harta yang bisa bapak jual atau jamin untuk mengganti kerugian ini?
9: Tabungan saya sudah habis, pak. Rumah ini juga sudah saya gadaikan. Yang tersisa hanya motor saya. Saya ikhlas, pak, memberikannya untuk mengganti uang warga. Saya minta maaf ya, pak, atas kesalahan anak saya.
8: Gimana semuanya? Pak Kadus ini sudah bersedia motornya kita ambil sebagai bentuk tanggung jawab. Bagaimana?
2: Sekali lagi kami sebenarnya kecewa, pak. Tapi kami juga menghargai bapak yang mau jujur dan bertanggung jawab. Motor ini kami terima sebagai bentuk penyelesaian agar hak warga bisa kembali dan acara 17-an tahun ini tetap berjalan.
6: Nah, itu masih belum cukup itu.
8: Sudah. Begini saja. Untuk kekurangannya biar saya bantu menyumbang. Insya Allah cukup untuk kegiatan lomba 17-an dan syukuran kecil-kecilan dalam rangka merayakan hari kemerdekaan. Bagaimana?
9: Pak Arif, terima kasih ya pak.
2: Alhamdulillah. Gimana? Setuju ya semua?
11: Oke, siap. Satu. Dua. Tiga. Bekerja terus. Bapaknya dibalami. Berarti sebelah. Ia cari terus bekerja. Jangan.
2: Alhamdulillah. Akhirnya acara 17-an kita bisa berjalan lancar ya. Terima kasih banyak buat teman-teman panitia yang sudah capek-capek bantu dari awal sampai selesai. Terutama Pak Arif nih yang sudah banyak membantu dan jadi donatur utama kita malam ini. Ya, walaupun sederhana, yang penting kita bisa kumpul dan merayakan kemerdekaan bareng-bareng.
8: Sama-sama Mas Ical dan juga teman-teman semua. Saya juga senang bisa ikut membantu walaupun acara kita tidak sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya tetap berjalan lancar dan warga juga terlihat senang. Dan yang paling penting, kebersamaan kita tetap terjaga.
12: Bapak-bapak, di kesempatan ini saya sekali lagi ingin meminta maaf kepada seluruh warga Gria Indah atas kesalahan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu masih mau menerima saya dan tetap mengundang saya untuk hadir di acara ini.
13: Sama Pak. Jujur saya pribadi minta maaf ya Pak, kalau kemarin udah terbawa emosi. Saya cuma kepikiran uang warga Pak dan takut acara 17-an ini batal. Semoga kedepannya kejadian kayak gini gak diulangi lagi ya Pak.
12: Iya Mas Tio.
2: Betul Pak Kadus. Kami sudah lama mengenal Pak Kadus sebagai pribadi yang jujur dan selalu membantu warga tanpa pamrih lagi. Tapi kami juga minta maaf ya Pak.
12: Iya, sama-sama Mas Ical.
8: Alhamdulillah, akhirnya semua bisa saling memahami. Insya Allah kejadian kemarin jadi pelajaran buat kita semua bahwa amanah itu harus dijaga. Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Orang pintar di Indonesia banyak. Tapi Indonesia lebih banyak butuh orang jujur dan amanah.
6: Betul banget Arif, merdeka! Yeay!

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani tiruan dengan Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi di Ngobras yang pertama ya, masih kita kutip dari rri.co.id. Bupati Sanjaya dorong Tabanan jadi titik kumpul komunitas. Komitmen pemerintah Kabupaten Tabanan mendukung pelestarian adat, budaya, dan kreativitas masyarakat diwujudkan melalui Pangkung Karung Kite Festival 3 tahun 2026 di area Subak Serongga, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Karambitan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya melestarikan permainan tradisional sekaligus mendorong aktivitas positif yang mampu menggerakkan masyarakat dan perekonomian lokal. Bupati Tabanan I. Komang Gede Sanjaya saat membuka Pangkung Karung Kite Festival 3 tahun 2026 di Tabanan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia, tokoh masyarakat, serta para pemekas di desa dinas dan desa adat Pangkung Karung yang telah konsisten menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, jumlah peserta yang hampir mencapai 1.000 orang menjadi bukti bahwa festival ini memiliki daya tarik yang kuat dan mampu menghadirkan masyarakat dari berbagai kabupaten kota ke Tabanan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo, nak, kita ke rumah sakit.
5: Hati-hati dan waspada.

terhadap penyakit demam berdarah dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Masih terkait Bupati Sanjaya yang mendorong Tabanan jadi titik kumpul komunitas pendengar, Bupati Sanjaya menegaskan pemerintah Kabupaten Tabanan terus membuka ruang bagi berbagai komunitas untuk menjadikan Tabanan sebagai tempat berkumpul dan melaksanakan kegiatan positif. Menurutnya hal tersebut sejalan dengan karakter masyarakat Tabanan yang terbuka dan ramah terhadap masyarakat dari berbagai daerah. Menurut Bupati Sanjaya, kegiatan yang mampu menghadirkan masyarakat dari berbagai daerah tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Lebih dari itu mendengar, festival layang-layang menjadi ruang untuk mempertahankan hobi, budaya, kearifan lokal, serta nilai gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun. Bupati Sanjaya berharap Panggung Karung Kite Festival dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun dan berkembang menjadi event yang mampu menarik lebih banyak pencinta layang-layang, bahkan hingga tingkat dunia. Ia juga mengapresiasi pemanfaatan hamparan persawahan sebagai lokasi kegiatan yang sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia Panggung Karung Kite Festival 3 Iwayan Arjawa menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan dukungan pemerintah Kabupaten Tabanan, khususnya Bupati Sanjaya terhadap pelestarian permainan tradisional layang-layang. Ia menjelaskan kegiatan tersebut digelar sebagai wadah pelestarian permainan tradisional, mempererat tali silaturahmi antar warga, serta menumbuhkan kreativitas dan sportivitas generasi muda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Lalu selanjutnya pendengar, dalam festival ini terdapat 17 kategori layangan yang dilombakan sebagai bentuk apresiasi. Panitia juga menyiapkan 2 piala bergilir Desa Pangkung Karung, piagam penghargaan bagi para juara, 1 piala bagi pengirim peserta terbanyak, serta 6 piala untuk masing-masing kategori dan penghargaan. Tahun ini sebanyak 920 peserta dari Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Jembrana, dan Kota Denpasar turut ambil bagian dalam perlombaan. Kehadiran ratusan peserta dari berbagai daerah tersebut menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat Bali terhadap permainan tradisional layang-layang, sekaligus memperlihatkan bahwa kegiatan budaya di tingkat desa mampu menjadi bagian, maksud kami menjadi ruang berkumpul bagi berbagai komunitas. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari, serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di ngobrol bareng komunitas. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Komunitas Bentor di Morotai dapat sembako di HUT ke-71 lalu lintas. Satlantas Polres Pulau Morotai menyalurkan paket sembako kepada komunitas pengendara bentor pada Senin 14 September 2026, pendengar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-71. Pengendara bentor menjadi sasaran bantuan karena mereka sehari-hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Paket sembako diserahkan langsung personel Satlantas dalam suasana akrab bersama para penerima. Kasatlantas Polres Pulau Morotai Ibda H. Agus F. Sudarsono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat. Menurutnya, peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara juga dapat diisi dengan kegiatan yang memberi manfaat langsung. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan para penerima. Selain menyerahkan sembako, personil Satlantas berdialog dengan para pengendara mengenai keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Komunitas tersebut sekaligus mempererat hubungan antara petugas dan komunitas bentor. Agus meminta pengendara bentor ikut menjaga ketertiban serta mematuhi aturan selama beraktivitas di jalan. Penggunaan perlengkapan keselamatan juga menjadi perhatian untuk mengurangi resiko kecelakaan. Selama kegiatan berlangsung pendengar, situasi di sekitar Makopolres Pulau Morotai berjalan aman, tertib dan lancar. Satlantas selanjutnya terus mendorong pelayanan lalu lintas yang profesional dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras ya di malam hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an, kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar, di Ruang Rindu kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, sambil menunggu penelpon yang bergabung, akan kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Warna Rindu Ini. Selamat mendengarkan.

Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Rindu Ini dari Warna dan juga Untuk Kau Yang Di Sana dari Nia Daniati.

Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Dan lagu Rindu ini ya yang dipopulerkan oleh vokal grup Warna pada tahun 1998 tadi, pendengar, menceritakan tentang perasaan rindu yang mendalam dan gelisah terhadap seseorang yang sangat dicintai. Adapun makna lagunya itu sendiri, pendengar, yaitu tentang perasaan

Sementara lagu Untuk Kau Yang Di Sana yang dinyanyikan oleh Nia Daniati menceritakan tentang kesetiaan seorang wanita terhadap kekasihnya yang sedang di penjara atau masuk terali besi di tengah masa-masa hubungan mereka yang baru bersemi. Dan poin utama cerita dalam lagu Untuk Kau Yang Di Sana ya pendengar, yaitu tentang kesedihan dan ujian cinta tuh pendengar. Kekasihnya harus mendekam di penjara saat cinta mereka sedang tumbuh, menimbulkan kesedihan dan luka bagi sang wanita. Dan pandangan miring sekitar ya pendengar, sang wanita menghadapi cemoohan serta pandangan curiga dari orang-orang di sekitarnya karena situasi sang kekasih. Ketulusan hati, ia menegaskan bahwa dirinya tidak menuntut harta materi seperti mobil mewah atau rumah megah, melainkan hanya menginginkan kejujuran dari pasangannya. Dan keteguhan cinta pendengar, meskipun berada dalam situasi yang berat dan dipisahkan jarak serta jeruji besi, ia tetap bertahan serta mencintai kekasihnya yang berada di sana. Dan pendengar, masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

Dan pendengar, kembali kami ingatkan ya untuk seluruh masyarakat di wilayah Kutai Barat dan sekitarnya. Nih pendengar, sehubungan dengan meningkatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, mari kita lindungi kesehatan keluarga dengan langkah-langkah seperti memakai masker ya pendengar. Gunakan masker yang menutupi hidung dan mulut dengan rapat setiap kali harus keluar rumah, dan kurangi aktivitas di luar ruangan pendengar. Batasi kegiatan di luar ruangan jika tidak mendesak atau saat kondisi udara terasa semakin pekat dan menyesakan. Dan jaga kesehatan selalu ya pendengar, perbanyak minum air putih dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami sesak napas, iritasi mata atau batuk. Dan bersama kita lindungi kelompok rentan, utamakan menggunakan masker ya pendengar, dan batasi aktivitas di luar rumah bagi anak-anak serta lansia.

Sambil menunggu penelpon yang bergabung ya pendengar, kita coba bacakan request lagu via SMS nih. Kali ini ada dari Bang Putra Banjar di Muara Pahu nih pendengar. Selamat malam Bang Bagus.

katanya. Malam lagu di kamar ini. Oke, minta request lagu di kamar ini dari Tommy aja bisa ya. Salamnya buat Ani, Bunda Rima, Bunda Ceria, Bunda Erni, Bunda Dahlia, Bunda Rosi, Bungkil Cinta, Putri Duyung, Andre, Bunda Eti di PPU ya, Bang Liman, Putra Kahili, Putra Bugis, Putra Kusut, kemudian ada pantun dari Putra Banjar nih pendengar. Main layang-layang ada benangnya, ading sayang janganlah digenang. Aduhai katanya. Jawabannya dari pantulan tadi pendengar dari Putra Banjar nih, ada Tauman, ada Haruan, ading berteman, ada kawan. Aduhai kata Bang Putra Banjar ya. Ada api, ada cahaya, ada lilin, ading. Oke, sebentar, salah nih pantunnya. Ada api, ada cahaya, ada lilin, ading percaya, cari yang lain. Buat Mang Bagusnya kalau pulang hati-hati di jalan, selama sampai rumah, amin. Dicarikan ya lagunya buat Bang Putra Banjar lah dengan judul Di Kamar Ini dari Tommy ya. Dan terima kasih untuk pantunnya dari Bang Putra Banjar tadi dan selamat malam kembali. Dan masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, berhubung waktu kita juga sudah menunjukkan pukul 22 menit ke 27 dan masih ada sekitar 33 menit ya, Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dengan judul ya, dari Dedi Dores, Semakin Rindu. Selamat mendengarkan.

Konon Indonesia itu adalah negara berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal keramah tamahannya. Dulu cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tapi kenapa semakin kesini tradisi ini semakin luntur dimakan zaman? Dulu ketika melewati orang yang lebih tua membungkukkan badan. Tetapi kini budaya ini perlahan dilupakan. Kemudian sopan santun seakan luntur ketika berada di media sosial. Setiap orang kian bebas berekspresi hingga seenaknya menggurui, menghakimi, menghujat, bahkan sampai mencaci maki dengan kata yang tidak pantas. Menyedihkan. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai sikap sopan santun ikut berubah. Kekinian memang penting, tetapi sopan santun adalah segalanya.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Mah.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Mah?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar malam ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Baru 2 tahun menjabat, pengurus Apindo Kubar kembali berganti. Kepengurusan Dewan Pimpinan Kabupaten atau DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Kutai Barat masa bakti 2024-2029 dibubarkan meski baru berjalan sekitar 2 tahun. Dewan Pimpinan Provinsi atau DPP Apindo Kalimantan Timur kemudian menetapkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2026-2031. Pergantian tersebut tertuang dalam surat keputusan atau SK DPP Apindo Kalimantan Timur yang ditetapkan di Balikpapan pada 3 Agustus 2026. Dalam SK tersebut pendengar, DPP Apindo Kalte mencabut keputusan mengenai struktur, komposisi, dan personalia DPK Apindo Kutai Barat masa bakti 2024-2029 yang sebelumnya dipimpin Hirung sebagai ketua, Dwityo Trisno sebagai sekretaris, dan Yudo Herianto sebagai bendahara. SK itu dibacakan dalam pelantikan pengurus DPK Apindo Kutai Barat masa bakti 2026-2031 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Bupati Kutai Barat pada Selasa 15 September 2026. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi. Mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Informasi selanjutnya pendengar masih terkait kepengurusan Apindo Kubar yang kembali berganti ya. Dalam keputusan yang sama, DPP Apindo Kaltim mengesahkan struktur, komposisi dan personalia DPK Apindo Kutai Barat masa bakti 2026-2031. Kepengurusan baru dipimpin Hermanto Cigot sebagai ketua, Ismail Marzuki sebagai sekretaris, dan Miranda sebagai bendahara. SK tersebut ditetapkan dan ditandatangani ketua DPP Apindo Kalimantan Timur, Abriantinus, dan sekretaris Sugianto. Pengurus baru fokus perkuat dunia usaha pendengar setelah kepengurusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Agustus 2026. Pengurus DPK Apindo Kutai Barat periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPP Apindo Kaltim Abriantinus. Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat, pimpinan perusahaan, perbankan, kontraktor, serta pengusaha lokal. Ketua DPP Apindo Kaltim Abriantinus meminta pengurus baru segera bekerja dan memperkuat organisasi di tingkat kabupaten. Menurutnya, peran Apindo tidak hanya berkaitan dengan ketenaga kerjaan, tetapi juga membangun jejaring investasi dan mempertemukan dunia usaha dengan berbagai pihak. Ia juga berharap pengurus baru mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah, pekerja, dan pelaku usaha. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Laju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
4: Mas, jangan buang di situ, Mas.
3: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
4: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
3: Loh, kok bisa gitu, Pak?
4: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
5: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.

Dorong penyerapan tenaga kerja lokal. Pendengar, Ketua DPK Apindo Kutai Barat Hermanto Cigot mengatakan kepengurusan baru akan memprioritaskan penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemberdayaan UMKM, serta hubungan industrial yang harmonis. Hermanto juga menempatkan penyerapan tenaga kerja lokal sebagai salah satu agenda utama kepengurusan. Menurutnya, Apindo akan mendorong perusahaan yang beroperasi di Kutai Barat memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat lokal. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan pemerintah daerah menyambut baik kepengurusan Apindo yang baru. Ia berharap Apindo dapat menjalankan peran strategis dalam memperkuat hubungan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Nanang Adriani menilai Apindo tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengusaha, tetapi juga harus mampu menjadi jembatan untuk menjaga hubungan industrial tetap harmonis. Ia juga meminta kepengurusan baru memperkuat sinergi tripartit dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan. Selain hubungan industrial, Pemkab Kutai Barat mendorong Apindo ikut memperluas penyerapan tenaga kerja lokal dan memperkuat sektor UMKM. Pemerintah juga meminta dunia usaha memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk bekerja sekaligus meningkatkan kompetensinya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
2: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
1: Tapi kayak beneran lah, Bu.
2: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
1: Suka lupa tuh, Bu.
2: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
3: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
4: Oke, baik pendengar, dan masih bersama saya Bagus Setiawan di Sindawar ini malam ini ya, yang menemani di ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Tim Porakaltim perkuat pengawasan orang asing terintegrasi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur memperkuat koordinasi lintas instansi melalui rapat tim pengawasan orang asing atau tim PORA di salah satu hotel di Kota Balikpapan pada Selasa 15 September 2026. Rapat tersebut mengusung tema penguatan sinergi dan optimalisasi layanan data keimigrasian atau LDK dalam mendukung pengawasan orang asing. Kegiatan diikuti perwakilan pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, instansi terkait, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Imigrasi di Kalimantan Timur. Rapat tim PORA menjadi forum untuk bertukar informasi mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di Kaltim. Selain itu pendengar, forum tersebut membahas potensi kerawanan keimigrasian sekaligus menyusun langkah pengawasan yang dapat dilakukan secara terpadu. Salah satu pembahasan yang disampaikan adalah pemanfaatan layanan data keimigrasian sebagai instrumen pendukung pengawasan. Data yang akurat dan terintegrasi dinilai dapat mempercepat pertukaran informasi antar instansi serta membantu pengambilan keputusan secara lebih tepat. Layanan data keimigrasian tidak hanya dapat dimanfaatkan anggota tim PORA, data tersebut juga dapat digunakan kementerian lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi keimigrasian untuk menjalankan tugasnya, termasuk aparat penegak hukum dan keamanan serta pemerintah daerah dan instansi daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur mengatakan, pengawasan orang asing membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, peningkatan mobilitas orang asing juga perlu diantisipasi untuk menghadapi dinamika keimigrasian dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah perkawinan campuran yang dapat melahirkan anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Kondisi tersebut memerlukan pengawasan dan pemahaman yang tepat mengenai status keluarga negaraan anak. Melalui rapat tim PORA, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur berkomitmen meningkatkan koordinasi antar instansi dan pemanfaatan data keimigrasian. Langkah tersebut diharapkan membuat pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di Kaltim berjalan lebih efektif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Sebuah cerita nyata dari pengalaman seseorang. Ketika seseorang tersebut tak sengaja mendengar sebuah lagu yang berjudul Bersyukur. Ia mendengar lagu itu, tiba-tiba ia menyadari bahwa selama hidup dia sampai saat ini selalu dihadapkan pada kegagalan dan kegagalan. Seseorang itu pun berpikir, kenapa dia harus hidup dan mengalami semua ini? Lebih lanjut dia pun menceritakan, di balik hidupnya ada satu hal yang dia lupakan, yaitu bersyukur. Dia mengatakan hanya selalu melihat kegagalan yang dialami, tapi tidak pernah menyadari bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi tiap detik hidup yang dia alami. Selama ini dia tidak sabar untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan. Untuk itulah pendengar, di kesempatan malam hari ini, di renungan malam, saya ingin agar setiap orang yang mengalami hal yang sama dengan orang tersebut, jangan putus asa dan tetap bersabar untuk meraihnya.

Bersyukur adalah sebuah perbuatan yang patut untuk kita lakukan, karena di dalam rasa bersyukur, kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua.

Kenapa di dunia ini nasib orang berbeda-beda atau profesi orang berbeda? Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi penyiar. Kenapa ada yang menjadi tukang sayur? Bahkan ada orang yang profesinya menyemir sepatu orang. Ya, jika hal itu semua tidak ada orang yang bisa mensyukuri apa yang dia sudah dapat, maka di dunia ini bisa dipastikan orang akan saling cakar-mencakar karena merasa tidak adil. Namun jika kita pandai bersyukur, segalanya akan terasa indah. Dengan bersyukur kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan yang sudah diberikan pada masing-masing kita semua. Mari kita mencoba menjadi orang yang pandai bersyukur.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawara mengudara kembali di ruang dengar Anda. Hari ini hari Rabu ya, 16 September 2026. Saya Di akan temani pendengar di pagi ini hingga nanti pukul 9 ya. Baik pendengar, kami awali perjumpaan kita pagi ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu islami dalam musik religi.
1: RRI Sendawara dengan program siar berikutnya.
2: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 100.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
3: Wah, orangnya udah hilang.
4: Kenapa, dek?
2: Ini, Bu. Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
4: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
2: Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
7: Sorry, saya terburu-buru.
8: Pak, antri dong.
6: Eits, stop.
7: Anak kecil, minggir kamu.
6: Coba deh bapak baca tulisan itu.
7: Jaga ketertiban, harap antri.
6: Nah, itu bapak bisa baca.
7: Anak kecil, kamu ini...
6: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
8: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
6: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Pendengarkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki pukul 5 sudah lewat 33 menit ya. Kami akan menghadirkan Mudira Pagi bersama Persatu RRI Samarinda.
1: Bisa disaksikan di kanal YouTube RRI Samarinda. Silakan Ustaz menyampaikan tausiahnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mendengarkan di RRI dan yang menyaksikan di media sosial, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang senantiasa memberikan karunia kepada kita. Karunia nilai karunia tertinggi tentu adalah karunia iman, nikmat iman, sehingga sampai pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa menjalani kehidupan, menjalankan perintah Allah, dan tentu kita berusaha meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Rabu yang lalu kita berbicara tentang satu pertanyaan, mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Tentu hari ini masih berkaitan dengan itu, dengan tema yang kami angkat dan akan kita diskusikan bersama, yaitu adalah ketika kesolehan itu ternyata tidak membuat hidup selalu mudah. Ya, jadi tema itu akan kita angkat insyaallah. Mudah-mudahan tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang mungkin tidak selalu kita ucapkan, bahkan mungkin tidak pernah kita ucapkan, tetapi saya yakin bahwa pertanyaan ini pasti pernah ya secara diam-diam hidup dalam hati kita. Pertanyaan itu adalah, mengapa orang baik juga mengalami ujian? Ya. Mengapa orang yang soleh ternyata juga sering menghadapi ujian? Orang yang rajin beribadah masih sakit. Mengapa orang yang menjaga dirinya masih mengalami kesulitan? Bahkan mungkin pertanyaan bisa muncul dalam hati kita. Ya, ada orang yang tidak pernah mengganggu orang lain, tetapi mengapa justru kemudian bisa menjadi korban kezaliman atau kadang dizalimi? Orang yang jujur kok hidupnya terasa berat, sementara orang yang tidak jujur ya kadang justru terlihat lebih berhasil, lebih sukses. Lalu bisa juga kita bertanya, seorang ayah misalnya sudah bekerja keras menghidupi keluarga, menghadapi penyakit, ya semua pertanyaan itu akan memunculkan nanti pertanyaan yang lebih mendalam. Boleh jadi kita sendiri ya, masing-masing tanya ke dalam diri kita, ya Allah, kalau saya sudah berusaha menjadi baik, mengapa hidup saya masih berat? Nah, tentu pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan orang yang tidak beriman. Ya. Jadi kalau ada orang yang bertanya demikian, jangan kita mengatakan kamu tidak beriman, kamu tidak percaya takdir, kamu tidak yakin beriman kepada takdir Allah, takdir baik, takdir buruk. Kita tidak bisa mengatakan demikian. Kenapa? Karena justru terkadang pertanyaan itu muncul ya, justru karena seseorang itu sedang berusaha memahami bagaimana hubungan antara iman, kesolehan, dan kehidupan. Kenapa? Karena standar apa, tanpa sadar kita sering memiliki sebuah rumus dalam pikiran kita. Rumus itu adalah, kalau saya baik, hidup saya seharusnya baik. Kalau saya rajin salat, seharusnya urusan saya mudah. Kalau saya menempuh jalan jujur, ya seharusnya rezeki saya lancar. Tetapi justru kadang yang muncul sebaliknya. Kalau saya tidak menyakiti orang, seharusnya saya tidak disakiti. Ya. Atau bahkan selama ini kita mungkin merasa berbuat baik, kita merasa dekat dengan Allah, seharusnya hidup saya jauh dari masalah. Nah, tetapi disinilah kemudian Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita memperbaiki cara pandang kita menghadapi kenyataan hidup itu, bahwa kesolehan tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Ini bukan berarti bahwa kesolehan tidak membawa kebaikan. Tidak bermakna demikian. Tetapi kesolehan itu kan justru memang membawa ketenangan, keberkahan, membawa pertolongan dari Allah, dan mungkin membawa keselamatan. Nah, tetapi harus kita ingat bahwa kesolehan itu tidak pernah menjanjikan, atau kesolehan yang kita amalkan, yang kita lakukan itu Allah tidak pernah menjadikan jaminan bahwa seseorang akan bebas dari kesulitan. Maka untuk memulai kajian kita ini, saya mengutip satu ayat di dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasiban nasu ayutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja ketika setelah mengucapkan kami beriman kepada Allah lalu tidak diuji? Ya, ini sebuah pertanyaan, tetapi sebenarnya penegasan dari Al-Quran, penegasan dari Allah memberitahu kepada kita bahwa ketika engkau sudah menyatakan iman kepada Allah, berarti engkau sudah seolah-olah menandatangani satu komitmen, satu perjanjian hitam di atas putih, bahwa ketika sudah menyatakan beriman kepada Allah, maka harus yakin, harus berjanji di dalam hati bahwa kau, suatu ketika kau diuji, maka engkau siap menghadapinya. Kenapa? Karena Allah tidak mengatakan bahwa orang yang beriman akan hidup tanpa ujian. Justru sebaliknya, Allah mengatakan mereka akan diuji. Ya. Artinya bahwa ujian itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan keimanan. Ya. Ujian justru kemudian menjadi bagian dari perjalanan keimanan seseorang. Ya. Maka kita harus merubah cara pandang kita bahwa orang baik bukan orang yang tidak pernah diuji. Orang yang baik itu sesungguhnya adalah orang yang ketika diuji berusaha tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kesolehan menjamin hidup selalu muda, maka ada satu ironi. Kalau kita selama ini ya mungkin berpandangan bahwa kesolehan menjamin hidup menjadi muda, maka siapakah manusia yang paling muda kehidupannya? Kalau kita bertanya demikian, berprinsip demikian bahwa kesolehan menjamin hidup menjadi muda, maka bisa kita lihat siapa sih yang paling soleh hidupnya ini di dunia ini. Tentu kita merujuk kepada para nabi. Ya. Tetapi apakah para nabi itu hidupnya lebih muda? Justru sebaliknya, kenyataannya berlawanan demikian. Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, Khalilullah, tetapi beliau diuji dengan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Ya, diuji dengan api dibakar oleh raja yang berkuasa pada waktu itu. Bahkan beliau diuji dengan perintah meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus. Betapa kita ketika sudah mapan, hidup bahagia bersama keluarga, anak dan istri, tiba-tiba ada perintah untuk meninggalkan mereka, apalagi meninggalkan mereka di tempat yang tidak ada yang bisa menolong mereka. Apa ya perasaan kita? Bukankah ini sebuah ujian berat? Begitu pula Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang saleh, tapi beliau mengalami penderitaan yang sangat panjang. Nabi Ya'qub, beberapa contoh yang sudah kita sebutkan di kajian-kajian sebelumnya, Nabi Ya'qub itu kehilangan Yusuf dan menangis begitu dalam hingga penglihatannya terganggu. Saking tangisan beliau itu, air matanya kemudian mengganggu pandangannya. Nabi Yusuf adalah sosok bayi, anak kecil yang tidak berdosa, tidak punya salah apa-apa, nabi yang suci. Tapi beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan setelah itu tidak berhenti penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf. Lalu kemudian dijual sebagai budak. Begitu sudah besar masuk di istana kerajaan, difitnah sebagai orang yang berbuat asusila terhadap istri raja. Dan tentu yang terakhir adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dicintai, manusia yang paling suci, manusia yang paling soleh. Tapi apakah hidup beliau itu bebas dari ujian? Ternyata tidak. Beliau kehilangan orang-orang yang dicintai. Saat beliau lahir pun juga sudah yatim. Lalu kemudian beliau dilindungi oleh kakek Abdul Muttalib. Tidak berlangsung lama Abdul Muttalib pun meninggal. Ya. Ibunda beliau juga meninggal. Ketika kemudian harapannya bertumpu kepada istri Khadijah, Khadijah pun juga meninggal. Kemudian satu-satunya yang melindungi Rasulullah dari gangguan para suku Quraisy pada waktu itu adalah Abu Talib. Tetapi itu juga kemudian meninggal. Sehingga terkenal di kalangan Islam, di kalangan kita itu ada yang namanya Amul Huzni, ya, tahun kesedihan, tahun kesengsaraan, karena cobaan yang begitu berat beliau tinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, ya. Maka kalau manusia paling mulia saja mengalami kehidupan yang berat, tentu kita tidak boleh berkesimpulan bahwa kalau hidup saya sulit berarti saya bukan orang baik, ya. Tentu kalimat itu keliru. Tidak demikian, karena kesulitan hidup bukan merupakan bukti bahwa Allah sedang membenci kita, ya. Sebagaimana pula jangan pula dipahami sebaliknya bahwa kemudahan hidup juga bukan otomatis bukti bahwa Allah sedang meridhoi kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan satu pernyataan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini menjadi sebuah pelajaran sebagai pengingat kepada kita agar kita sadar bahwa jangan kita kemudian mengatakan bahwa kesolehan seharusnya menjamin kemudahan hidup. Rasulullah SAW bersabda, asyadu nasi bala al-anbiya, balaan al-anbiya tumal amsal wal amsal yubtala rajulu ala hasabidi, bahwa manusia yang paling berat ujiannya itu siapa? Itu para nabi. Kemudian orang-orang yang paling utama, orang yang setelah urutan kesolehannya itu setelah urutan kesolehannya nabi. Kemudian yang berikutnya. Maka seorang itu sesungguhnya diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ya, mari kita perhatikan bahwa yubtala rajulu ala hasabi dini. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya. Berarti bahwa semakin tinggi kadar keimanan seseorang, boleh jadi mungkin ujiannya juga semakin berat, ya. Maka seharusnya ini merubah cara kita memahami ujian. Kenapa? Karena kadang kita berpikir ini semakin soleh semakin mudah, ya. Hadis yang saya sebutkan tadi justru menunjukkan bahwa kedalaman iman tidak selalu berjalan bersama dengan kemudahan hidup. Di abad apa ya, tahun-tahun terakhir, tahun 60-an, 70-an, kita mengenal seorang ulama yang namanya Said Qutb. Terlepas dari polemik, ada orang memperdebatkan tentang karakter, tentang ideologi beliau, tapi yang jelas beliau bukan orang biasa. Beliau menulis tafsir bagi kita yang pernah belajar di perguruan tinggi Islam, utamanya jurusan tafsir. Pasti kita mengenal sebuah tafsir yang sangat baik, itu Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Siapa yang menulis itu? Yang menulis itu adalah Said Qutb. tapi apa yang karena kesalehan beliau, apakah mendapatkan kemudahan dalam hidupnya? Ternyata berbanding terbalik. Beliau malah dihukum, dituduh oleh negara yang memerintah pada waktu itu adalah Gamal Abdel Nasir sebagai orang yang melakukan tindakan subversif melawan negara. Kenapa? Karena mengkritik kebijakan politik pemerintah penguasa, atau bahkan tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh penguasa. Lalu beliau kemudian dipenjara supaya bebas dari ancaman hukuman mati, maka ditawarkan supaya beliau minta maaf. Tapi apa yang beliau katakan? Bagaimana mungkin seorang yang dizalimi lalu disuruh meminta maaf? Maka tetap pada pendiriannya. Akhirnya bahwa juga tetap dihukum mati, ya, dihukum gantung. Dan ketika menghadapi hukuman ketiang gantungan, beliau tersenyum dengan wajah bahagia. Ini cobaan. Artinya sekali lagi bahwa memang ya, kesolehan itu tidak menjamin hidup selalu mudah. Bahkan sekali lagi saya katakan, boleh jadi semakin tinggi kadar keimanan kita, maka semakin tinggi pula bakal ujian yang akan kita hadap. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perbaiki dan berhati-hati dengan pemahaman tentang kesolehan. Bahwa kesolehan itu bukan berarti saya sudah soleh, maka Allah harus membuat hidup saya mudah. Harus kita pahami bahwa kesolehan itu bukan transaksi. Ya, bukan transaksi. Jangan sampai kita anggap kesolehan itu adalah transaksi. Ketika saya baik, maka Allah wajib membuat hidup saya baik. Tidak demikian. Saya beribadah, Allah memberi saya kehidupan tanpa masalah. Bukan begitu pemahaman. Nah, kalau bahayanya adalah kalau kesolehan kita paham sebagai transaksi, maka ketika hidup menjadi sulit, kita akan kecewa kepada Allah. Ya, betapa banyak orang kita melihat orang frustrasi, kemudian jauh dari agama setelah keinginannya tidak tercapai. Kenapa? Karena mungkin dia berprinsip, bukankah saya sudah sholat, bukankah saya sudah bersedekah, bukankah saya sudah berusaha menjadi baik, lalu mengapa saya masih mengalami ini? Ya. Dan harus kita pahami bahwa ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya bukanlah mata uang, atau bukanlah cara kita membeli kenyamanan dari Allah. Jangan menuntut kenyamanan dalam atau begini, ketika Anda beribadah jangan kemudian terbersih dalam hati bahwa saya menuntut kenyamanan, balasan kebaikan di hidup di dunia ini dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita mengharap demikian, maka itu nanti ada harapan yang salah. Ya, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua ujian itu, jangan dipersepsikan bahwa semua ujian itu adalah hukuman. Tidak semua ujian itu hukuman. Ya, karena boleh jadi dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang yang sakit, kita biasanya buru-buru berkata, atau mungkin kita beranggapan bahwa mungkin karena dosanya dia itu sakit begitu karena dosanya banyak. Ketika ada orang yang mengalami keterpurukan ekonomi, kebangkrutan, kita bisa berkata mungkin karena kurang sedekah. Ya. Ketika seorang menghadapi musibah, masalah yang bertubi-tubi, ya ada orang yang mengatakan mungkin Allah sedang menghukumnya. Kaum muslimin, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu perkara-perkara gaib. Ya. Memang di dalam Al-Quran, di dalam suatu ayat itu disebutkan bahwa terkadang musibah itu bisa jadi akibat dari kesalahan manusia. Sebagaimana yang kita pahami dari firman Allah, wa ma asabatkum min musibatin wa ma asabakum min musibah wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, bahwa musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan yang lain. Surah Asy-Syura ayat 30. Tetapi ayat ini tidak boleh kita gunakan untuk menghakimi setiap orang yang terkena musibah. Sekali lagi, jangan kemudian ayat ini kita jadikan sebagai klaim, sebagai dalil, sebagai hujah untuk menghukum, untuk memvonis seseorang ketika menghadapi ujian, menghadapi musibah. Karena ujian dapat memiliki banyak hikmah. Ujian itu bisa jadi menjadi peringatan. Ujian bisa menjadi penghapus dosa, bisa mendidik jiwa. Bahkan ujian itu bisa saja mengangkat derajat kita. Nah, masalahnya adalah bahwa terkadang hikmah sebuah ujian, sebuah peristiwa, baru kita pahami jauh setelah peristiwa itu berlalu. Pada saat kita mengalami musibah, tentu yang terjadi adalah keluh kesah pada Allah. Ya, keluh kesah yang Allah kepada Allah. Kita bisa memahami musibah itu, cobaan itu, tantangan itu ketika jauh setelah peristiwa itu terjadi. Muslimin rahimakumullah. Kemudian ada satu lagi yang sering kita lupa, bahwa ujian itu memang tidak selalu berbentuk kesusahan. Allah tegaskan, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai suatu ujian. Berarti dari ayat ini kita memahami bahwa sakit adalah ujian, tetapi sehat juga ujian. Ya, miskin ujian, tetapi kaya juga ujiannya lebih berat. Gagal adalah ujian, tetapi punya berhasil, sukses juga ujian. Tidak punya pekerjaan, tidak punya jabatan, itu adalah ujian. Tapi punya jabatan juga ujian yang berat. Ya. Maka kita tidak berpikir bahwa kalau hidup saya sudah mudah, berarti saya sudah aman. Belum tentu. Ya. Bisa jadi kesulitan menguji kesabaran kita, tetapi kemudahan menguji kesyukuran kita. Ya. Karena karakter manusia memang seperti itu. Ya, karakter manusia memang seperti itu. Di dalam surat Al-Fajr kita bisa belajar. Ya. Al-Qur'an itu memperingatkan kita tentang kesalahan manusia dalam mengukur kemuliaan berdasarkan mudah atau sulitnya kehidupan. Allah berfirman, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu ketika Tuhannya mengujinya atau diuji oleh Tuhannya, lalu Allah memberikan kebaikan, kemuliaan, mungkin memberikan rezeki yang berlimpah, memberikan kenikmatan. Apa yang diucapkan oleh manusia? Tuhanku telah memuliakan, Allah telah menghormatiku, Allah telah menghargaiku. Ini demi karena kesolehan saya. Rezeki saya ini karena saya rajin sedekah. Rezeki saya ini saya kan karena saya rajin membantu saudara-saudara saya yang membutuhkan. Ya. Bahwa membantu saudara kita yang membutuhkan adalah amal yang besar, pahala yang besar, amal soleh itu adalah pahala yang besar. Tetapi jangan dihubungkan bahwa kenikmatan yang kita rasakan adalah karena kebaikan saya. Tapi itulah yang terjadi. Ketika manusia diberikan kenikmatan, maka dia mengatakan Allah sedang menghormatiku, memberiku penghargaan. Tapi sebaliknya apa? Wa ma idza mabtalahu faqadar alaihi rizqah wa yaqulu rabbi ahana. Tetapi apabila dia diuji, manusia itu Allah memberinya, membatasi rezekinya. Rezekinya lagi seret nih. Apa yang dia katakan? Wah, ini Tuhanku telah menghina aku, merendahkan saya ini karena saya rezeki saya susah, sulit. Kamu semrahimakumullah. Ingat bahwa kenikmatan dan kesulitan yang kita alami itu Allah menggunakan satu kata yang sama, yaitu ibtalah, menguji. Jadi ternyata memang ujian itu tidak hanya ujian kesusahan, tetapi kenikmatan juga ujian. Diberi kelapangan itu adalah ujian, diberi keterbatasan juga ujian. Ya. Maka jangan mengatakan saya kaya berarti Allah sayang. Sebaliknya juga jangan mengatakan saya miskin berarti Allah tidak sayang. Nah, bukan itu kalimat. Yang menentukan bukan semata-mata apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah berikan. Sejauh mana kita berbuat baik ketika Allah memberikan amanah itu, kenikmatan. Ketika Allah memberikan kenikmatan, apakah kita bersyukur? Ketika Allah memberikan kesulitan, apakah kita bersabar? itu menentukan kualitas keimanan kita. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mungkin saja selama ini kita mengira kesalehan akan membuat kita selalu muda, ya. Padahal sekali lagi mungkin kesalehan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kemudahan. Karena tentu yang kita harapkan adalah tidak hanya kemudahan dalam hidup di dunia ini. Tentu yang kita harapkan sejatinya, kita berbuat baik, kita berharap agar hidup di dunia ini mudah dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat Allah memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan harus kita pahami bahwa prinsip kesolehan itu sebenarnya adalah memberikan kita cara menghadapi kehidupan. Satu ketika ya, kita sakit ya. Kita boleh sakit, orang saleh boleh sakit, tetapi ia tahu kepada siapa harus mengadu. Ya. Kita mungkin mengalami kerugian, tetapi kita tahu bahwa segalanya, kita kehilangan harta, kehilangan yang kita cintai, kita tahu, tetapi tentu kita kembali kepada prinsip bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini, siapapun kita, berasal dari Allah. Apa diri kita dan kemudian yang kita miliki segalanya itu berasal dari Allah, dan apa pada akhirnya kemana? Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, akhirnya kita memahami bahwa kesolehan bukan jaminan kehidupan tanpa kesulitan. Justru kesolehan adalah bekal untuk menghadapi kesulitan dengan cara-cara yang berbeda. Ya, untuk melihat tingkat kesolehan seseorang, lihatlah dia tatkala cara menghadapi, merespon kesulitan yang dia hadapi. Orang yang tidak mengenal Allah mungkin melihat ujian hanya sebagai kehilangan. Tetapi orang yang mengenal Allah, dia akan berusaha melihat apa makna di balik kehilangan itu. Ya. Sampai di situ saya kira sebagai prolog pengantar hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa tidak ada jaminan kesolehan itu akan membuat hidup menjadi mudah, akan membuat hidup selalu mudah. Tetapi mari kita memahami bahwa kesolehan itu insya Allah akan menjadi jaminan bagaimana cara kita merespon menghadapi ketika Allah menguji kita, baik ujian itu bentuknya kebaikan, kenikmatan, maupun ujian itu bentuknya kesulitan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Ranti.
1: Baik, terima kasih Ustaz Mustamin. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali selama berikut ini. Silakan bisa digunakan dua line telepon 0541-736-566, 743-4495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube, silakan sampaikan pertanyaan melalui kolom live chat kanal YouTube atau juga aplikasi RRI Digital.
3: Tidak ada seorang pun yang berbuat baik kepada orang lain, kecuali ia akan mendapatkan

0: Kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Tadi sudah kita dengarkan dalam tausiahnya Ustaz Dr. Mustamin Fatah dari Winsi Samarinda, yang memberikan pengingat kepada kita semua akan kesolehan, ya. Bagaimana maknanya bagi seorang muslim dan jaminan kehidupannya. Kita akan terima dulu, Ustaz. Sudah ada penelpon pertama, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cing Rati.
1: Baik, Pak Nano, ya. Silakan, Bapak.
2: Siap. Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz, zaman Nabi Yusuf itu kan di penjara dulu baru menjadi pemimpin. Tapi kalau sekarang ini kebalik, Ustaz. Dari pemimpin dulu baru di penjara, gitu ya. Lalu kita ini sering terlena, Ustaz, yang berarti dianggap ujian tuh kalau kita lagi susah, gitu ya. Tetapi kalau lagi senang itu, katakanlah menduduki jabatan apa itu, dianggap itu biasa-biasa gitu. Jadi bukan dianggap ujian gitu. Jadi gimana nih, Ustaz, penjelasannya gitu ya. Padahal ini ya, saya ngerti ya. Makasih, assalamualaikum gitu ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nano. Ini ilustrasi ya yang disampaikan oleh Pak Nano. Baik, menarik. Setelah Pak Nano, silakan 0541-736-566-743-495 dari tausiah Ustaz Mustamin. Kita dicerahkan ya, bahwa mungkin selama ini stigma bagi kita orang-orang soleh ini pasti akan mendapatkan kemudahan dalam kehidupannya, tapi ternyata tidak demikian. Kita akan lanjut lagi. Silakan untuk Anda yang akan bergabung 0541-736-566 atau 743-495. Baik, sementara ada Pak Nano. Tadi Ustaz ada dua poin ya dari Pak Nano, silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih Pak Nano. Alhamdulillah, jadi pertanyaan yang luar biasa, atau bahkan nasihat sebenarnya ya. Dalam praktik kehidupan kita ya, memimpin dulu baru di penjara. Ada juga yang di penjara dulu dan baru pemimpin, yang terutama kalau kita belajar dari kisah-kisah ulama terdahulu ya. Ya memang pada praktiknya sangat banyak ulama-ulama kita yang soleh, ulama-ulama yang wara, itu menghadapi hukuman penjara yang diberikan oleh penguasa pada masanya. Artinya bahwa ujian itu, cobaan itu tidak hanya dari berasal dari alam ini, kondisi alam, tetapi bisa juga tantangan atau kesulitan itu kita hadapi dari sesama manusia sendiri. Bahkan yang banyak dihadapi itu adalah dari penguasa. Apakah penguasa itu bukan muslim? Muslim mereka, tetapi karena perbedaan pandangan dan ulama yang wara itu memegang teguh pada prinsip-prinsip yang memang dianggap benar, maka tidak akan bisa dipengaruhi oleh penguasa. Tatkala kemudian tidak mau menurut pada penguasa, maka penguasa kemudian memberikan hukuman. Tadi saya sampaikan bahwa ujian itu memang dua kan, al khair wa syar, ya. Ujian kenikmatan dan ujian kesulitan, keburukan. Dan bisa dipastikan bahwa ternyata ujian kenikmatan itu yang kita, stigma kita, persepsi kita, pikiran kita selama ini menganggap bahwa ujian itu hanya kesulitan. Ternyata ujian kenikmatan itu jauh lebih sulit dibanding dengan ujian kesulitan, ya. Ujian kesusahan yang kita hadapi. Kenapa? Karena ujian kenikmatan itu melenakan kita, membuat kita, meninabobokkan kita, membuat kita terlena dalam kondisi nyaman, zona nyaman. Ketika kita mendapatkan kekayaan, maka seringkali ya seringkali orang lupa dengan agama, lupa dengan Allah, bahkan lupa dengan keluarga kalau mendapatkan kekayaan yang secara tiba-tiba. Ya, ya itu tadi gambaran ayat yang saya sampaikan. Nah, sementara kalau ujian kesusahan, ya otomatis orang ketika mengalami musibah itu refleks sebenarnya langsung dekat kepada Allah. Coba bandingkan seberapa banyak kita berzikir kepada Allah tatkala mendapatkan musibah atau ketika mendapatkan kenyamanan. Ketika mendapatkan kenyamanan kan sebatas alhamdulillah nikmat atau berkat dari Allah, sebatas itu kan, ya. Sebatas itu yang bisa kita lakukan. Syukur-syukur kalau kita kemudian nikmat itu kita sedekahkan, kita bagi kenikmatan kepada orang lain. Tapi bandingkan dengan ketika kita menghadapi musibah, menghadapi masalah, siang malam kita berzikir, siang malam kita bertafakur, wirid, membaca wirid-wirid yang panjang, kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan memang Allah, disitulah hikmahnya. Allah menghendaki kita supaya semakin atau selalu ingat kepadanya. Ya, sementara nikmat itu salah-salah bisa menjadi istidraj, bisa menjadi sesuatu yang membuat kita mabuk sehingga lupa daratan, sehingga lupa kemudian lupa agama, lupa kepada Allah. Ya. Ya, mari kita memahami secara baik dan proporsional bahwa kesolehan jangan dijadikan sebagai alat tukar atau alat transaksi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah atau mendapatkan kebaikan dari hidup ini, dari sesama manusia. Bahwa kesolehan itu adalah bekal kita untuk kemudian bisa kuat ketika menghadapi cobaan yang pasti datang. Karena Allah sudah janjikan. Ayat yang kami bacakan tadi, hasiban nasu ayutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira bahwa kau sudah beriman, kamu sudah menyatakan saya beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, percaya kepada kitab, malaikat, dan takdir hari kiamat, hari akhirat, lalu Anda tidak diuji. Tidak. Ya, tetap Anda akan menghadapi ujian. Tentu memang sebagai manusia kita berharap, berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan kami dari cobaan-cobaan yang berat yang tidak bisa sanggup kami lalui, yang tidak sanggup kami hadapi. Itu wajar karena kita manusia biasa. Ya, jadi benar sekali, ya memang karakter manusia seperti itu, Pak Nano. Sering hanya berpikiran bahwa musibah itu, cobaan itu, ujian itu hanyalah pada hal-hal kesulitan. Padahal kita memahami kesulitan, ujian itu ada dua, kebaikan dan kenikmatan dan kesulitan. Ya, itu Bu Rati yang bisa kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan ini di WhatsApp dari Pak Ahmad Ridwan. Pak Ridwan bertanya, Ustaz, waalaikumsalam Bapak. Beliau menyimpulkan, Ustaz, jadi orang soleh itu selalu mendapat ujian. Mohon penjelasan. Baik, mungkin bisa dijelaskan kembali, Ustaz.
3: Karena orang soleh ya, itu kenapa?
1: Orang soleh itu apakah memang selalu mendapatkan ujian?
3: Ya.
1: Ya, silakan.
3: Jadi tidak ada juga rumus yang mengatakan bahwa orang soleh pasti mendapatkan, selalu mendapatkan ujian. Tidak. Ya. Yang saya katakan bahwa jangan kita menjadikan kesolehan itu sebagai jaminan untuk lolos daripada ujian cobaan. Tetapi jadikan kesalahan itu sebagai bekal, melatih jiwa kita. Nanti ketika ada ujian, ya, ketika ada ujian, kita sanggup menghadapinya. Dan yang paling penting ketika kita menghadapi ujian itu, kita tidak kehilangan Allah. Kita tidak jauh dari Allah, tetap pada istiqomah sebagaimana sebelum mendapatkan ujian. Nah, itu yang kita maksud. Jadi jangan kemudian juga kita pesimis bahwa tidak perlu soleh kalau begitu, karena orang soleh itu selalu mendapat ujian. Tidak demikian. Tapi pertanyaan bahwa kenapa orang yang tidak pernah berbuat salah, jahat kepada orang, tidak pernah menipu orang, tapi kok jadi korban penipuan? Nah, itu kan realitas hidup. Itu realitas hidup. Nah, jadi sekali lagi, tidak menjadikan kesolehan itu sebagai garansi kita bebas daripada ujian. Tetap ada ujian, tetapi yang pasti kita siap menghadapi itu. Yang pasti kita punya Allah, yang pasti kita punya Tuhan di tempat kita bersandar, ya. Kita punya Rasulullah sebagai teladan hidup kita. kita punya Al-Quran dan seterusnya. Saya kira itu Bu Rati.
1: Iya, ini mungkin yang memang bisa dikatakan akan menjadi cara pandang ya Ustaz, secara sederhana ya. Kalau begitu saya tidak usah menjadi orang yang soleh begitu ya. Tapi dari paparan yang Ustaz sampaikan ya, bahwa kesolehan memang tidak menjamin ya akan so mendapatkan kebaikan, tapi adalah bagaimana supaya ketika kita mendapatkan kesulitan kita bisa menghadapinya ya, dengan lebih tenang ya Ustaz ya. Dan tadi Ustaz juga sampaikan orang soleh justru ujiannya semakin banyak, biasanya demikian. Baik, kami akan kembali pendengar dan pemirsa setelah yang berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami 0541-736-566 743-4495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang menyaksikan via kanal YouTube boleh menyampaikan pertanyaan di kolom live chat atau juga di kolom komentar. Kami kembali sesaat lagi.
0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi.

beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Silakan kami undang Anda kembali 0541-7365-66-743-4495 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Menjadi pencerahan bagaimana sudut pandang ya orang yang soleh bagi dalam kehidupan seorang muslim. Dengan Pro 1 Samarinda, kita akan kembali mengulas di sesi diskusi ini. Silakan 0541-7365-66-743-4495 di WhatsApp kami 0811-5544-976. Baik, Ustaz, di antara kekhawatiran orang-orang yang sudah berbuat soleh, apakah ayat ini bisa menjadi jawaban? Baik, tapi saya izin dulu ada penanya berikutnya di line telepon. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Lutfi, Bu.
1: Pak Lutfi di Balikpapan. Pak Lutfi Balikpapan. Silakan Pak Lutfi.
2: Iya. Jadi kalau dilihat bahwa selama kita hidup itu adalah ujian.
1: Iya Pak, silakan Pak.
2: Bahwa bagaimana caranya kita melihat bahwa itu ujian, mungkin berawal dari ada saat kita akhir balik ya. Artinya secara akhir balik sudah memenuhi, tahu mana yang benar, mana yang tidak. Nah kemudian dari situ ujian itu sebenarnya tidak berhenti pada saat kita mendapat kebahagiaan atau mendapat kesulitan. Artinya selama kita hidup, kalau menurut saya itu adalah ujian. Bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menghadapinya. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa kita jarang tahu bahwa itu adalah ujian buat kita. Mungkin itu dulu Bu. Dan satu lagi, dengan fenomena yang sekarang ini bahwa pemerintah banyak mendapatkan cobaan, mungkin dari umaro atau para alim ulama bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi keresahan masyarakat, bahwa yang saat ini agak susah atau mungkin siapa yang bisa mewakili menyampaikan kepada pemimpin kondisi masyarakat seperti ini. Artinya itu menjadi masukan buat mereka, dan bagaimana hal ini bisa diwujudkan sehingga masyarakat itu bisa tenang. Banyak menurut mereka banyak ketidakadilan yang didapat oleh mereka. Mungkin itu dulu Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Lutfi di Balikpapan ya. Baik, Ustadz, ini beliau sudah memiliki cara pandang ya, bahwa sepanjang hidup adalah ujian, maka kesalahan ini menjadi landasan bagaimana kita menghadapinya ya. Lalu yang kedua Ustadz, bagaimana peran umaro dalam hal ini ya, menjadi pengingat bagi pemerintah saat ini? Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih Pak Lutfi, masukan yang sangat bagus ya, menyadarkan kepada kita. Ya, saya sepakat bahwa selama kita hidup itu selama itu juga ujian. Hidup itu juga ujian ya. Bahkan di dalam surat Al-Mulk kalau tidak salah ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah memang tegaskan, Allah menciptakan kehidupan, ciptakan kematian, bahkan hidup kita itu sendiri apa itu lia beluakum, ujian untuk menguji, memilah sebagai filter bagi kita, siapa di antara kita yang memiliki amal terbaik. Maka selama proses kehidupan itu dua hal memang yang kita hadapi, ujian kenikmatan dan ujian kesulitan, keburukan. Dan disitulah kemudian diuji kesyukuran kita dan kesabaran kita. Kalau tidak salah, dua minggu pertemuan yang lalu saya katakan bahwa syukur itu jauh lebih sulit dibanding dengan sabar. Artinya memang bahwa mau tidak mau dalam hidup kita, kita menghadapi dua hal. Satu ujian tapi isinya dua, yaitu ujian kenikmatan dan ujian kesulitan. Dan apakah kita termasuk orang yang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan? Syukur itu tentu tidak sebatas ucapan. Mau kita ucapkan seluruh kali alhamdulillah wa syukurillah, tetapi pada prakteknya kita tidak menunjukkan sebagai orang bersyukur, juga tidak termasuk orang yang bersyukur. Ya. Demikian pula orang yang sabar, ya, orang yang sabar. Nah, karena memang bahwa di dalam ucapan apa kaul ulama itu ada yang mengatakan bahwa sebetulnya inti ketakwaan itu di dua hal itu. Dua hal itu apa? Syukur dan sabar. Kalau syukur dan sabar kita bisa jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita termasuk orang yang bertakwa. Iman itu terhimpun dalam dua konsep itu. Dan benar bahwa selama kita hidup, maka ujian itu pasti selalu kita. Kapan orang berhenti menghadapi ujian? Ketika orang sudah mati. Ya. Ketika orang sudah mati. Kalau orang sudah mati, sudah berhenti menghadapi ujian. Jadi kalau tidak mau menghadapi ujian, ya mati saja. Nah, itu misalnya bahasa sederhana, bahasa yang agak kasar ya. Tapi itu prinsipnya bahwa selama kita masih hidup dan kita akan menghadapi ujian. Persoalannya adalah bagaimana kita membangun persepsi, bangun mindset kita bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak semata-mata kita jadikan sebagai garansi untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup. Ya. Ingat perjuangan para nabi, kurang cobaan apa mereka? Apakah mereka tidak soleh, paling soleh dalam hidup itu, paling soleh itu para nabi dan rasul. Tetapi mereka cobaannya juga tidak tanggung-tanggung. Ya, tidak tanggung-tanggung. Yang terakhir yang kita sampaikan di antara para nabi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lari yatim, dan begitu kemudian berapa kali beliau ikut perang. Ketika misalnya berdakwah ke Taif, apakah mendapatkan sambutan yang baik? Tidak. Orang yang paling mulia, yang paling suci, tapi menghadapi manusia seperti penduduk Taif pada waktu itu, beliau menghadapi cacian, hinaan, bahkan kekerasan fisik, beliau terluka di situ. Ya. Itu saya kira cobaan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata begitu banyaknya cobaan itu membentuk karakter beliau yang karakter yang sangat mulia, memiliki sifat uswah, memiliki sifat qudwah yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani dalam hal kebaikan. Dan bisa kita teladani dalam aspek kedua itu keberanian, ketegasan. Ya. Pada sisi tertentu beliau adalah orang penyabar, orang yang sangat lembut. Tetapi begitu menghadapi orang yang memusuhi Allah, asyidaw alal kufar, itu karakter. Ya. Muhammad Rasulullah waladzina ma'ahu asyidaw alal kufar, wahama'u bainahu. Muhammad Rasulullah dan para pengikutnya itu adalah orang yang punya ketegasan ketika menghadapi orang kafir, menghadapi orang-orang pembangkang, menghadapi orang-orang yang jahat. Tapi begitu kita bertemu dengan orang yang baik, apalagi sesama muslim, ruhama ubainahu, kita berkasih sayang. Ya, itulah nasihat kehidupan, Bapak. Jadi terima kasih atas masukannya. Dan yang kedua terkait dengan di mana andilnya pemerintah, penguasa menghadapi cobaan yang kita hadapi, kerusakan alam, kerusakan lingkungan, yang mendapatkan impact terbesarnya itu adalah rakyat biasa, rakyat kecil. Ketika kemarau seperti ini, yang mendapatkan kesusahan berat itu siapa? Masyarakat kecil. Karena kenapa? Kalau masyarakat, para penguasa, pemimpin, orang kaya kan enak saja bisa membeli air minum, bahkan air minum yang selama ini kita jadikan air minum, bisa saja mereka beli untuk jadikan sebagai alat untuk untuk mencuci, tidak sekedar untuk air minum. Tapi masyarakat di kampung sana menggali sumur yang didapatkan air yang keruh, lalu kemudian disaring, lalu bisa menjadi air yang yang layak hanya untuk mencuci, tidak layak untuk minum. Nah, bagaimana kalau sudah kenyataan seperti ini? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab itu adalah ya siapa yang, semua kita ini adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawab.

0: itu kan juga makhluk hidup. Ya kalau itu sudah tegas, kita pahami bahwa Allah tegaskan zahral fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas, itu ayat yang paling apa ya, paling ampuh untuk kita sampaikan ketika menghadapi kenyataan seperti ini. Kerusakan lingkungan, kerusakan alam. Bahwa kerusakan itu semuanya disebabkan oleh tangan manusia ini. Ya. Eksploitasi. Eksplorasi itu saya kira hal yang wajar. Sebagai manusia, sebagai manusia yang beradab, berperadaban, manusia berpikir, kita menggali bumi ini untuk mencari kehidupan, mencari kekayaan, harta. Tapi kalau eksploitasi itu beda, beda konteksnya. Karena eksploitasi itu adalah hal yang dilarang. Bukan hanya dilarang oleh hukum apa? Hukum positif, hukum negara, tapi memang dilarang oleh agama. Ya. Betapa Islam itu sangat peduli terhadap lingkungan. Islam itu sangat peduli terhadap alam ini. Ya, jangan sampai kita ini hanya pintar merusak alam, tetapi tidak bisa memperbaiki. Maka prinsipnya adalah, kalau kita memang harus kalau kita peduli terhadap lingkungan, kalau harus menebang satu pohon, maka wajib menanam minimal dua pohon. Kenapa? Karena untuk menggantikan oksigen satu pohon itu perlu bertahun-tahun, ya. Perlu bertahun-tahun untuk menggantikan nilai oksigen yang dikandung satu pohon itu, karena berapa ratus bahkan ribuan daun itu, berapa oksigen yang dikandung. Kalau kita menanam hari ini, berapa tahun kemudian baru kita mendapatkan hasil. Makanya ada, kalau bisa itu terapkan aturan, apalagi misalnya para penambang. Penambang itu kan bahkan bukan hanya penambang, tetapi bagi yang membuka lahan untuk perkebunan sawit apa, ya, supaya memahami bahwa penembangan yang Anda lakukan itu sebenarnya Anda ikut menghancurkan masa depan kehidupan manusia. Kenapa? Karena oksigen itu Anda habiskan, apalagi kalau dibakar. Lagi pula, lagi saya mau nyatakan bahwa kalau sudah ada terjadi kebakaran sekarang ini, jangan limpahkan kesalahan kepada warga yang membuka lahan katanya yang membakar. Bukan warga, itu orang besar kok yang bisa melakukan itu. Ya, melakukan pembakaran hutan, pembakaran lahan. Ya. Dan kebakaran terjadi kan tidak hanya melalui itu kan, pembakaran secara disengaja. Bisa saja karena proses alam. Ya, proses alam yang terjadi. Proses alam itu terjadi kenapa ya? Karena akibat kita menebang secara liar, ya. Akibat orang-orang besar menebang secara liar tanpa terkendali. Akhirnya menimbulkan bumi itu menjadi panas dan karena tidak punya semacam alat pendingin dan sebagainya. Saya kira itu keluhan-keluhan yang sama ya dari kita, siapapun kita sebagai warga masyarakat Indonesia ya. Dan siapa yang berhak menyampaikan kepada pemimpin? Saya kira kita tidak bisa mencari siapa yang punya otoritas untuk menyampaikan. Ya, karena sebetulnya sudah sampai sebenarnya, tinggal kesadaran mereka saja. Tinggal istilahnya itu political will-nya, keinginan baik mereka itu bagaimana. Apakah memang benar-benar ingin memperbaiki kondisi alam, memperbaiki kondisi masyarakat, ekonomi masyarakat. Jangan cuma menunggu laporan-laporan orang-orang yang dekatnya, karena orang-orang dekat biasanya melaporkan semua yang baik-baik saja. Coba lihat kenyataan langsung di masyarakat, tanya masyarakat satu-satu ya. Apa seberapa pada berat penderitaan yang mereka alami, ekonomi ya, kehidupan sosial dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya, yang kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustaz, kita sudah berada di sesi akhir, mohon berkenan untuk acara ini dengan doa, silakan Ustaz.
0: Baik, kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir bahwa kita jangan bertanya mengapa orang baik juga mengalami ujian. Kenapa? Karena jawabannya telah kita lihat dalam kehidupan para nabi ya. Orang baik diuji ya, orang soleh diuji, orang yang dekat dengan Allah juga diuji. Yang tentu yang menjadi pertanyaan bukan mengapa saya diuji, tapi siapakah saya setelah diuji itu? Siapa saya? Apakah saya masih beriman setelah ujian berlalu? Apakah saya menjadi lebih dekat kepada Allah?

0: Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita tutup kajian ini dengan bersama membaca surat Al-Fatihah.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pendengar RRI Sendawar di manapun Anda berada, demikian tadi Pro 1 RRI Sendawar baru saja merilai program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam dari Pro 1 RRI Samarinda. Semoga bermanfaat. Pendengar, nantikan kehadiran Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 bersama Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, saat ini memasuki pukul 6.30 menit, saya Idi akan temani pendengar di program Sendawar Pagi ini sesi pertama dengan informasi peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini. Baik pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Selamat pagi pendengar. Semangat pagi hari ini, hari Rabu, saya ditemani pendengar di tanggal 16 September 2026 pendengar. Baik pendengar, di pagi ini memasuki program Senawar Pagi ini pukul 6.30 hingga pukul 7 kami akan sampaikan ke ruang dengan Anda peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini 16 September pendengar. Baik pendengar, tahukah kalau di tanggal hari ini, tanggal 16 September diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia? Ya, baik pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Hari Ozon Sedunia atau yang juga dikenal sebagai Hari Internasional untuk Pelestarian Lapisan Ozon diperingati setiap tanggal 16 September, pendengar. Pendengar, ozon merupakan lapisan gas pelindung bumi yang menyaring sinar ultraviolet berbahaya dari matahari agar tidak membahayakan manusia. Persatuan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 16 September sebagai Hari Ozon Sedunia sejak tahun 94, pendengar, 1994. Adapun tujuannya yaitu untuk memperingati tanggal penandatanganan protokol Montreal tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon pada tahun 1987, pendengar. Pendengar, protokol Montreal dibuat karena lapisan ozon mulai rusak akibat bahan kimia buatan manusia. Pada tahun 2017, penutupan lubang pada lapisan ozon mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan diperkirakan terus membaik hingga 100 tahun ke depan, pendengar. Lapisan ozon pertama kali ditemukan oleh dua fisikawan asal Prancis yaitu Charles Fabry dan Henri Puisson pada tahun 1913. Mereka menemukan bahwa ada sinar ultraviolet dari matahari yang hilang saat mencapai permukaan bumi. Setelah dilakukan penelitian, pendengar, ditemukan bahwa sinar ultraviolet tersebut diserap oleh zat atmosfer, yaitu ozon. Penemuan ini membuktikan bahwa ozon berperan penting dalam melindungi bumi dan sinar berbahaya. Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh ahli meteorologi Inggris bernama Dobson yang mengembangkan alat untuk mengukur ozon dari permukaan tanah. Ia juga membantu memahami bagaimana ozon terbentuk secara alami di atmosfer. Ada peristiwa apa lagi di tanggal 16 September? Ya, berikutnya adalah Hari Kemerdekaan Meksiko. Selanjutnya, pendengar, ada Hari Kemerdekaan Papua Nugini, pendengar. Ya, pendengar, kami bahas lebih lengkap. Tetaplah bersama kami di Sendawar Pagi ini sesi pertama.

bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.

0: apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat seperti komodo dan harimau Sumatera yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan pendengar yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di pagi ini, pendengar. Ya, informasi peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini 16 September berikutnya adalah Hari Kemerdekaan Meksiko, pendengar. Ya, tanggal 16 September juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Meksiko. Hari ini biasanya diperingati dengan perayaan meriah seperti parade, musik, konser mariachi, dan aneka makanan lezat di sana. Peristiwa bersejarah ini dimulai saat seorang pastor Katolik bernama Miguel Hidalgo di desa Dolores membunyikan lonceng gerejanya dan menyampaikan pidato yang memicu perang kemerdekaan. Iya, dan kini Presiden Meksiko turut memperingatinya dengan membunyikan lonceng yang sama di televisi nasional pada malam sebelum perayaan, pendengar. Sebelumnya Meksiko dikenal sebagai New Spain atau Spanyol Baru karena dijajah oleh Spanyol selama lebih dari 300 tahun. Penduduk asli diperlakukan tidak adil di sana. Kala itu lahan pertanian dan kekayaan pribadi dirampas dan hanya orang Spanyol yang boleh memegang jabatan penting. Baik pendengar, selanjutnya pendengar, di hari ini juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Papua Nugini. Kami bahas lebih lengkap sesaat lagi, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Barat, Kalimantan Timur terdapat sebuah kabupaten dengan keunikan yang jarang ditemukan di Indonesia. Kabupaten Mahakam Ulu atau Mahulu dikenal sebagai satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang memiliki dua acuan waktu, yaitu Waktu Indonesia Barat atau WIB dan Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Keunikan ini membuat banyak orang merasa seolah sedang berpindah waktu tanpa meninggalkan wilayah kabupaten yang sama saat melakukan perjalanan menyusuri Sungai Mahakam menuju kawasan perbatasan. Masyarakat dapat merasakan perbedaan waktu antar wilayah. Sebagian aktivitas mengikuti WITA seperti daerah lain di Kalimantan Timur, sementara beberapa kawasan yang berdekatan dengan wilayah barat masih menggunakan acuan WIB dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan inilah yang menjadikan Mahulu dijuluki sebagai lorong waktu di Kalimantan. Dalam satu perjalanan, seseorang dapat berpindah dari satu zona waktu ke zona waktu lainnya hanya dengan melintasi kawasan yang berbeda di dalam kabupaten yang sama. Selain unik dari sisi waktu, Mahakam Ulu juga dikenal memiliki bentang alam yang masih alami, aliran Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat, serta kekayaan budaya Dayak yang tetap terjaga dari generasi ke generasi. Mahulu membuktikan bahwa Kalimantan Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan keunikan geografis dan sosial yang jarang ditemukan di daerah lain di Indonesia.
1: Masih di Sendawar Pagi ini, sesi pertama mendengar menginformasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi atau diperingati di tanggal hari ini, tanggal 16 September mendengar bersama saya di pagi ini. Baik mendengar, kami informasikan informasi berikutnya. Hari ini ternyata menjadi hari kemerdekaan untuk Papua Nugini mendengar. Ya, tanggal 16 September diperingati sebagai hari kemerdekaan Papua Nugini. Papua Nugini sendiri merupakan negara kepulauan di Pasifik Selatan dan anggota dari persemakmuran Inggris, mendengar. Sistem pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional dengan Raja Inggris sebagai kepala negara. Raja diwakili oleh Gubernur Jenderal yang memimpin di Papua Nugini. Ya, kemudian adapun sejarah kolonial Papua Nugini dimulai pada abad ke-18 dengan kedatangan kekuatan Eropa. Pada tahun 1884, Jerman menguasai wilayah utara sebagai Jerman New Guinea. Setelah Perang Dunia I pada 1914, Jerman kehilangan kendali atas wilayah utara. Pasukan Australia kemudian merebut wilayah tersebut dan mengelolanya sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu pendengar, bagian selatan Papua berada di bawah perlindungan Inggris sejak tahun 1884. Wilayah ini diserahkan kepada Australia setelah kolonialisasi Australia pada tahun 1902 dan kemudian mendapat status hukum resmi melalui Undang-Undang Papua tahun 1905, pendengar.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Rabu 16 September 2026.
1: Kalau bicara masyarakat Hutla ini, kami dulu di Badan Penanggulangan Bencana sudah membentuk relawan itu hampir lebih dari 400 relawan, termasuk di dalamnya relawan kebakaran hutan dan lahan.
2: Kita kasih kartu, di mana yang seperti digariskan Pak Wali tadi, dia mendapatkan jatah 5-10 tabung dengan harga Rp18.000.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Karhutla di Kalimantan Timur dinilai mulai berangsur mereda seiring munculnya embun dan hujan lokal di sejumlah wilayah. Pengalaman penanggulangan bencana juga menunjukkan penjagaan dan penghijauan kembali penting dilakukan setelah lahan terbakar. Berikut laporannya.
3: Karhutla masih menjadi perhatian di Kalimantan Timur, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kering membuat vegetasi serta lahan mudah terbakar. Namun kondisi tersebut dinilai mulai berangsur membaik setelah sejumlah lahan yang sebelumnya berpotensi terbakar mulai kehilangan sumber api. Munculnya embun dan hujan lokal juga dinilai membantu mengurangi kondisi kering sehingga potensi perluasan kebakaran dapat ditekan. Pengalaman penanggulangan bencana menunjukkan penanganan Karhutla tidak cukup hanya dilakukan saat api muncul, tetapi membutuhkan pencegahan dan keterlibatan masyarakat. Mantan Penjabat Penanggulangan Bencana, Frederick, mengatakan kondisi Karhutla berkaitan erat dengan kondisi iklim panas, namun perubahan cuaca dapat membantu mengurangi resiko kebakaran. Frederick menilai Karhutla di Kalimantan Timur mulai berangsur mereda karena lahan yang berpotensi terbakar mulai berkurang dan kondisi lingkungan mulai mendapat kelembapan.
1: Kalau bicara masalah Karhutla ini, pengalaman kami, kami dulu di Badan Penanggulangan Bencana sudah membentuk relawan itu hampir lebih dari 400 relawan, termasuk di dalamnya relawan kebakaran hutan dan lahan. Kita melakukan sosialisasi, kita undang untuk relawan itu bagaimana memadamkan kebakaran, kita koordinasi dengan kehutanan juga, dengan perusahaan-perusahaan juga, ya kan?
3: Menurutnya, penanganan Karhutla juga perlu diikuti langkah pemulihan lahan agar area yang sudah terbakar tidak kembali menjadi sumber masalah saat kondisi kering terjadi lagi. Frederick mendorong pemerintahan memanfaatkan lahan terbakar untuk program penghijauan dengan penanaman kembali yang dapat mempercepat pemulihan lingkungan. Ia juga mengingatkan lahan yang pernah terbakar masih dapat kembali terbakar, terutama jika kondisi El Nino berlangsung panjang dan vegetasi kembali mengering. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan sejak dini, termasuk memperkuat relawan, sosialisasi, koordinasi antar instansi, serta keterlibatan perusahaan dan masyarakat. Pengalaman Frederick saat menangani bencana juga menunjukkan kekuatan masyarakat dan relawan menjadi bagian penting dalam menghadapi kebakaran, terutama ketika area yang terbakar memiliki luasan besar. Upaya tersebut menjadi penting agar Karhutla tidak hanya ditangani setelah api muncul, tetapi juga dicegah dengan memperkuat kesiapsiagaan dan memulihkan kembali lahan yang terdampak. RRI IKN, Ira Yusnias melaporkan.
0: Sebanyak 137 perempuan kepala keluarga atau PK di Samarinda mendapat akses LPG 3 kg bersubsidi melalui kartu tepat sasaran untuk UMKM penyintas atau kemas. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Kota Samarinda meluncurkan kartu akses UMKM penyintas LPG 3 kg atau kemas untuk memberikan akses LPG bersubsidi bagi perempuan kepala keluarga yang menjalankan usaha. Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nur Rahmani, mengatakan, kemas merupakan pengembangan dari kartu tepat sasaran LPG 3 kg yang sebelumnya diperuntukkan bagi rumah tangga. Program kartu tepat sasaran untuk rumah tangga tersebut telah berjalan sejak 2024 dengan jumlah penerima mencapai 18.653 kepala keluarga. Rahmani menjelaskan, munculnya kemas berawal dari permintaan pelaku UMKM agar mendapatkan akses LPG 3 kg seperti halnya penerima dari kelompok rumah tangga.
2: Kita selaraskan itu, maka dari 217 ya Bu ya, kita mendapatkan data PK itu sebanyak 137. Kita kasih kartu dan insya Allah efektifnya itu tanggal 1 Oktober. Di mana yang seperti digariskan Pak Wali tadi, insya Allah sudah ada di dalamnya semua. Karena misalnya kalau satu kartu, satu by name, by address langsung dicetak, nggak mungkin kosongan, nggak bisa digunakan oleh pihak lain. Kemudian juga akan mendapatkan sesuai di mana pangkalannya dia, tempat tinggalnya berada, supaya mendapatkan murahan. Dia mendapatkan jatahnya 5-10 buah satu itu. Jadi ada yang 5, ada yang 7, bukan maksimalnya ada 10 tabung. Dengan harga yang sudah head saat ini yaitu 18.000.
4: Untuk mendapatkan kemas, verifikasi mencakup jenis usaha dan pendapatan kotor. Usaha laundry dan membatik serta UMKM dengan pendapatan kotor lebih dari Rp18.000 per hari tidak termasuk dalam kriteria penerima sesuai ketentuan yang diselaraskan dengan Pertamina. Melalui kemas, penerima mendapatkan alokasi LPG antara 5 hingga 10 tabung per bulan sesuai jenis usaha dan pendapatan. Pengambilan dilakukan di pangkalan terdekat berdasarkan data nama dan alamat penerima. Nur Rahmani menegaskan jumlah 137 penerima tersebut bukan angka tetap. Data akan terus dievaluasi bersama kecamatan, kelurahan, dan instansi terkait untuk menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi maupun status penerima. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: DPRD Kota Balikpapan bersama Dinas Kesehatan dan Badan Narkotika Nasional tengah mematangkan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Berikut laporan selengkapnya.
5: DPRD Kota Balikpapan bersama Dinas Kesehatan dan BNN tengah mematangkan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Regulasi ini menyiapkan langkah progresif dengan memasukkan materi bahaya narkoba dan zat adaptif ke dalam kurikulum tingkat PAUD hingga SMP, serta memperluas pengawasan hingga ke tenaga kerja ahli daya di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung.
6: Mata pelajaran, jadi mengintegrasikan mata pelajaran tentang pengetahuan mengenai narkoba, bahaya narkoba. Dan ini yang memang secara politik tadi juga sudah kita teman-teman sama pemerintah sudah mendukung ya, karena memang ini langkah progresif ya, langkah progresif kita untuk mendorong situasi seperti itu supaya kemudian anak-anak kita dari usia PAUD sampai usia pendidikan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kota dalam hal ini sudah mulai punya pengetahuan terkait masalah narkotika dan bahan-bahan narkoba yang lainnya ya, seperti narkoba sedang lainnya.
5: Pembahasan rancangan payung hukum ini digelar bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk membentengi generasi muda sejak dini dari ancaman narkoba dan kebiasaan menghirup lem. Selain sektor pendidikan, pengawasan juga diperluas, tidak hanya bagi ASN, tetapi mencangkup seluruh pekerja pendukung seperti sopir dan tenaga lapangan.
6: Ya kan non-ASN, non-ASN itu diterjemahkan itu adalah semua orang yang bekerja di lingkungan pemerintah kota kan gitu loh. Nah sekarang kita rubah karena sesuai dengan undang-undang ASN kan tidak ada lagi istilah itu, makanya kita namakan tenaga jasa pendukung ya gitu kan. Tenaga jasa lainnya dan tenaga pendukung di wilayah pemerintah kota.
5: DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan teknis lanjutan bersama Dinas Pendidikan untuk mematangkan formula modul pembelajaran sesuai panduan BNN sebelum aturan resmi disahkan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengakui hingga kini kebutuhan pangan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari Kutai Barat. Keterbatasan produksi pangan lokal membuat sejumlah kebutuhan seperti sayuran, ikan, ayam hingga daging masih didatangkan dari daerah tetangga. Asisten Satu Setkap Mahulu, Agustinus Teguh Santoso mengatakan kondisi ini dipengaruhi sektor pertanian Mahulu yang didominasi sistem perladangan dengan pola tanam satu kali dalam setahun. Pemerintah daerah menilai pengembangan pertanian menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemandirian pangan di Mahulu. Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. 10 finalis bintang radio RRI Samarinda bakal beradu vokal di City Centrum pada hari ini guna memperebutkan gelar juara dan mewakili Kaltim ke tingkat nasional. Kita simak laporannya.
7: Menjelang final bintang radio RRI Samarinda yang akan digelar besok pada Rabu 16 September 2026, Berbagai persiapan terus dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Ketua Panitia Bintang Radio, Raditya Hamzah, ditemui di studio Sikarut mengatakan, Bintang Radio sendiri menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka di bidang tarik suara. Sekaligus menjadi bagian dari upaya RRI dalam memberikan ruang bagi talenta-talenta muda daerah.
8: Tujuan technical meeting, ini tahapan technical meeting itu sekarang tahapan yang kedua. Kemarin udah pernah technical meeting itu pada saat sebelum audisi. Nah sekarang technical meeting ini untuk persiapan pada saat nanti finalis bertanding atau berlomba nanti di City Centrum. Untuk jumlah finalis tahun ini itu ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri. Kalau untuk fungsi dari technical meeting, nanti pada saat kita kan live ya, live di sana, live YouTube dan live Pro 2. Jadi peserta sudah siap perform pada saat kegiatan tersebut gitu. Jadi mulai dari koreo, mulai dari ambil nada, mulai dari nyanyi, nanti urutannya sudah tahu pada saat di sana gitu. Jadi tinggal on air aja di sana. Ini persiapannya ya salah satunya ini technical meeting. Nanti mulai persiapannya udah dari jauh-jauh hari ya. Pertama kita sudah cari venue juga tempatnya. Tempatnya itu ada di City Centrum. Untuk kegiatannya itu tanggal 16 besok.

0: Rizky Mulyanata berikut ini.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada Fokus Pagi hari ini. Kita akan mengetengahkan bagaimana Putra Daerah asal Kabupaten Berau menilai hari jadinya ke-73 bersama dengan Makmur APK berikut ini. Dan inilah Fokus Berita Pagi hari ini.
2: Kaitannya dengan hari jadi Kabupaten Berau nih Pak, kita fokus utamanya kan temanya adalah SDM berdaya, budaya terjaga, dan juga ekonomi lestari dan Berau sejahtera. Bapak sendiri sebagai putra daerah Berau, melihat penguatan sumber daya manusia yang kita sudah berdaya saing dan dari pelestarian adatnya seperti apa? Dan
3: kalau saya itu pada dasarnya ulang tahun ini koreksi diri semua sebenarnya kalau saya kondisi Berau. Akhirnya kita koreksi diri karena para penduduk kita meninggalkan suatu kinerja yang cukup luar biasa kebersamaannya. Nah, jadi walaupun pada saat itu zaman Sultan berganti aja dengan kepala daerah istimewa, tapi dengan dengan kebersamaannya itu luar biasa. Yeah. Tidak ada satupun di daerah di Indonesia ini kepala daerahnya dua bergantian sultan-sultan itu kan nggak ada terjadi. Itu cukup semangat kemudian Berau.
2: Ya.
3: Kemudian lanjutkan oleh Pak Edina Yub, Sulam Dil Aman. Edina Yub sebagai orang ada itu ulama pada saat itu, bukan orang. Nah, kemudian lanjutkan lagi Yunus Yardunus dari pusat. Saya dilanjutkan oleh Pak Jayadi, Jayadi Mas Darjun, kemudian Mas Darjun Pak Almin, dan sebagainya. Terus orang-orang ini betul-betul luar biasa.
2: Ya.
3: Dengan keadaan yang uangnya terbatas, bahkan tidak seperti sekarang kan?
2: Ya.
3: Mana dengan pendapatan saja yang dulu zaman-zaman beliau itu. Tapi beliau itu berpintar-pintar mencari bagaimana bisa dibangun bersama baik dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Itu yang saya paling saya kenang sekali dalam ulang tahun ini. Nah, maksud saya yang begini yang jadi contoh pada generasi yang melanjutkan, syukur-syukur luar biasa gitu. Kita mendapatkan pendapatan belanja daerah luar biasa, alhamdulillah. Walaupun ada pengurangan,
2: ya.
3: Tapi dibanding pada zaman saya dulu zaman-zamankan periode-periode yang lalu itu hanya 2,5 triliun.
2: Ya.
3: Yang dapat digerakannya 2 triliun. Sekarang kan 3 triliun masih. Dia sekarang mau mulis-mulis ada. Nah, harapan saya tadi itu hari jadi ini ya menjadi momen kita belajar dari apa yang telah dilakukan dari pendahulu kita gitu.
2: Ya.
3: Dan kita harus berdoa semudah-mudahan nanti para penduduk kita yang bekerja luar biasa tanpa pamrih itu dan berbasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama dulu. Kedua, kita contoh beliau bagaimana bisa dengan memaksimalkan uang tidak ada, uang dalam terbatas biasa bisa membangun kebersamaan di Berau. Itu yang penting, dua hal itu.
2: Pak, tema besar juga di Berau ini kan kaitannya dengan transformasi ekonomi. Sejauh ini Berau ini sejauh apa Pak berlarinya Pak?
3: Sebenarnya itu bagus sekali sebenarnya, tetapi harus dilihat dulu dari mana yang mulai. Banyak hal-hal yang bisa yang menjadi sesuatu yang lebih kita yang bisa mendukung itu sebenarnya. Kita sudah setuju memang sudah saatnya juga transformasi ekonomi masyarakat, tapi kan harus dipikirkan juga dari mana yang kita mulai nih, dari segi mana coba. Apa kita bidang pertanian, bidang apa
2: pariwisatanya kan, karena yang ditonjolkan sekarang kan Berau ada pariwisatanya Pak, dicatakan UMKM perikanannya gitu Pak.
3: Kalau wisata itu juga tidak semudah itu. Kita harus mendidik masyarakat apa tanggung jawabnya. Nah itu juga antara lain, jangan sampai nanti kita tidak turut serta. Kalau kita kepingin itu kan pariwisata itu yang penting. Kita sudah bersyukur itu selain tidak suatu kawasan kita itu tidak perlu kita buat-buat gitu, sudah sedemikian rahmat Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Ya.
3: Nah maksud saya ini harus kita jaga dengan baik. Bagaimana orang muda, bagaimana orang bisa melayani dengan baik, bagaimana menuju ke sana. Masyarakat dan asal proaktif juga berperan dalam rangka untuk mendukung itu. Kalau tidak ya susah. Tidak bisa dalam konsep seperti semboyan semata.
2: Ya.
3: Harus dilakukan dengan cara-cara berdasarkan kemasyarakatan. Seperti contoh saya di Segah itu, kepala kampungnya sudah bagus, menyadari perempuan itu. Dia butuh konsentrasi bagaimana itu. Objek wisatanya sudah bagus, kemudian dimanfaatkan untuk biaya berisi dan sebagainya. Tidak perlu lihat, tapi tidak perlu kita pikirkan. Bahkan biaya berisinya sudah samping itu dia mengutamakan ada objek wisata di sana. Saya kira itu memang sekarang ini potensinya sudah di Berau luar biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengatur dengan baik, kita

0: betul bagaimana pemerintah menjadi jembatan yang menjadi suatu daya dukungnya dalam rangka, karena tidak bisa dilakukan satu daerah saja, satu kampung. Ada komponen harus mendukung juga, karena ada lintasan jalan, lintasan macam. Nah itu yang perlu. Jadi tidak bisa seseorang macam segar apa dia sendiri, tak harus ada kampung yang lain memberi dukungan penuh juga.
1: Bapak sebagai di Komisi 4, Pak, mohon izin dalam hal membidangi kesejahteraan rakyat, apa yang perlu didorong di Komisi 4 juga untuk daerah konstituen Bapak di Berau, ya Pak?
0: Kondisi sekarang ini kita tidak lagi benahin. Jadi kondisi intinya katanya kita ini krisis. Artinya uang terbatas. Jadi saya masih membuat pembanding-pembanding pada masa saya dulu dengan sekitar kian aja. Nah harapan saya begini, pendidikan dan kesehatan tidak bisa main-main. Kesehatan itu jelas tiap tahun itu pasti, apa gara-gara kita tidak memperhatikan dia tidak ada sekolah, kan tidak bisa pendidikan orang. Itu paling nomor satu. 20% itu jangan main-main loh. Kecewa cek dengan lain 20%, belum tentu 20% itu sepenuhnya dicampur-campur dengan kebijakan yang lain, jangan. Kesehatan bisa ditawar-tawar, konsentrasi kepada itu. Samping memang yang kegiatan sosial yang lain juga penting, yang perlu mendapat perhatian, yang mungkin usia lanjut dan sebagainya. Dan yang keempat itu gerakan masyarakat dan mereka mencapai bagaimana menopang hidupnya sesuai dengan potensi masing-masing. Banyak bisa dilakukan di Berau ini sebenarnya. Bantu, nah itu juga saya anggap tidak tepat lah. Sudahlah, kalau memang itu bagian daripada, karena masyarakatnya terdua kan terbagi ini, ada yang pedalaman, ada yang di pantai, kecamatan Tanjung Batu dan kecamatan Bidu-Bidu, ada 5 kecamatan, ada 7. Nah, ini tidak, hampir tidak punya wibawa pemerintah daerah dengan 7 kecamatan ini. Tidak berani dia bicara. Kalau begitu orang tanya, bilang, Pak ini sudah semua dianu katanya, di apa namanya, kewenangannya semua dianu katanya. Tapi tidak salah juga, akhirnya kepala daerah itu melempar-lempar tak rasa tanggung jawabnya. Padahal kalau saya berpikir apapun juga, ini daerahnya dong, harus diperjuangkan.
1: Nah, satu terakhir Pak Mamur APK, untuk putra daerah lain untuk memajukan Berau di hari jadinya ke-73 dan juga 200.
0: Harapan saya masyarakat, artinya apanya masyarakat kita ya, kebersamaannya, persatuan-persatuannya. Kemudian kita juga baru belajar pada masa lalu kita. Kita nggak punya belajar. Saya juga punya belajar loh, membangun Berau. Jangan anak-anak muda merasa oh ini zamannya bukan zaman seperti, artinya zaman kemajuan. Nggak boleh, nggak bisa begitu. Tetap sih kita harus mampu mencerminkan, mencontoh kepada apa yang dilakukan dengan kesederhanaan saja, tanpa ada. Kalau bilang dulu kan menyerahkan tanpa pamrih ya, itu sultan ada gajinya dulu. Kalau dia istimewa
1: pengabdian tadi ya, yang diinginkan.
0: Iya, betul-betul pasang jawab bahwa oh saya perlu ini. Kalau penting masyarakat saya kira ini penting.
2: Demikian tadi pendengar wawancara singkat kami bersama dengan Bupati Berau periode 2025-2015 yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur yang aktif saat ini, yakni Bapak Makmur APK. Berjumpa lagi pada Fokus Berita mendatang dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.
3: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Karhutla di Kalimantan Timur dinilai mulai berangsur mereda seiring munculnya embun dan hujan lokal di sejumlah wilayah. Pengalaman penanggulangan bencana juga menunjukkan pencegahan dan penghijauan kembali penting dilakukan setelah lahan terbakar. Sebanyak 137 perempuan kepala keluarga atau PKK di Samarinda mendapat akses LPG 3 kg bersubsidi melalui kartu tepat sasaran untuk UMKM penyintas atau kemas. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya

0: para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar RRI Sendawar, saat ini Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar bersama saya Edi Pendengar. Ya, demikian hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan program Berita Pagi Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat pendengar. Baik, untuk selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca. Kami kemas di program Sendawar Pagi ini sesi kedua. Kami ucapkan selamat pagi pendengar. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi mengenai musibah kebakaran yang kembali terjadi di kawasan Kutai Barat pendengar. Pendengar, kebakaran bangunan terjadi di Parung Tongkok dan api sudah berhasil dipadamkan. Kebakaran bangunan terjadi di Jalan Dewi Sartika atau Kapling, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Parung Tongkok, Kutai Barat pada Selasa 15 September 2026 pendengar. Berkat gerak cepat petugas di lapangan, kobaran api berhasil dipadamkan sehingga tidak semakin meluas ke kawasan sekitar. Proses pemadaman melibatkan personel damkar dan BPBD yang berjibaku mengendalikan api hingga situasi berhasil diamankan. Terkait bencana ini, pendengar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran mengingat musim kemarau masih terjadi. Memastikan juga masyarakat instalasi listrik terpasang dengan baik dan dengan standar yang telah diwajibkan dan sumber api dalam kondisi aman seperti kompor dan lain sebagainya, serta segera menghubungi petugas apabila terjadi kedaruratan atau keadaan darurat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sinawar.

no more walking red flag. Why don't you leave?

0: Lihat tuh, Pak.
1: Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil.
0: Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuru di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
6: Pendengar, saat ini Anda mendengarkan program acara Sendawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Baik pendengar, kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, Rabu 16 September, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Longiram, hari ini diperkirakan berawan, melak, udara kabur. Barongtungkok, hari ini diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Dami dan Muara Lawa. Muara Bahu, hari ini diperkirakan berawan, cempang, udara kabur, bongan, hujan ringan. Penyinggahan berawan, bentian besar, hujan petir. Linggang Bigung, hari ini diperkirakan hujan ringan, nyuatan udara kabur, Suluk Ngore hujan ringan. Bukmalu Bulan, hari ini diperkirakan berawan, tering berawan, sekolah darat, udara kabur. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar, perakiran cuaca untuk hari esok. Di Kamis 17 September kami sampaikan sesaat lagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar, program acara Sendawar pagi ini sesi kedua. Dan baik pendengar, kami sampaikan informasi berkaitan dengan karhutla. Belum lama ini pendengar terjadi karhutla lagi. Kali ini di wilayah Kecamatan Mukmanar Bulan, seluas kurang lebih 20 hektar terbakar pendengar. Dikutip dari TVRI Kalimantan Timur, luas karhutla di Kutai Barat sudah mencapai 6.105 hektar. Pendengar, di musim kemarau ini, mari kita jaga hutan kita agar tidak terus terjadi kebakaran. Apalagi sampai menyebabkan kerugian bagi banyak orang pendengar. Kabut asap yang terus mengepul tentu akan mengganggu kesehatan kita. Kita harus sangat berhati-hati pendengar terhadap api, khususnya di musim kemarau ini. Jangan sampai terjadi karhutla, apalagi kebakaran permukiman. Biasanya pendengar, permukiman yang kosong, seperti gedung kosong atau rumah kosong, rawan terjadi kebakaran. Terus awasi dan kontrol bersama-sama agar tidak terjadi lagi musibah kebakaran, baik karhutla maupun permukiman. Jaga kesehatan dan keselamatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita, pendengar. Di musim kemarau ini juga terbatas air bersih. Mari kita sangat berhati-hati dan hemat terhadap air bersih, karena air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Baik pendengar, semoga informasi ini bermanfaat. Saya diakhiri program Sendawar pagi ini sesi kedua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak program Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 8 di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih di Senawar pagi ini, sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca pendengar, dan masih dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Perakiran cuaca untuk Kamis 17 September selanjutnya pendengar. Longiram di hari Kamis diperkirakan hujan ringan, melak udara kabur, barong tonggok udara kabur, Dame berawan. Merlawa di hari Kamis udara kabur, Morapahu berawan, Cempang berawan, demikian pula dengan Bongan dan Penyinggahan. Pantian Besar juga berawan. Legang Bigung di hari Rabu, maksud kami di hari Kamis besok hujan ringan, Nyuatan berawan, Siluk Ngureh hujan ringan untuk esok hari. Mukman Rebulan esok hari diperkirakan berawan, Tering udara kabur, Sekolah Darat udara kabur. Yaitulah pendengar informasi perkiraan cuaca untuk hari ini Rabu 16 September dan esok hari Kamis 17 September. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.